0: Ajeng, ajeng.
1: Mali, mali,
2: mali. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Aja setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi. Rakelan Raimu wali nyarengin gongga Sintia monikering acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Ring palatan kaping kali pun iki Rahajang Bali ngemosong ini budaya terapi tradisional sehat alami bagi tubuh. Ngering palatan pertama nge Rakelan Raimu gongga sampun informasi yang indik napi nikeng nge dari definisi terapi tradisional. Terus pun iki jenis-jenis terapi tradisional sane populer nge wau sane mendominasi kentang sebagian besar Rakelan Rai napi wasne sampun menikmati terapi tradisional berupa herbal atau jamu, pijat dan urut dan juga aromaterapi. Kenten nggih, apakah dengan contoh yang satu niki berasal dari pengobatan Tiongkok kuno, minap nggih akupuntur nggih bisa dilibatkan nggih Rakelan Rai dari terapi tradisional punika nggih minap wentan sanes sampun pernah mencoba. Kenten nggih Rakelan Rai durus meleji bos nyarangin nggih. Santukan ikirin studio Pro 4 RRI Denpasar gongnya Sintia Nentenewe. Kantos jam sia sama meleji bos wentan sane nyarangin Rakelan Rai wentan Mbok Dwi kesarangin Mbak Ayu Padmi. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Swastiastu, selamat pagi Mbak Ge.
0: Nge, halus-halus pisan niki suaranya nge Rakelan Rai. Nika sampun mengartikan cantik, manis kentan nge. Sani nyaringin gongnya Cynthia Mangkin kantos jam sia. Kentan nge niki mahasiswa dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia nge. Bantangnya nih indik bunia terapi tradisional sehat alami bagi tubuh mali jebos gongnya pacang sapa sangra. Kentan nge minap niki sampun saya ge maka kali puniki nge sewitran gongge jaging informasi yang inde manfaat terapi tradisional bagi kesehatan niki nge tapi nika Mbak Dwi sarang Mbak Ayu Padmi
1: inge Mbak Ge manfaat terapi tradisional puniki sangat banyak nge manfaatnya. Salah satunya itu meredakan gejala penyakit atau gangguan, mungkin seperti penyakit batuk, seperti sekarang musim-musim yang tidak menentu gitu, kadang panas sekali, kadang hujan rintik-rintik,
0: kadang mendung, tidak ada pastinya seperti dia ya.
1: Terus, yang pasti-pasti mantan,
0: ya. Yang pasti-pasti mantan.
1: Selanjutnya itu dapat mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan.
0: Oh, ketidaknyamanan.
1: Patah nih kange. Selanjutnya bisa meningkatkan kualitas hidup jika kita melakukan terapi, mungkin badan lebih segar, jadi lebih bersemangat,
2: lebih rileks ya.
0: Kenten. Ya Ning Mbok Ayu Padmi, apakah sampun pernah manggihin orang terapi atau memang sampun terapi kenten langsung? Pernah Mbok Ayu?
2: Oh, belum pernah sih.
0: Oh, durung ngamin kenten. Tapi ampun pernah melihat kah?
2: Pernah, sering.
0: Oh, kenten. Gitu. Terapi sanece nih, apakah kepijat atau minum jamu atau
2: dari sana? Pijat.
0: Pijat iya. Kenten nge. Oh, berapa lama nih ke Mbok Ayu Padmi manggihin nak terapi? Berapa lama nih ke? Bisa sampai berjam-jam kah ada orang terapi nih kamu Ayu?
2: Iya, mungkin ada sampai berjam-jam.
0: Oh, sampai berjam-jam. Mungkin setelah niki wentan Mbak Ayu Padmi ingin mencoba terapi kentan nggih. Yeah.
2: Tapi itu bukan yang terapi tradisional,
0: oh,
2: itu yang modern.
0: Oh, angin alat. Oh, jangan mangkin wonten alatnya sekadi di tempat-tempat ya wisata, yeah, mall salah satunya.
2: Seperti spa terapis kayak gitu.
0: Oh, aduh niki so modern sajian Gen Z niki yang satu niki. Oke, nge. Ya penting nge, Rakelan Rai ya ini sampun konsisten. Kanten nge, ini terapi tradisional. Pasti kan wentan manfaatnya nih. Sekali wau, kanten nge lebih rileks nge, Rakelan Rai. Taler puniki bisa mengurangi stres dan juga kecemasan. Kanten nge. Ya ini sewitran ngongnya malesiki. Mbak Dwi, sapun api Mbak Dwi, apakah sampun pernah mencoba terapi?
1: Untuk mencoba sih durung pernah nge,
0: durung pernah.
1: Kalau melihat pernah karena bapaknya sering dipijat nih ke dulu.
0: Oh, memijat tapi dipijat.
1: Dipijat.
0: Yeah,
1: karena pegal-pegal nih ke kan habis pulang kerja nih ke.
0: Iya, mungkin karena aktivitasnya kentangnya monoton juga, mungkin berdiri duduk seperti kita ya. Mungkin ya nih sempat pegal-pegal pinggang kentangnya. Mau Ayu Saramot Dwi apa yang dilakukan nih? Apakah memang diurut sedikit saja atau dibiarkan mantan walaupun tidak pernah mencoba terapi kentan nggih punapi?
1: Kalau biasanya di rumah nggih biasanya dipijat langsung pakai minyak urut GP.
0: Aduh. Tanpa menyebut merek dulu nggih.
2: Kalau Ayu biasanya dibuatin nih minyak khusus sendiri.
0: Oh, dari bahan gitu. Api nih, Kak?
2: Biasanya dari kayu cendana.
0: Oh, kayu cendana. Oh, iya, berarti nikah sudah termasuk terapi tradisional nih.
2: Iya.
0: Sampun pernah mencoba berarti kentangnya tapi tidak ngeh mungkin ya dengan pembahasan dengan terapi tradisional berarti dari kayu cendana kentangnya. Mungkin setelah Niki mau Dwi bisa mencoba bahan alam yang satu Niki dari kayu cendana kentangnya dan Gongge pun sudah pernah mencoba terapi tradisional berupa pijat kentangnya. Wow. Kalau untuk minuman-minuman durung pernah mencoba, cukup air putih kemantan. Yeah. Karena efek yang paling cepat kentangnya ketika sampun dipijat pastinya setelah berapa menit sampun ical kentangnya pikobat-pikobat yang dirasakan di dalam tubuh. Ngesuk semua informasinya nih Mbak Dwi sarang Mbak Ayu Padmi mesanekan bos-bos nge malaji bos pacang sapa sanggra penelpon kalih penelpon ring sesi selanturnya nih. Wenten salam Niki Mbak Ayu Padmi sarang Mbak Dwi saking Ibu Janura Bangli Niki nge takena sampun jemur pagi-pagi ngerara vitamin D Niki.
2: Durung
0: sampun masuk kandang soalnya. Kagiang dumun Niki nge gonge ajak membelik bak nge nyarangin sematan sami mengdara mereng ambarang. Ya masanakan dumun, malah jebos nyaring mewali ring acara Rahajang Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara

0: Inggira Kelentrai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Gongesina kantong nyiarengin ring acara Rahajang Bali, ke Sarangin Sira Punikering Studio.
1: Mantan Ayu Patmi, Driki,
2: Sarang Dwi.
0: Inggi, wow, suksuma nih kengge, Pak Ayu Patmi, Talar Madwi, sampun informasi yang manfaat luar biasa dari terapi tradisional. Nah, pikir mantan je wow nika, selain stres, kecemasan untuk diredakan, kantan gini api malin nika, Pak Ayu Patmi.
1: Nah, bisa juga untuk menenangkan kita waktu tidur.
0: Oh,
1: nah,
0: meningkatkan jadi, kualitas tidur.
1: Meningkatkan kualitas tidur. Jadi siapa yang hobinya begadang, tidak bisa tidur, susah tidur,
0: memikirkan seorang. Sepertinya nih kan neng-neng berdua nih, bawa-bawa sarang kali nih, memikirkan seseorang sampai larut malam tidak
1: mungkin
0: bisa tidur.
1: Mungkin karena lagi penat-penatnya setelah bekerja seperti itu.
0: Oke.
1: Bisa dicoba
0: terapi tradisional nih, kentang ya, karena wentan akeh bisa nih ke jenis-jenis terapi tradisional. Kata langsung ke mantan siapa sanggra nih, Mbak Ayu Patmi Talar Madwi, ring pesawat telepon 0361 223361 sama wentan Niki Durosang.
1: Om Sastiastu.
3: Om Sastiastu.
0: Nih, Om Sastiastu patut mancung.
3: Iya dong, Nge.
0: Be, ajum pisan suaranya wau wentan nak jegek.
3: Aduh.
0: Wah, nak jegek, nyak ya mecelap. Nyak mecelap, oke, enten. Berarti harus wentan nak jegek, dimun wau boleh ngeranjing, enten.
3: Ini belum katung kipang, man. Kan, on air, tinggegek. Cintia
0: Tiang. Aduh, suksema Niki Pak Tuan sampai meluangkan
3: podcast. Semua pemargi suksema nih sarang kali.
1: Anggih.
3: Sira, Ayu Patmi sarang Dek Dui.
1: Anggih.
3: Ampun cek nak aja sih.
1: Sampun lah. Sampun
0: tan boleh
1: kecil. Sampun kantongin kenyam Dek Dui nih.
3: Kenyam kantong kenyam.
1: Anggih.
3: Rahayu, nge
0: Pak Tut.
1: Nge, penapi gatra niki Pak Tut.
0: Nge, takannya gatra sarang mau jegek niki mau Ayu Patmi punapi gatra kok niki Pak Tut.
3: Aduh, cek tiang numada aja ngelantur cek segar Rahayu, selamat.
1: Setengkara nge.
3: Ah, talar, dedari tertiga ring perempat talar mang dekena Rahayu.
0: Astungkara patut nge mang dekena Rahayu mang datan kena pegel-pegel kentan dia pegel linu bosan siaran niki melingge berjam-jam.
3: Ya sudah yang sampun faktor u niki tetap dekat Rahayu.
0: Oh luar biasa ya niki napi nika napi wasane rahasia nika apakah terapi tradisional ke angin niki patut.
3: Ya rahasia kan ya wana rahasia kacang no kentan. Ya ini terapi ya mau pijat mungkin kan ya nanti yang sesari yang dumun kari tahun udah nih ke 2024 kita sering nih ke minggu pingkali sekarang kita.
0: Oh minggu pingkali
3: karena ping tiga satu minggu kita.
0: Oh napi sana nih ke pijat nih ke
3: awak yang kungkut nih ke kemon doh tengok nih ke ring belah bat.
0: Wih lumayan ngajak ring kapal ke belah batu nge nang dadus nih.
3: Tapi malah tukang pijat nak seneng nih mirang perupat area.
0: Aduh Nika ngajak obo terapi juga nih kinge nambah terapi.
3: Makin mah mirang agan nih ke Ampuro nih ki pesiaragaan Jero Trimayoni tuh nih.
0: Jero Trimayoni kentan salam Niki Jero.
3: Radio tuh kentan.
0: Yes tengkara. Mangkin tan boleh berarti mereka ke belah batu terapi Pak Tuat.
3: Mangkin ampun suwe tan tuh mungkin jaragaan mangkin dera ampuro banget nge. Yang marah segar tan tentangkir kita raganya.
0: Nggih, Pak.
3: Rakana jaksi tiang sering pijat teh kentos tiang jaka ketiduran dipijat we jero nika kentan.
0: Oh, kentan. Oh, bener nggih, sekali mau Ayu Patmi nika nggih bisa kelelep relax kentan nggih bisa kelelep sirap nih niki.
3: Kentan kentana jero kentan mijat ampun memikir boyo-boyo makin pijat jak tenang kan pikiran kentan. Jaksi tiang jak lemas kan. Samping masa ring tuge aduk nika kentan.
0: Tuge oh kentan. Berarti harus meduwe tuge aduk meniki kentan.
3: Tuge tiang ajak pendidikan. Harus ajak tiang tuge tiang. Kentan lempun yang dipijit kentos tidur man benunyuk layang kentan.
0: Oh iya ratu Pak Tut
3: tiang. Kentan mamau tiang cekan tiang meret sama lo pijit lah dulu nih kita mana.
0: Berarti nih kau mimpi nih kau Pak Tut.
3: Aduh. Nah kari kentan tiang bayun tiang lo satu kan nanan cerah kentan ring toko tiang kentan mawin tiang rah kang pijit.
0: Oh kentan, gih Pak Tut. Angin minyak napi nih kau Pak Tut. Ian mau ayu patmi nih kang kayu cendaneng ya wau nge dari bahan nih.
1: Kayu cendaneng.
3: Oh kentan nih kau kentan kayu mohon cekan di cendano jadi kau kentanin minyak nih kau. Pak pijang pintiang botol kin jeru nih kau angin tiang mungkin serarino ring pondok.
0: Oke, entar. Mungkin ampun telas, nah ampun 2000 kuda nih ke wau Pak Tut nih Kang. Ten ja poli tangkil pun ya telas berarti. 2024.
3: Kakalih tiang pijang lah ego disane lega aja ke tiang entar.
0: Mimi ya stengkara.
3: Ini tengau mungkin angin tiang bilang sore-sore angin tiang pun pijit nih ke pediti.
0: Oh, nika dadas ke minum minyak nika Pak Tut.
3: Sana nanan tiang tanan nunas angin tiang urut mantan.
0: Oh urut mantan kan tanging ya.
3: Sana jek cara nanan lo kan tanne bau ne.
0: Oke.
3: Dan terus ya kayak mau lampu rotan tiang purun.
0: Oke tanging ya Pak Tut. Sukses semua informasinya nih Pak Tut. Langsung karena boleh tangkil ke belah batu nih kengnya emang udah terapi mau. Jadi
3: jeru tiang jeru sih belum yang pasti kau ragan mirang mungkin lampu rotnya jeru tiang tan mereka mah. Ungkuran pasti tiang pecang tangkil.
0: Gih Pak Tut.
3: Kena rais
0: kan. Nggih niki aja mau ayu patmi sareng mau duit tangkil niki ampun pegel-pegel kone niki melinggih berjam-jam.
3: Nggih. Urun sareng kale tiang ngiring mereka ring.
0: Aduh, ja setan, setan.
1: Cepet.
3: Tiang ampun jen tiang niki ngalian bantal padahal mantan
0: gitu. Wih, ja pendak saja niki.
3: Nggih, santukan wau Pak Dodi sam pun kenten ge. Mau enggak ngayan pantun nama kita masa ngayan pantun.
0: Napi nih ke pantun ya. Angin Pak Ayupat nih selamat duit Riki nak ya Duros.
3: Ke siman tiang lebih bebek mekabut orang. Mau wadah piring, misi sambal nyu mau wadah piring.
0: Cakep.
3: Iyan sing man tiang mirangin gongkek siara. Kena tiang nyuh, mimuh yang paling.
0: Aduh, iyan mangkin ampun mirangin gongkek siara. Ampun paling ranjing ten paling berarti.
3: Mangkin ampun tetap mawilan menten kikian mau wadah so asi.
0: Napi nika?
3: Sekian tur terima kasih.
0: Oh iya. Terima
1: kasih semua Pak Tut.
3: Ini ungkur ampun ketop. Macam ini bahan kita terang lagi. Kira tata kau ni.
0: Iya aja tata kau.
3: Rajang kecunduknya tanggal selai. Ajak dikonya makaroke.
0: Iya. Oh nyarangin Pak Tut yang niki.
3: Iya enten lah saya udah lama kita.
0: Oh kentan geng.
3: Karena kalau karaoke Pak kentan gagitan tiang kan gak stop.
0: Oke. Bes formal niki tapi ngaji geng seni budaya Bali Pak Tut nge luar biasa niki.
3: Angin medano punya itu jalan suara mantan.
0: Nggih Pak Tut nika yen meduwe kelebihan sukses semua Pak Tut.
3: Nggih sukses semua wali rajang duga sarana ketiga tiang mau pamit nih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih sukses semua Pak Tut mancing widangan kapal. Nggih terus mata kita kini ya diumun Pak Ayu sareng Mbak Dwi nak jagi jemput ta. Ajaknya terapi niki ke Batu.
1: Nggih.
0: Wali bos minum niki nge Pak Tut sukses semua. Ri ungkar niki Mbak Dwi diurus apa sangra diumun Mbak Dwi.
1: Nggih Om Sasiastu.
2: Om Sasiastu rahajeng semang.
0: Rahajeng semang.
2: Apa ini?
0: Nge, niki wenten mbok sarang kali mbok gonggek niki mbok Ayu sarang mbok Dwi makane metaken dumun karena arang penyarengin Nini Ita niki.
2: Ampun Nanin boleh kan nyarengin.
0: Oh ampun Nanin mungkin tan hafal tan modulasi.
2: Wow
0: he. Nge, niki
2: apa keringin yang suwe ngerada hafal
0: patut sekali gongnya pun awal-awal nak terus metakan sirah niki ya ampun bertahun-tahun wow ya gongnya hafal nge
2: maksud niko takenan awenten ya sewitro nyen tanuni panunin gados
0: panunin gados nge
2: iya nanti nah unding angkian di tetangan arus niko orang arah. Oh dia Liano kita mau dia.
0: Kentan gini nih, suksema nini. Penapi gatrane dumun nini, taken sarang Mbok Ayu sarang Mbok Dwi niki.
2: Nini segar tuh.
0: Oh, segar.
1: Nggih, dumugi tata kenak nggih.
2: Kampung jepirat ya, topik ya tapi. Ini tiki anak mekejantan kok gak?
0: Mekejantan? Oh, terus pun api niki rahasia kok kenceng saja nih Yusuf mangke niki nih?
2: Kenceng ya kenceng. Pun api mau ini mekejantan kan dan? Penjamu siangtan cocok. Mau pijat siangtan purun. Kenceng anak si anak manggil biasanya ini yang nuju nengokin cucu kan usah dua manggil tukang kenapa wasan masas ini kau dengar kan
0: tukang masas
2: nih
0: oh kenten
2: tukang masas ini kau kan patah saya nak mau pijat kan
0: nih patah nih
2: nih oh kereng ibu dia nak pelancaran darah nih
0: nah benar
2: kenten tukang masas ini
0: oh nih sekali penikah mau duit wau nih melancarkan peredaran darah
2: mana masih nah cobain nah biang nah no nih masih nak hanya lancar darah gitu kan nak tiang
0: oh tertarik dadosnya nih Ita nih ki untuk masas
2: yang kemun
0: nge
2: nyak sebutnya marusut dengan ujang aja nih kan nih nge
0: oh nge
2: marusut dengan tundum jelasan tuh aruh jatrejang-trejing yang kan bani jagenyap tuh
0: aduh penikam bu Eka kentan poni Ita yentan tahan masas plastiknya kejang kejing telah pesugaya nih
2: kan burun tiang aruh jat marah sulik kan anan dia jat surabu dong dia tuh
0: jatrejang
2: bani tiang yati nah dia dumun-dumun tiang nak yati nah ben kaya pikiran lah anak-anak masih kecil-kecil kan itu
0: sakit
2: yang sakit kepala puruh itu sering yang sakit kepala tuh ampun gendan tadi bu yang no pijat kan almarhum nah dulu kan no gini gidata pun ini pangnya ya gitu dan bani yang maro sapo kali mana je bubuk rambu yang dia tuh
0: kan
2: ni no kan puruh yang tuh nah wenten masih ni kata naga nikriki adik yang macam macam ni kata biasan tu bisa mijat dan turun dia tu
0: kan
2: benarnya kan tiang takut kan sakit tu
0: nge
2: jadi banyak kuku dah dia itu pun yakti maka aja tiang nak mekejang ten tu yakti tu mekejang ten tiang tu
0: oh kan
2: mau jamuan tiang nak
0: ten masih oh
2: dan turun dan muna yakti tiang demen beli jamu pahit ni
0: ku. Oh kental.
2: Dan jamu mana manis dan jamu pahit.
0: Jamu pahit ni. Ni ke bahannya ling napi ni kan ni yang ada dos uning jamu pahit ni ke.
2: Sembung.
0: Kecap. Oh sembung pantas ni ni.
2: Sembung kecap. Pahit ni ku.
0: Tan dilanjutkan minum jamu ni ke.
2: Ya ngancan hilang punya dia tu.
0: Oh tan cocok berarti ni.
2: 2 bulan mungkin dia hilang tu.
0: Oh kental. Ya tapi memang tidak boleh nih terus-terusan pahit nih. Mas,
2: ini kan yang punet yang mewakili kabupaten ke Kedung ini kan itu domba kenten umun gedutan kekawin ini kan ini jangan dia lada tuh aduh tiba-tiba ngabuang no kene banyak pesumi aduh ngabuang no kejo tuh ngancang-ngancang hilang
0: punya tiang. Oh kenten. Pun api cara mengembalikan suara Mbak Indira sana Ical nih kok.
2: Kenten ke dokter dah siang tuh.
0: Oh nge?
2: Ke dokter dah siang nih kok. Ke dokter kabu-kabu ini kok.
0: Nge?
2: Ya kan modelnya kan pembina aja yang beriko kenten. Pun kenten kan bang aku tiang. Nah pokoknya jamu-jamuan nih kok tenda dong. Badannya kan cocok, kenten.
0: Ya,
2: aku kan misi asam.
0: Ampun,
2: nah dan kuih manis kan ulet sebuah masuk asam, kenten, dokter.
0: Gini,
2: nak napi-napi ya. Kan yang tuh, nak ya nanti ini aku nak wenten. Berarti di rumah dia tuh.
0: Iya, akeh berarti dan sembung nikah wenten berarti nge.
2: Sembung, dan kayu manis. Kenten ini kenapa ada anak umin temulawak nak. Suwitro ni ke no kene ni tanam ni angon ubat ni lu na yakinya suwitro maksua no keto tu kumis kucing
0: kenten oh kenten
2: kenten kulu bacaan tiang kan cocok dage no kenten tu
0: oh ngin
2: maka tiang sering tiang undiang pokok ni tiang sakit sugih sakit tiang nanti ke dokter kan.
0: Suge memerlukan modal untuk membayar nih ke
2: modal nih kok di dadot nih kok nih herbal nih kok kan dadot sama lagi dia ini tuh
0: nggih nih
2: yakin dan cuma yang pagi-pagi nih kok rutin madu tuh madu satu sendok makan rutin pagi nih kok madu nih tuh kan tuh nak yakin dan yang wani nih kok kecamak jalan-jalan yang jalan-jalan nih kok rutin dia
0: rutin nggih
2: nah kan nampun jalan-jalan dengan itu.
0: Nggih, nika pun untuk mengencangkan otot malah.
2: Iya, sore niko pokoknya meluangkan waktu jalan-jalan
0: mungkin. Ah, kata kunci meluangkan waktu kentang. Nggih, mau ayu talang madu ingin nggih. Sukses mani nih sampai nih.
2: Pokoknya minuman apa itu dodek kan yang yakti tuh.
0: Nggih, nggih.
2: Yakti minuman nane ngadol-ngadol nak yakti kan turun dia.
0: Oh, kentang. Nggih, nggih.
2: Cuma toyoning tuh.
0: Toyoning mantan.
2: Tuh, dia mau kejangan cocok tuh. Nggak kengkeng ya yang nak mekongan yang kena waktu
0: nggih
2: tuh jenis yang gadi susu ke susuan lin yang beli
0: oh gentan nggih nini nggih berbagai jenis
2: ampura tuh sidang langsung nih nguningan ring
0: udara nih. Nggih, kenapa ini kan pengalaman nih. Berarti memang Nini belum pernah mencoba suatu terapi, kentan nggih, terapi dari massage, kentan nggih, Nika pun terapi juga, tapi durung cocok berarti kentan nih. Nggih, sampunang dipaksakan.
2: Yang ini yang cocok dan cocok nih.
0: Nah, Nini tapi tan cocok nggih.
2: Labuh bidan tuh boleh labuh bagi yang sakit.
0: Nggih, nggih Nini.
2: Ada yang terapi untuk nanti akan itu aku puntur nih kok.
0: Nggih, aku puntur juga terapi nih kan nih, terapi tradisional nih.
2: Nya
0: tiang
2: tuh.
0: Oh. Nya harus tepuk tiang jauh. Jauh-jauh nggih yang aku punter memang angin jauh nih kok.
2: Pokoknya ya pasrah tiang kene.
0: Pasrah. Kadene ku diang nih ita tiang niki kan ti pasrah. Oh
2: niki ano niki tukang terapi ya yen ibu dan bani dan tiang bani makso.
0: Oh.
2: Ya pokoknya tiang pasrah dok kayak gitu buat tiang pasrah Pak. Pun aku ya. Nah, ini tiang
0: bah, ni
2: aku
0: kumpul tu
2: boleh
0: yang pingkali
2: tu.
0: Oh pingkali, kentan.
2: Ini kau kan yang
0: ada punya. Ingat, semua ni ni.
2: Kau tak kena tu, nak pokok nak pasrah, kengkeng. Nampak itu mana tu?
0: Ingat, tapi tetap berusaha ngerasa segar nih. Ingat, tapi je sana cocok nih ke kelasannya.
2: Dia nak teman nindang tu,
0: jangan
2: sempat nindang macam tu.
0: Ya, nih ke suatu terapi juga bisa dikatakan. Ingat, ngerasa witre, makumpul.
2: Kita nampun tu, alih jadi nih kau. Pada mancung, sering ngajak dia miko, dia nak sarang masih pindah miko ke dianya tu.
0: Oh kentan, nge, kau belah batu nge.
2: Nge, kau belah batu neko.
0: Nge,
2: nge. Medak menitornya jero seri mario ni nge.
0: Nge, setengkara pasti kau menitor.
2: Nge, neko. Nge,
0: suksuman ini. Nge.
2: Ampun, penyelitian 6 bulan dan boleh melali-melali buat yang kentan.
0: Nge, nge, nini. Suksuman ini.
2: Sampun, make, sampun semua tuan ajak tata, ampun. Madanya siro je, sana miragi yang perempuan siro je ke pejaten banyak harus mampir simpang senini ita
0: nampak kau nengge baleran ya Haji Tatak ikangnya
2: nampak di dia sekarang niki ane mau karyo niki
0: oke entan nge
2: nge setemu gombe nge kali niko mangdokin arah aja nge ngelagian bulan mau mangdokin aksesatu nge Maria niki nyangro purnamo nampak niki nge.
0: Nggih, rahina sani cara niki nge male.
2: Nggih,
0: tiga rahina.
2: Toyanen dalah tu.
0: Oh, kenten nggih, patah niki wenter ing pura nampak.
2: Boleh masih ngirin ngongge kita.
0: Nggih.
2: Nah, apa apa ya benau ha, apa apa kita tu.
0: Ya, pang tenang menjejaitan niki yang entak kita kip persiapan purnama. Nggih,
2: yen boleh jang kaitan sen.
0: Nggih nini menyempatkan ya yen nikang nini meluangkan. Nggih nggih nini. Sukses
2: nggih.
0: Nggih mau
2: tu
0: nggih.
1: Nggih Om santi Om. Sukses nini Ita sampai nyarengi.
0: Nggih. Sane mangken mau ayu pamit talar madu mesane kandungan nggih mali jebas lantaran mali ring acara Rahajang Bali.

Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Selamat pagi, rekan antre Molly nyaringin gongga Cynthia Munikering Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali atau Kakyang Karuna Wijaya Puniki Molly nyaringin Om Swastiastu Molly atau Kakyang. Waduh, ternyata atau Kakyang tiang menghilang ternyata beberapa jam kenten nge. Ternyata sirap Mali bosan nyaringin siaran Surya Puja sambil nge megaya trimantram kenten nge. Tapi kenapa ya atau Kakyang? Yang penting Ratu Kakyang niki nge pagi-pagi sampun terileks kenten nge. Tidak ngambil HP langsung, ternyata gaya trimantram dumun kelaksanayang. Apakah setiap hari nih Kato Kakyang kelaksananya? Dan ini terapi nih Kato Kakyang sampun nyawis terapi meodak jahe arak mantan. Nge, suksema Kato Kakyang. Taler, punikira kelantara sematon titi yang sarang sami. Nge, tidak semua mungkin jenis terapi cocok kentan nge untuk setiap kondisi atau individu. Jadi perlu sekali pertimbangan beberapa hal sebelum memilih terapi tradisional. Disarankan mungkin untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau tenaga kesehatan sanelianan kentan nge, dan pastikan terapis memiliki sertifikasi atau pelatihan yang memadai, karena pastikan rekalan rai mempertimbangkan beberapa hal sebelum membeli terapi tradisional kan pastikan yang tan cocok wentan efek sampingnya nih kentan nge. Patut nih kang ya mau duit serang mak.

0: riwastannya dijadikan jamu kan, ya. Tak cocok juga suara hilang. Punapi nih ke efek samping mungkin ketika memang kita terapinya mengkonsumsi jamu. Napi nih ke Mbak Dwi.
1: Nah, Nika mungkin ada ketidakcocokan di bagian pencernaan mungkin kayaknya
0: sensitif mungkin ya pencernaannya Okay. Tapi setelah Niki langsung kare rakelan raya ning sampun tepat mencari terapis kadi penikah mau ayu patmi talar mau duwi carilah profesional kentan nge dan juga yang sampun sertifikasi kentan nge mangda bece kentan nge kadi pengabtin sarang sami dot keterapi tradisional pangnya seger kentan nge bukannya nambah sakit kembali kentan nge dan harus mempertimbangkan kondisi atau individu ya nih memang rakelantra tidak bisa untuk diterapi sampun dan dipaksa kentan nge walaupun terapi Niki sudah menjadi tapi wastana nge kegiatan rutin lah kentan nge untuk menjaga kesehatan atau pun Niki mengurangi pegal-pegal inu atau pikobat sanelianan kentan nge suksoma Niki mau duit talar mau ayu patmi sama nyaringin gongnya Cynthia kentan nge
2: mewali
0: Taler kanton pasti ke Mbak Ayu Patmi Mbak Dwi kantos jam 4 ring RRI Niki nge bertugas kantan nge kantos aja jam 4 sore aja tetap semangat kemantan nge Taler pun ikira kelantre suksewa dar sana sampun nyaringin ring lain telepon WhatsApp rompat naler wenten ka Angga Niki nyaringin nge ring Facebook kangen dumun gongin nonton preside onek siki-siki santukan sampun ke Banda Tok Gala mogi-mogi informasi sana sampun ke sobiah ring Mbak Ayu Patmi Taler Mbak Dwi ke Nepi Wasta nge ke poli yang manfaat pasti ke di pernikahan gue nge. Mungkin terakhir ingin yang disampaikan kembali dari Mbak Dwi dan juga Mbak Ayu Patmi napi niki ya.
1: Nah, ingin sampun kalau mau terapi nike harus sesuai dengan tempatnya nike nge harus dicek dulu alat-alat kebersihannya jangan sampai kita niatnya sehat tapi malah sakit kembali
0: nike aja pesannya. Penting juga diperhatikan kita nge sebagai pasien nge tidak hanya yang terapisnya mantan untuk memperhatikan alat kebersihan.
2: Walaupun sekarang ini sudah zaman modern tapi tetap harus waspada juga,
0: waspada juga.
1: Takut tentang penipuan nih kayaknya.
0: Benar. Nggih, sukses mah niki nggih sampun mengingatkan nggih dari Mbak Ayu Patmi, Mbak Dwi, majeng semotan sami niki bermanfaat nggih. Sukses mah dahat niki nggih dari Mbak Ayu Patmi, Mbak Dwi, talar nggih selamat beraktivitas kembali. Kita tutup dengan Prama Santi Dumon.
3: Om Santi, Santi, Santi.
0: Inggera Kelantara gongnya senang kantor nyaringin kantor jam dan sesama Mali Jibwa sering gelaran acara obrolan komunitas.

Selamat pagi, Rakyat Rai Gubernur Wayan Koster menegaskan maraknya kabar penjualan ratusan hotel di Bali melalui platform jual beli properti online bukan dikarenakan kemunduran industri pariwisata daerah, melainkan masalah internal entitas bisnis pemilik. Ditegaskan Pemprov Bali telah menerjunkan tim untuk melakukan pendataan secara rinci di lapangan terkait dengan sejumlah hotel di Bali yang dijual. Wayan Koster menampik anggapan penjualan aset hotel tersebut disebabkan oleh anjloknya tingkat kunjungan wisatawan atau faktor bencana alam di wilayah Indonesia. Namun, karena permasalahan finansial, pemilik hotel di luar Bali kerap berdampak pada operasional hotelnya yang ada di Pulau Dewata. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1-2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2-3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prembon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prembon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rahajang Rakalantrai Didane Sarangsami, Mawali Nyaringin Gongya Sintia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Acara Puniki Rahajang Bali Galajam Sia Kantos Nampak Ring Galajam Dasa. Obrolan komunitas kadi biasa Ring Rahino Buddha Mangkin Ring tanggal 3 likur September War sekali talin melikur Kesarangin LBH Apik. Menuju bos ring sesi kali Gongya Pacang Sapa Sanggra Rakalantrai Ring pesawat telepon 0361 223361 WhatsApp Pro 0895 7032 45505. Nge ngemosang puniki Rakelan Rai seputaran KDRT kenten nge Rakelan Rai nge niki bantangnya ne napi wastane puniki perindikan. Ketika perempuan mengalami KDRT, mengapa perempuan sulit mencari pertolongan? Kentan gimana sih bos? Ngira kelantara mungkin wantan pikobat, kadi topi mangken, duro sharing-sharing kesaringan narawakil. Nika wantan narawakil, sana mau peseng, Igusti Ayu, Ayu Abdi, kentan nge. Ani S-E-S-T kentan nge. Apa gongnya salah niki pengucapan Ibu Iga? Mungkin bisa dikoreksi niki Ibu, pesengan Ibu atau nama Ibu.
1: Nge, selamat pagi.
0: Selamat pagi Om Swastiastu Ibu.
1: Nge, Swastiastu. Nika nama tiang Igusti Agung Ayu.
0: Oh Igusti, oh iya.
1: Biasa dipanggil Iga kentan, karena terlalu panjang namanya.
0: Igusti Agung Ayu Abdi Ani S-E-S-T kentan Ibu. Nge, bisa dipanggil dengan Ibu Iga. Nge, suksama Ibu. Selamat datang di studio Perempat RRI. Nge,
1: sama-sama.
0: Sampun kedua kalinya berarti Ibu nge.
1: Iya benar, dua kali Niki.
0: Dua kali untuk berbincang-bincang kentan nge. Apa kesibukan Ibu Niki belakangan Niki Ibu?
1: Niki sementara nge tiang magang masih di LBH Apik Bali. Kemudian tiang kerja juga di perusahaan Pialang kentan. Jadi napi namanya dua kesibukan aja sih, bekerja dan magang.
0: Dua kesibukan saja ya, padahal kesamaan banyak lebih dari satu kentan nge. Itulah perempuan Ibu nge. Selain kita betul, memang perempuan Bali yang banyak sekali kegiatan adatnya. Di satu sisi untuk memenuhi memang dari kesibukan kita gitu ya Bu ya, dari perekonomian betul, juga harus lebih dari satu lah untuk mengambil pekerjaan kentan Ibu nge. Keberdayaan perempuan sangat luar biasa Ibu nge. Baik rakadendra, kita kembali ke topiknya. Kita membahas seputaran ketika perempuan mengalami KDRT, mengapa perempuan sulit mencari pertolongan. Kentan nge, sangat menarik. Dan ketika kita mendengar istilah KDRT nge, atau kekerasan dalam rumah tangga, berarti kepanjangannya Ibu nge,
1: ya,
0: yang mungkin terbayang dari gongnya adalah kekerasan fisik. Padahal kekerasan dalam rumah tangga nih ke berbagai macam bentuk yang hadir kentan Ibu nge. Dan yang menjadi persoalan rekelantrai ketika memang mengalami kekerasan, tidak semua perempuan kemudian bisa dengan mudah mencari pertolongan. Nah, Niki kita akan bahas mencari solusinya. Apa sih penyebabnya? Mungkin ada rasa takut, malu, atau mempertahankan memang harga diri dari keluarga kentan Ibu nge. Mungkin nanti Ibu bisa nyobiang informasi Nika nge. Mungkin dari pembahasan awal dumun Ibu, bisa diinformasikan dumun ke pendengar agar lebih memahami KDRT secara lebih luas. Niki Ibu silakan.
1: Nge, baik, terima kasih Gongge. Nge, selamat pagi untuk para pendengar Nyai Radio RRI Pro 4. Nah, Niki yang membahas tentang pengertian daripada KDRT nih ke dumun, kekerasan dalam rumah tangga. Nggih, yang biasa disingkat dengan KDRT kenten. Nah, jadi KDRT niki bukan hanya persoalan tentang kekerasan nggih, karena kekerasan niki bentuknya banyak nggih. Jadi ada kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis.
0: Psikis,
1: ya psikis. Kemudian ada juga kekerasan seksual dan penelantaran.
0: Oh penelantaran nge, juga.
1: Penelantaran rumah tangga gitu nge, karena kita membahas di sini tentang
0: rumah
1: KDRT.
0: Tangga,
1: KDRT. Kemudian kekerasan psikis nih, napi sih contohnya nge, psikis ika biasanya kayak napi penghinaan genten misalnya dari suami, dari keluarga suami biasanya dihina. Memang sih kelihatannya tapi kayaknya normal gitu, tapi padahal kalau itu berkelanjutan sih lumayan nggih, psikis kita nih ke menjadi kena lah, kenten kena mental lah jadinya kayak yeah. gitu. Jadi kayak ancaman, kemudian mempermalukan, kemudian suami biasa mengontrol terlalu berlebihan kepada istri.
0: Kan, oh, kenten, mengekang berarti jatuhnya ya, ibu
1: mengekang.
0: Ya.
1: Mengekang. Jadi misalnya kita kan bekerja, kenten ge. Tapi niatnya itu kan ingin membantu keluarga, iya, tapi iya. di situ ada biasanya pengekangan, controlling, seperti Nike. Jadi kemudian kekerasan Niki juga muncul karena ekonomi,
0: faktor ekonomi. Sepertinya itu ya mostly sebagian besar ya ibu ya dari faktor ya. Ekonomi ya ibu ya.
1: Niki udah sangat mempengaruhi sekali biasanya nih KDRT. Meskipun istri juga udah bekerja, tetap saja mendapatkan intimidasi ya, seperti ini. Nah, jadi Nini pun menjadi suatu persoalan serius bagi negara. Jadi kita ngomongnya ke negara Niki, bahwa negara mengakui bahwa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan serius. Nah, itu yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Di situ menyatakan bahwa KDRT ini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
0: Oh, pelanggaran HAM.
1: Pelanggaran HAM. Kemudian termasuk kejahatan terhadap martabat manusia. Dan bentuk di sini napi namanya negara dan masyarakat Nike mempunyai peran dalam pencegahan dan perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku enten Nike yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang KDRT tahun 2004 enten. Nah, Nike saja sih sedikit tentang kekerasan dalam rumah tangga
0: yang lebih menarik sih tadi psikis ya ibu ya, Nike luka psikis. Yang tidak terlihat begitu ya ibu ya. Betul. Sudah ada undang-undang mengatur jadinya ada napi wasana nge keterlindungan lah untuk memang perempuan-perempuan yang memang diintimidasi kentang ya ibu nge. Nah, kita memahami dumun ibu tentang hak asasi manusia ibu ya, kalau sudah berumah tangga berarti ada hak lebih gitu ya bu ya dari seorang perempuan menjadi istri kentangnya. Kalau dari ibu, hak istri itu apa sih ibu sebenarnya dalam rumah tangga? Gue kan belum Niki berumah tangga bu ya, agar mengenal juga ibu hak-hak istri dalam rumah tangga napi Nike bu.
1: Jadi sebenarnya istri Nike, haknya Nike napi namanya dia bisa diberikanlah kebebasan tapi kan bertanggung jawab. Kemudian napi namanya sesuai dengan perannya kan kenten. Jadi sekarang apalagi kan napi sudah maju gitu ya.
0: Zamannya
1: sudah sangat maju. Jadi kita harus suamilah khususnya nge update lah dengan perkembangan Niki. Kalau yang sendiri sih sebenarnya sebagai penyintas juga nge dumun nge penyintas ke korban juga seperti itu. Jadi kekerasan psikis seperti itu ya tapi ya mungkin sedikit kita sharing aja sebenarnya sih Niki privasi tidak boleh kita sebar luaskan seperti Nike karena memang biasanya korban Nike kan harus dilindungi
0: betul.
1: Dan merasa aman kan kenten. Jadi kita cuman memberikan napi namanya motivasi aja, tempat perlindungan yang aman ya. Jadi di sini juga kan tadi disampaikan bahwa Niki hak asasi manusia nggih termasuk pelanggaran seperti itu. Jadi tiang sendiri sudah lepas sih dari itu sudah lama dan bahkan sudah menikah lagi kan kenten. Jadi
0: sukara bahagia seterusnya ini
1: jadi suami juga sudah sangat paham sekali dengan pelanggaran-pelanggaran HAM karena suami juga dari luar.
0: Pentingnya memang update informasi tentang apa sih nanti yang akan bisa napi wasdani hukuman-hukuman yang dapat bagi pelaku ya mengintimidasi perempuan begitu ibu. Sampai perempuan ini bisa dikatakan atau dikategorikan sulit mencari pertolongan itu kenapa sih ibu?
1: Jadi ada beberapa faktor kalau perempuan Nike sulit mendapatkan pertolongan biasanya rasa takut Dumun yang tiang alami juga gitu, takut kemudian bingung kan ngenten.
0: Oh iya, iya
1: karena
0: iya.
1: Berpikir kalau misalnya tapi namanya kekhawatiran terutama masa depan anak. Kan pasti anak
0: melihat yang anak
1: jadi
0: ya,
1: poin nomor satu nih ke jadi anak kemudian nanti bagaimana kalau saya misalnya melapor bisa jadi nanti malah kekerasan yang kita dapat lebih dalam lagi, nggih, karena kita melapor,
0: melapor
1: kan, karena ada
0: takutnya
1: ancaman,
0: ada teror datang begitu, Bu,
1: ancaman
0: ya.
1: Seperti itu. Kemudian kita juga belum mengetahui hak-hak hukum, nggih, hak-hak hukum kita dan kemudian layanan-layanan apa saja sih yang tersedia, nggih, zaman itu kan. Zaman saya apalagi kan belum ada media sosial kayak gitu, masih belum lah. Kita masih fokus bekerja, cari uang, kemudian uang untuk keluarga. Jadi kita fokus, biasanya ibu-ibu kan begitu nge, kalau sudah menikah fokus kerja, kemudian ngurus,
0: ngurus anak,
1: anak,
0: rumah
1: ngurus
0: tangga,
1: suami,
0: adat, nge, apalagi adat, perempuan Bali nge. Nih ibu nge.
1: Kemudian suami kan seharusnya kenten lah mensupport, mendukung, tapi malah diberikan kekerasan seperti gitu. Mungkin nggak tahu nggih, mungkin karena pengaruh lingkungan nggih, atau mungkin ekonomi. Meskipun kita sudah membantu, tapi mungkin belum cukup kan kenten seperti itu. Nah jadi beberapa faktor Nike, di samping Nike, korban Nike kan sering berharap pelaku Nike berubah. Ternyata tidak berubah-berubah.
0: Menunggu kenten. Penantian lama gitu ya, memberikan kesempatan
1: lama,
0: berkali-kali.
1: Malah diberikan, kita kita jadi sabar gitu loh. Jadi kesabaran kita itu kan biasa ada batas.
0: Ada batasnya
1: juga. Kita juga namanya manusia, pasti ada batas kesabaran Nike yang tadi. Nah Nike aja sih, kenapa kita sulit mencari pertolongan Nike, karena kurangnya napi belum paham tentang hukum dan lembaga-lembaga mana yang harus kita cari,
0: dicari,
1: kan,
0: ya, okay.
1: Kemudian rasa takut, bingung, seperti itu.
0: Baik, siap, Ibu. Nah, lebih kita menekankan layanannya, Ibu, ya, yang bisa dicari, kentan.
1: Betul, betul.
0: Mungkin untuk para perempuan yang mengalami intimidasi, begitu ya, mungkin segera untuk melapor, ya, Bu, ya, untuk layanan yang pasti, itu layanan apa aja, Ibu?
1: Sekarang sudah bagus nih, ada layanan resmi dari pemerintah Nike, namanya SAPA 129.
0: SAPA
1: ya? Nike singkatan Sahabat Perempuan dan Anak.
0: Oh, Sahabat Perempuan dan Anak.
1: 129. Jadi kita bisa call langsung 129 atau melalui nomor WhatsApp-nya nge, yang sebutkan aja 08 14 29 129.
0: Oh, nge. Gampang sekali, nomor cantik ya, biar lebih gampang menghubungi nge. Begitu
1: ya. Jadi ibu-ibu nge, para istri yang mungkin mengalami kekerasan, lagi takut, bingung, enten langsung aja call 129
0: 129
1: nge, atau boleh juga melalui LBH Apik Bali.
0: LBH Apik Bali nge. Ya.
1: LBH Apik Bali Niki kan lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan untuk keadilan, asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan. Jadi lebih fokus ke perempuan, jadi lebih bagus. Nah, Apik Bali Niki diketuai direktur utamanya oleh Ibu Anggreni SH, kemudian menten dewan pengawasnya Ibu Nilawati SAHMH. Kita juga memiliki banyak sekali lawyer-lawyer perempuan, para legal yang siap untuk memberikan pendampingan.
0: Waduh, sudah maju nih para pengacara perempuan, jangan macam-macam begitu,
1: betul.
0: Ya. Sudah ada tempat kursi untuk perempuan begitu ya, Ibu,
1: betul
0: ya,
1: sekali,
0: untuk menyuarakan ya aspirasinya, ya menolong para korban-korban apalagi khusus perempuan begitu,
1: betul,
0: Ibu, ya. Mungkin ada ingin Ibu sampaikan kembali untuk para korban agar tidak takut untuk melapor, terus sudah ada layanan juga yang paling gampang untuk diakses begitu, Ibu, ya. Apalagi kira-kira, Ibu?
1: Nggih, kan mungkin sudah banyak ada media sosial nggih, banyak juga ada LBH. Nah, kebetulan di sini kan tiang LBH AP, jadi media sosialnya juga udah banyak, ada di IG, ada di Instagram, Facebook, kemudian Winton juga di TikTok juga ada TikTok. Semua layanan. Nah, kadang kan banyak juga ibu-ibu, tapi namanya yang lansia itu kan tidak update nih biasanya. Bahkan kita sering mungkin gonggeknya pernah dengar tentang gray divorce.
0: Gray divorce?
1: Ya,
0: mungkin agak asing sedikit ya ibu ya.
1: Jadi gray divorce nih ke dia melakukan perceraian setelah perkawinannya Nike sudah lama.
0: Perceraian setelah sudah perkawinannya lama. Sudah lama begitu.
1: Baru dia cerai.
0: Oh.
1: Nah, tapi penyebabnya biasanya kan pertama Nike faktor kekerasan yang dipendam.
0: Oleh sang korban
1: kekerasan psikis terutama nge terjadi terlalu lama, kemudian ya saya sendiri juga 25 tahun baru mengambil keputusan.
0: Selama itukah ibu?
1: Ya memang sih orang kan bertanya kenapa sih kok lama kan Winton. Mungkin pertanyaan Nike malah justru bikin kita tambah trauma. Mungkin lebih halus mungkin napi namanya apa yang bisa kita bantu
0: mungkin ya
1: dalam pendampingan. Kita arahkan dari pengalaman saya itu mungkin tiang mau sharing ibu-ibu jangan takut lah jangan sampai menunggu gray divorce. Kalau memang kekerasan Nike sudah ada dan kita sudah ada undang-undangnya, kemudian bantuan hukum juga ada, jadi kekerasan Nike jangan dianggap sebagai normalisasi gitu, bahwa kekerasan itu adalah pelanggaran HAM. Seperti itu, jadi cukup nanti yang sudah sampaikan tadi boleh kalau mau cepat langsung call Sapa 129 dengan nomor WhatsApp tadi, kemudian atau juga langsung bisa DM ke LBH Apik Bali. Nah, alamat LBH Apik Bali niki di Jalan Trengguli bersebelahan dengan Indomaret.
0: Sudah pernah
1: melihat
0: ya, cuma belum simpang aja gitu ya. Langsung karena tidak masalah ya. sampai simpang gitu Bu ya. Mungkin simpang untuk silaturahmi karena kan kita sering ngobrol begitu Bu ya. Masalah betul.
1: Jangan sampai ada masalah.
0: Ada
1: masalah pun bisa diatasi kan Kenten.
0: Diomongin dulu baik-baik Ibu ya dan segera melapor begitu Ibu ya. Baik Ibu Iga, kita jeda dulu ya. Nanti di sisi kedua Gong akan buka line telepon 0361223361 atau bisa juga di WhatsApp Perempat 0895703245505. Tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan. Thank you.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggera Kelantraya, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton Sarang Titiang, Gongge Sintia, Ringgelaran Acara Punikir Rahajeng Bali, obrolan komunitas Kesarangin LBH Apik. Ya. Gongge Pacang Sapa Sanggra, Sani Presiden Nyaringin, Wenton Pitaken, Minap Miki Jagi Sharing, Ring Pesuat Telepon 0361-223361. Ring WhatsApp 4-0895-7032-45505. Malah Apisan, Ring 0361-223361. Tala ring WhatsApp 4-0895-7032-45505. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, ceria Ibu Vera Titiang.
1: Gongge Sintia lagi?
0: Iya, kanton gongge kantos jam dasa. Punapi, Ibu, punapi. Nge, titi.
1: Kuang kedek.
0: Iya, iya.
1: Karuntiang kuang berkembang.
0: Pantasnya wau naik kedek-kedek makin serius dumun nak ngeninin indik perjuangan untuk para wanita niki ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga niki. Ampun wenten narasumber saking LBH Apik wenten pitaken Bu.
1: Inge. Ibu cantik jegeng. Salam Ibu LBH Apik.
0: LBH Apik.
1: Maklum Bu yang
0: nge tanapi Bu. Nge.
1: Tapi mengkena melajah.
0: Becek nih kok.
1: Walaupun tamat, tidak tamat. Tapi mengkena melajah, jadi sekat yang hidup yang melajah aja ibu.
0: Nge, becek banget nih kok ibu.
1: Inge. Melajah sarang penyiar, Gongge Sintia.
0: Terima kasih Gongge kantor melajah nalar ibu.
1: Inge. Perlu sekali kita pelajaran itu bu, nge.
0: Nge.
1: Perlu sekali itu pelajaran. Nanti kita pulang ke alam sana, banyak membawa bekal ilmu pengetahuan.
0: Iya, membawa kebaikan kalau ke alam yang lagi santun.
1: Kebaikan dan ilmu pengetahuan ngeten
0: nggih. Nggih, patut nika Bu. Tapi pelajaran dalam rumah tangga dumun bisa di-sharingkan dumun sareng narasumber nih Ibu punapi ya.
1: Ini sering terjadi nggih, tapi dikatakan oleh Ibu tadi itu ya memang ada begitu. Tapi fungsinya kita sebenarnya seorang perempuan. Ya biar jaga tekak berumah tangga. Menurut yang fungsi ni rago dadi nak lo apa je cobaan godaan maupun di luar maupun di rumah tangga harus si rago kuat, kuatkan pikiran, kuat bekerja, kuat mencari nafkah. Pasti hidup ni memang cobaan. Kalau kita hidup bermacam-macam kita alami, bermacam-macam cobaan, bermacam-macam yang kita hadapi. Kalau bisa jangan dulu cepat ngambil cerai, sudah takdir kita cerainya enggak apa ya. Apalagi zaman sekarang. Sudah media sosial gitu apa namanya. Sudah lumrah gitu model. Lumrah kawin cerai jadi sebuah lumrah. Tetapi yang menurut tiang dari nak tua kini kan kita yang dari tadi siang umpamanya tiang sudah pengalaman luar daripada biasa gitu. Kalau takdir kita cerai, cerai bu. Terus terang tiang apa adanya hidup tiangnya. Kalau takdir tiang mati, mati bu. Ya tiang pernah pisah sama suami sampai 3 bulan. Tiang pernah ditabrak truk sampai tiang menimbulkan lemas tiang tak sadar. Ya begitulah cobaan tiang. Mudah-mudahan nanti anak-anak cucu-cucu tiang supaya jangan mendapat cobaan yang berat begitu. Ya itu serang bu, tiang apa adanya. Saja-saja sing-sing ngelah-ngelah sing-sing ngeten bu nge. Demogi ibu ngicen para ibu, para generasi penerus jalan sani becik. Tadi ibu yang dengar udah takdir ibu begitu, ya jalani saja. Tetapi dari sanalah ibu belajar yang terbaik. Dari sana ibu dapat pelajaran besar sekali pelajaran ibu.
0: Betul ya, betul.
1: Kita begitu. Ya mudah-mudahan nanti generasi penerus jangan cepat-cepat. Soalnya zaman sekarang serba minum-minuman keras ini bu. Itu yang membawa generasi penerus ini laki-lakinya karena sering minum. Ya jadinya pemikirannya dan otaknya amuradul.
0: Betul.
1: Sampai menyiksa istri, sampai menyiksa anak. Dan orang tuanya sampai disiksa. Kan sering ada begitu.
0: Betul. Ibu. Faktor lingkungan juga berarti ini kinge,
1: Bu. Ya, pergaulan, lingkungan karena minum-minuman keras sekarang beredar di Bali maupun Indonesia.
0: Nggih.
1: Ya. Semoga Ibu memberi jalan generasi penerus ini yang terbaik. Dari pengalaman kita bisa dari sana ada seperti Ibu. Saya senang sama Ibu kejujuran dan keberanian untuk menjadi anak bangsa yang baik, Ibu. Menjadi Ibu ABH apa namanya tuh?
2: LBH apik nih ke Ibu.
0: LBH.
2: Lembaga Bantuan Hukum nggih, LBH.
1: Lembaga Bantuan Hukum.
2: Bingung. Lembaga Bantuan Hukum nih ke LBH nggih.
1: Lembaga Bantuan Hukum.
2: Apik nggih.
1: Coba Bu, coba.
2: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.
1: Kenten Ibu. Tuh. Saya warna mudah-mudahan ini didengarkan, ini penting sekali ini.
2: Yesus, semua
1: paling, Ibu. Paling utama karena kita hidup ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, sila kelima nih kesampun.
2: Oh. Nggih, Ibu.
1: Lima sila undang-undang Pancasila itu.
0: Nggih, Pancasila nggih.
1: Ya, kan
2: sila kelima, sila
1: kelima. Bintang penyanyi kita di Perempat RRI. Itu perlu diperdalami, dipelajari. Okay. Jangan dibilang aja, diartikan, dipelajari, dan diperdalami, dan dilaksanakan.
2: Dilaksanakan.
1: Bagus, Bu. Yang terima kasih.
0: Inggi, terima kasih Nala Ibu Vera. Sampun saling menguatkan antar perempuan, Inggi, Ibu.
1: Semoga Ibu ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Asung kareng. Semangat,
1: Inggi. Bila perlu ada Bapak Bung Karno dek tadi masih amplop.
0: Ada. Misi kan Ibu Titiani ki.
1: Biar ketawa deh Bu. Biar ketawa deh Bu. Itu aja Bu, selamat berjuang, selamat bertugas, sukses, maju terus.
2: Sukses semua Ibu. Sukses sama-sama Ibu.
1: Ya.
2: Perempuan bangsa.
1: Selamat berjuang Bu ya. Kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf. Om Santi Om.
0: Inge suksoma Ibu. Terima kasih sempat menguatkan Niki nge sama memberikan pesan-pesan yang bermakna pastinya, seperti tapi pasti cerita Ibu Iga tadi kentan nge menjadi harapan juga untuk Bu Vera bagi generasi-generasi khususnya Gongga nih. Yang ngenterang acara bangke Niki Ibu nge. Ring ke Bu Vera wenton pendengar Niki Ibu sana bergabung Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Inggi Om Swastiastu, Ibu Uban Badung Niki.
3: Inggi, Bu Vera Merdeka.
0: Bu Vera Merdeka. Ya, julukannya Merdeka. Bu Merdeka. Karena semangatnya genten ge.
2: Merdeka Ibu Vera.
3: Mendarah daging di jiwanya.
0: Iya, pasti nih ke Bu Uban.
3: Sareng narasumber titiang ngaturin Om Swastiastu rahajang semong daler nge.
0: Nge, Om Swastiastu, Ibu Vera.
3: Yang panggil Bu Agung saja nge.
0: Nge, dados.
3: Tiang Bu Badung Uban. Jadi ngarengnya memang nge, setiap keluarga mekurenan itu pasti wenten ampun nge. Nah mausan sekadi payo jak tekep nih, jak tutup nih kan mekrenteng wenten gen nge. Nah tiang juga pernah alami, tiang terus terang niki kurang tiang, oh niki bapak kak tiangan gelindang-gelindang nge. Pernah juga nge, mungkin karena tiang beda umur. Tiang paham itu tiang merasakan kayak begitu dumun nge. Sekitar tahun 95 kesananya itu nge. Tiang beda umur nge agak jauh dikit nge. Sarang kurang tiangnya. Seolah-olah tiang kan memang di rumah tangga tiangnya, di keluarga tiang pekerja keras nge. Tiang nak ngadep pindang genteng. Tiang dagang pindang. Kayaknya dia marah cemburu tapi gak berani bilang genteng. Karena tiang pesu ngabe ngalebe di dia ndawang nike nge. Tiang ke benua ngalebe dan ngajak sopir pedidi pun genten. Kadang-kadang ragane mungkin marah karena mungkin dianggap anak tiangnya tenman kasih sayang kan genten nge. Nak tiang nak bapak tiang ngempu anak tiangnya genten. Tiang ajak masih pengempu kali dimulih bajang bujang tiang anak tiang karena dike produk. Pindang tiang anik menjalan ngalah bahan nih genten. Mungkin dia merasa tidak diperhatikan. Kemungkinan bapak tiang kadene tiang dan merhatikan tanah nih. Ditimbullah mungkin rasa cemburu di sana. Pernah tiang sampai gengge di fokus gen tiang ngambul tiang gengge. Mulih tiang ngambul ketare karena mau nginap tidak bawa anak. Badung, adi nu peteng benu masih jumah nak kenten lah belin tiang cang sing nyak mulih denton cang uyut ya kurencang. Nah gitulah tiang nge nyai man mulih ngabu surat cerai amon sing beli sing nampi ya kenton pun tiang tutup poinnya tiang ya beli tiang ngeling tiangnya mereka pokok bang tiang jani nginep petang ni amon sing cang kemegedim kenken beli kenton tiang bancam tiang sing beli tiang. Nah dikasih lah tiang nginep besok tengah ini ni ketekem pe ipah tiang bugung. Yeah. Ipah tiang diajak tiang ditinggi ipah yang paling cenik kan mekarya masih di Nusa Dua mbok mulih mbok amon mbok senyak mulih yang kalau megedi masih. Nah begitulah tiang ancam sejak ipah tiang masalahnya sepele itu mungkin cemburu mungkin
0: cemburu yang belum bisa diungkapkan mungkin Bu Uban nge
3: Mika pun pokoknya kurang tiang tidak berani bilang dia cemburu tapi dia cemburu kan yeah. Karena tiang kan nak megaya jumah nih ke tiang alih bahan pindang ke benua untuk belin tiangnya ke ngadap pindang ke Pekan Badung kayak begitu kayaknya dia kurang perhatian juga nge tekeli megaya tiang tanada jumah menjalani megaya nye nye tidur tiang bu megedi tang kenten gue nge nah nike pun pernah tiang sampai lontarkan kata-kata yang kasar kayak begitu juga memangkin tiang introspeksi diri kadang-kadang masalah ditidur dari masalah tang kenten nge itulah bumbunya suami istri tangen-tangen nge tiang salut sama Bu Agung tapi ampure kari masih tiang ngidang milah-milahan dumun tiang nak cenik ngajak kuran tiang beda lagi 8 tahunan tiang pengenten dari sana tiang berpikir liu masih nak tiang bergaul di benua niku kan nak ajak ibu-ibu dengan pindah nak lingsir-lingsir masih sing dadi keto makini nak mulu nak mekuran nak keto. Nah dari sanalah tiang dapat petuah-petuah juga nge dapat masuk kak yang tadi mamboan dong sing tadi mamboan sing tadi mamboan bemani nak nyen kajak masih kurang nih ragu mijak men sayang cuma metennya nepuan kan saya ada nak nepuan kentan nanti tiang ngeh me kentan nampun tiang ngeh nak ibu-ibu ni ke tiang semua masih memberi napi rasanya tiang dikasih wajangan ngeh kentan sampai tiang rasa saya makin ngeh astung kare mudah-mudahan je anak-anak titiang panak napi je sir keluarga titiang pang bersida yang masih memilah-milah ni kayak makin bawa HP tidak boleh mengkep-mengkep tiang nak terus terang jak kurang tiang HP apalagi tiang demen megending makin nyarengin ni kadang-kadang ajak tiang kurang tiang pesu. Nah inilah suami saya tiang begitu. Inilah keadaan suami saya, beginilah tiang pak, kinilah tiang bergaul, ya nak lingsir-lingsir peranan pak, biarpun di benua tiang dumun bergaul seluruh Indonesia, kayaknya kan ngetan nge, ada ni selam, ada ni putih, ada ni kuit matana, ada ni jahat, kayaknya ampura, bajing-bajing Sudirman, dupa aja tiang bergaul masih dumun, tapi tiang kasih lembut dia, padahal orang-orang bilang dia itu keras, tapi tiang, ibu cari ikan ya, iya gini. Oh bedah bannya pecah ya, sini saya bantu kenten net yang nge astung kare mangkinan astung kare bugung nge rahayu jatan kenten nge dumogi jangan lantur rahayu sampai tiang sampun ubanan seremangkinnya kenten napi manmalih kentenan mangkin nak fokus ke piana. Mudah-mudahan cucu talar manduk enak tengkeran Bu Gung
0: nge. Nge, tapi malah sama mendua cucu nih nge, Bu Uban.
3: Cari di samping.
0: Oke, ini kan kenapa?
3: Ini mau bijak niki sampun di tiang wenten mantu makin Gung nge. Wawu niki.
0: Oh, astengkara.
3: Bulan niki mudah-mudahan je gelis membuah.
0: Astengkara menambah anggota keluarga kembali.
3: Nge, nge. Dan di tiang menike Bu Agung nge. Bu Agung
2: Narasumber. Terima kasih sharingnya Nike.
3: Tabah nge ibu-ibu sarang sami taler demogi tabah tiang jelek-jelek sajan tiang masih pun apiang menge karena keadaan hidup kita harus meninggalkan anak kurang tiang di hotel tiang di lapangan kan kenten nge pastilah ada rasa cemburu kenten nge makin kija ajak tiang kak tiang ke RRI
0: tiang harus nge harus ada gandengan ya Bu Uban nge harus ada waktu juga
3: kita pasti menua berdua gitu.
0: Ada so sweet sekali.
3: Pasti benuanya berdua. Niki mangkin tiang oh kenyang nanding canang jak tiang dua aja. Panak tiang nak di kampung yang gongge.
0: Oke, entar.
3: Panak di buduk sarang mantun ti tiang wau ibi kalian tiang meriki. Benjang pun purnamu kajang kalian dulu nanti yang mulih kenten.
0: Nge, silahkan menikmati ya dunia nikah milik berdua nge. Nge, suksema Bu Uban.
3: Suksema Ibu. Santi om.
0: Santi. Nge, pun apa Niki Ibu bisa dirasuan sedikit Niki Ibu dari apa yang disampaikan kedua pendengar kita Ibu silakan.
2: Nge, Terima kasih udah kenten ya, udah mau sharing juga ke tiang ya sama pemirsa juga. Mungkin memang sih materi hari ini nge, kekerasan dalam rumah tangga nge, ibu-ibu. Jadi tiang mewakili Niki dari LBH Apik Bali. Kita sih kalau bicara tapi namanya kekerasan Nike memang tergantung daripada seorang istri bagaimana menanggapi kekerasan Nike. Kan kembali seperti kembali, itu iya, lagi iya, nge. Iya. Kalau tiang sendiri secara pribadi sama Nike udah kita mempertahankan lah rumah tangga kita kayak pejuang lah nge. Pokoknya apapun yang terjadi kan kita harus hadapi kan kenten. Nah, kembali lagi Niki tergantung dari pribadi kita masing-masing ya. Seiring dengan berjalannya waktu nggih, kemudian dengan update nggih, ibaratnya apalagi tiang masih aktif Niki bekerja kenten. Yeah, yeah. Aktif bekerja, masih aktif juga kuliah lagi kenten nggih. Jadi semakin membuat napi namanya segala sesuatu Nike harus dipertimbangkan kembali seperti Nike. Nah, tiang sendiri mengambil keputusan Nike, tiang juga sudah tahu bagaimana konsekuensi ke depannya. Nge, anak-anak juga perlu kita ajak runding dulu. Nge, kebetulan anak-anak sih sudah pada bekerja, nge, sudah dewasa semua. Jadi kita pun tidak secepat Nike juga mengambil keputusan, kita juga masih tetap berjuang kan, berjuang untuk keutuhan rumah tangga seperti itu. Tapi kalau memang pada akhirnya kan manusia kembali lagi nge, manusia Nike kan ada tingkat batas kesabaran. Kemudian tiang juga masih aktif kan dalam bekerja, kemudian masih kuliah juga meskipun udah lansia seperti Nike. Nah, makanya timbullah jadinya great divorce Nike yang terjadi. Tapi astungkare saat ini tiang sudah ada juga pendamping ya, yang mungkin bukan lebih baik tapi masih kita bisa menjalani dengan baik kenten berdua seperti itu. Cuman pesan tiang aja untuk perempuan nge, yang mungkin khususnya Gongge kan masih muda Niki, apalagi masih single nge, untuk yang mengalami KDRT Nike, bahwa kita itu tidak sendirian kenten aja pesannya. Jadi kalau dulu mungkin merasa aduh takut ini takut itu, nah sekarang pesan pentingnya Nike, kita tidak sendirian nge. Kemudian kekerasan Nike adalah bukan sesuatu yang wajar dalam rumah tangga. Jadi jangan dinormalisasikan. Kekerasan Nike yang tadi yang sudah sebutkan ada kekerasan fisik, nge. Kemudian ada psikis. Nah, penelantaran. Penelantaran jadi istilahnya selama 2 tahun Nike berturut-turut ditelantarkan lah, tidak diberikan nafkah, nge, nafkah. Kemudian Nike lah, jadi itu macam-macam kekerasan Nike. Jadi itu bukan sesuatu yang dianggap wajar nanti dalam rumah tangga. Kemudian kita juga berhak nih mendapatkan rasa aman, kemudian perlindungan nih. Kemudian kita juga berhak mendapatkan informasi kenten yang tadi yang sudah sebutkan mengenai
0: akses layanan,
2: akses hukum nih, layanan Nike, layanan gratis nih. Layanan gratis, jadi lembaga bantuan hukum. Nah, tadi di Apik Bali, jadi boleh nanti ke sana mungkin konsultasi aja dumun, sharing-sharing. Jadi kita pun tidak langsung memberikan deadline, oh Niki harus cerai atau gimana, enggak. Kita bahwa tadi sampaikan yang pertama kan tidak sendirian, jadi kita tidak. Coba mereka LBHP nih ke perempuan semua kok banyak advokat, jadi kita mendampingi secara empati, tidak victim blaming, tidak menyalahkan korban, seperti itu. Kemudian mencari pertolongan nih ke bukan berarti kita lemah, jadi justru nih ke perempuan nih, perempuan nih ke harus kuat nih, harus maju lah kenten, jadi mengikuti daripada terutama perempuan-perempuan yang Niki yang masih muda nge, sebelum mereka melakukan pernikahan harus sering update lah kenten nge, harus sering update. Kemudian bahwa keputusan nikah juga yang kita ambil nikah tidak langsung satu hari, perlu proses juga.
0: Prosesnya nge. Betul ya Ibu ya.
2: Seperti nikah aja sih.
0: Terima kasih Ibu. Nah, kalau untuk keluarga Ibu ya, lingkungan sekitar, kalau sudah melihat keadaan kita ya sebagai istri sudah mengalami intimidasi, apa yang harus dilakukan dari seorang keluarga nih Ibu untuk merespon keadaan nikah?
2: Kalau di lingkungan nikah, keluarga nikah harus berusaha melindungi, memberikan rasa aman. Jangan kita malah ngapain kamu nggak cerai, ngapain kamu nggak lapor, kan biasanya begitu itu victim blaming gitu. Jadi kita jadi merasa gimana gitu. Karena Tiang juga pernah seperti itu, ngapain gini, ngapain gitu. Nah, jadi justru dia harus memberikan ruang aman dulu kepada kita, rasa aman, kemudian kita dampingi napi permasalahannya. Kemudian mungkin seperti tadi kita, kalau misalnya mungkin sama Tiang gitu curhat, Tiang mungkin langsung genten kasih perlindungan. Ada juga Niki perlindungan yang lain nih, layanan dari pemerintah Nike dari di UPTD PPA.
0: Oh, UPTD PPA.
2: PPA perlindungan perempuan dan anak. Niki boleh ke sana untuk memberikan napi informasi, napi namanya pendampingan lah, curhat-curhat kenten dumun bisa. Banyak sekali layanan pemerintah di samping LBHP nih ke tadi yang sudah sebutkan juga SAPA nih ke sahabat perempuan anak. Semua nih ke sifatnya napi namanya empati. Jadi bukan victim blaming seperti itu.
0: Ibu, terima kasih. Kita jeda dulu Ibu ya. Nanti kita akan kembali di sisi ketiga untuk mengobrol lebih dekat kembali tentang topik hari ini. Tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Ya, sajo. Salam menyambut dogen di tiba. Pelinyoman yuk kangkung.

0: Eh, Nana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggrak Lantai Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantun ring acara obrolan komunitas Rahajeng Bali LBHAP. Kantun keserangin Ibu Iga. Niki Ibu Nge, di sesi terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan? Niki Ibu silakan.
1: Nge, baik, terima kasih Gungge. Mungkin tiang cuman sedikit saja menyampaikan nge, khususnya kepada masyarakat Bali nge, umumnya apalagi masyarakat yang sedang mendengarkan Niki. Jadi KDRT Nike sebenarnya bukan semata-mata persoalan yang private nge. Ketika keselamatan seseorang dan hak seseorang Nike terancam. Kenten. Jadi masyarakat Nike dapat berperan dengan tidak menyalahkan korban nge. Jadi victim blaming kenten, jangan kita salahkanlah korban daripada kekerasan Niki nge. Jadi napi namanya kita tidak menyebarkan. Jadi misalnya wenten korban yang ingin curhat kenten, kita tidak salahkan, kita tidak sebarkan nge. Kita jaga privacy daripada korban iki kenten. Kemudian kita bantu juga korban mendapatkan informasi layanan akses nge, yang napi namanya yang pro bono, yang bantuan cuma-cuma kenten dari lembaga bantuan hukum LBHAP, atau yang tadi sudah yang sebutkan ya, ada SAPA, kemudian ada UPTD PPA seperti ini ke. Nah, kemudian stigma dari pertanyaan mengapa korban tidak pergi kenten, misalnya kenapa kamu tidak kabur aja.

0: kekerasan penelantaran
1: seksual,
0: begitu.
1: Seksual juga bisa masuk Ibu nge. Terima kasih banyak Ibu Ika edukasi hari ini, pengalamannya nge, Ibu nge, Taler sharing-sharingnya sangat luar biasa untuk memotivasi generasi muda agar lebih bijak gitu ya memilih pasangan mungkin ya Ibu ya.
0: Nge, lebih bijak.
1: Mengenal lagi ya sikap dari betul, pasangan betul. Seperti apa.
0: Jangan buru-buru menikah. Pelajari dumun.
1: Siap Ibu sebagai catin mungkin calon-calon pengantin ampun mentor dua sayu terdekat paham kembali sikap sikap pasangan Anda begitu ya. Terima kasih banyak Ibu, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Ini mentan atur gongnya dorong manut gongnya sinti yang longsor geng rana pengampuran ya. Maka wasananing atur puputang gongnya sinti untuk mencarang peramah santi dorong sang Ibu Om Santi Santi Santi, Santi. Om.

sahabat budaya pendiri komunitas Taman 65 Denpasar, Agung Alit, menegaskan penerapan model bisnis fair trade dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencegah eksploitasi terhadap pekerja, petani maupun pekerja lokal. Dijelaskan prinsip fair trade mencakup transparansi harga, pemberian upah layak, pembayaran uang muka kepada pelaku UMKM, serta kemitraan yang tidak mengeksploitasi tenaga kerja. Ia juga berharap penguatan daya kritis masyarakat dan komitmen penerapan prinsip kemitraan yang adil dapat memperkuat posisi ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm ST.

0: Swastiastu Om Awiginamastu Namacidem. Inggera tu udah danis sepan sami Surya Gustin Titiang sarang sami sade sampun cayage dikiring pesawat radio duweni ki sedere yang Pak Mang Lantur luger yang tur nunas ampureng ya wau dadosnya duaneng wau enten perbaikan iki ring frekuensi utawi ring perempat iki kantun sedang dibenah wau sekian teknisinya dadosnya wau presiden Titiang ngawet iki malepisan nunas agung pangampura iki nggih duanin wau kantun perbaikan nggih dan menika dadah salangan kecunduk sareng Titiang Noman niki ring acara unggulan dagang kantal ring perempat RRI dan pasar genah ngelestari yang mewah ngawar yang senilan budaya Bali rakan rai ring DJ cepada melingih ring galak makin ring rahina buda niki ring pinanggal telulikur Titiang mewali jaga pacang enter acara drawene ada acara puniki pastikan sampun iring Titiang ida dani mekedek pekenyaman medar megita tapi metembang ya niki tenyambran rahina nyaban dino niki jak temerase kewentanan jagat de umur keteang kewentan iraga subuh meniki sampun umur dan kenian aduh, demagi je dadah nanti tiang kena segar sarang sabi di gingi. Mang des tate, kepicayang waro nugrahan ide. Iraga sarang sami kedek pekenyum. Oh, kentan. Pengatpin di tiang, pengatpin paman, ide dan di sarang sami manggihan. Rahayu tan kirang punapo punapi. Ingin ringgalah kemakin ring buddha pasti ke galah titiang sematuan-tiang sematuan ring sekangin kianyar tungkung bangli karang asam daging niki beli bos-bos nge titiang sayage jaga pacang nyarang niki pemargin drewe ide dani saga sanggara titiang niki ring 0361223361 nike nge ingat negara pertama niki lurus ring 0361223361. Sementara tiang saya lihat yang sekarang ini mungkin bu yang cari market, Elan Wendan, ring semua baung, dari biang madeoke, sarang sami nge. Om Swastiastu. Nah. Nah, niki Ira ya pun ingin lagi. Ingye, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Memang, memang.
0: Ratu paling malu memang. Bang salang kan nang si Ira niki nak sedang mapayas. Kanopeng, jam-jam dulu kuning nang Ira.
1: Angkat nubun Pak Man.
0: Nah yang sudiro naja nang nyaman makan di warung tu ya.
1: Mau buk tutup Pak Man.
0: Ah terus mau tutup ngapung na. Ya. Kau bajak yang di roman kemo.
1: Banyak itu.
0: Oh dan ne jak pada kapeng man kemo. Man kemo memang tutup ne giat-giat ya di ni yo.
1: Mas ke mamang Pak Man.
0: Nen malu nak pada kapeng bang mendedang malu tu mau suah ya.
1: Hehe. Ampun, Pak Man.
0: Ampun.
1: Om Swastiastu.

0: Inggih, eri sampun menunggil punika yang dan Nabi niki memang
1: arusak yan kapalasan.
0: Jan bersidemu menawi kepalasin puniki.

0: Jangan tuas. Aduh, pala terus. Seduh.
1: Gadi damar upamiang.
0: Upamiang, kalau damar, sunar tejo sulun.
1: Ayan iminya.
0: Moyang cara minyak kalanan ngalin yapi
1: asina pacang rusak
0: pasiko sampun wosah usak uniki

0: Paman.
1: Oh, berarti subang idang ni perangkat pilih anin tu.
0: Buang hidup payu pejangan.
1: Ada nak hidup mati ni langsung bakat. Oh.
0: Suk semua paman.
1: Ini.
0: Lepas manggala. Pada kafe yang rika paman.
1: Nih nak ini beli. Boleh nak apa dah ni beli nasi memang tutup pendoler itu.
0: Kalau tak ada kafe yang. Yang naik-naik paman. Yang rumpah paman. Pada kafe yang.
1: Buka, mbak buka.
0: Kengkeng kadeh mana banyaknya nan mulai bimani.
1: Nah,
0: ini kartedon nan ancam ke yang kita pangan.
1: Oh, ini ngayang masih di Pulau Desa dah.
0: Ini ngayang Purnamo nan ancam.
1: Nah, kau namun tak ada di nyakwa pang layau.
0: Ini paman.
1: Nah.
0: Kita mengatra serang sami, sewitra beragang ganta. Dan.
1: Dan pacar.
0: Salam menyemut semutuan mandan. Salam serang sami ring pengendar paman.
1: Ini.
0: Suksemo.
1: Suksemo. Om
0: Santi.
1: Suksemo memang. Sanetio sang sangar rumun pakde.

0: Ayo radio dadane mawalin iki sambung radio yang rayu-rayu paman iki wae yang ke belakang jebos pas ya. Sepan kan Bang Maman yang ro semedon ki anyar Bang pembeling malu paman.
1: Ya jelas udah biar oko ne Bang.
0: Anu. Ini mah dia oke.
1: Masa syuting maro niki nyala
0: angin. Sumatera Sumatera Om Sastiastu. Nggih.
2: Om Swastiastu.
1: Eh, Panjeng Prabu Wiratana nade.
0: Penabi kadro Panjeng cuaca ring khayang Bangli penabi.
2: Oh, mangkinane cerah niki cerah.
0: Nah, cerah kebus misi melekas niki.
2: Kadi kulit beguling.
0: Nggih penabi yang mangkinane niki niki sang yang widiyaso niki adunas. Terus napi makin panucing?
2: Ya.
0: Napi makin dari katur yang semetuan.
2: Sinom ini, dia sulandri.
0: Ya sulandri.
1: Panatik ni sing tadi lihat ni kene, oh pada bu Wirado. Nah liu lawat dekat panucing, lawat bak saja niki.
2: Om Swastiastu.

0: دي اقصد اسنا
1: nyikri kalanan ide sang aja gek dia sudah seno kejap niki medalan pak wacana.

0: 나 삐어내 반지.
1: 끝나.
0: 그냥? 아도 anu sepegat pegat denglung eh cicakon ki wawan mali panucing dia
2: cicakon atau pedas ngoco
0: pegat tapi onek hilang tuh beki sana juga
2: cumin pak boceng cumin nanti
0: pulang wawan ini mali panucing merah tuh denglung eh cicakon ini hai ngi om swastiastu
3: swastiastu
0: ini
3: paman
2: ya
3: Pak D.
0: Tiang.
3: Pun api gatre.
0: Astung karo kena niki.
3: Ya ni mungkin jang lancur Pak D nge kena. Yang semua bawang.
0: Semua bawang niki.
3: Iye Pak D.
0: Guru satu tapi niki jaki katur.
3: Ya ten manut sarang je bos Pak D.
0: Ah niki sampun dengan Pak Man samping dia tenang mandang. Ada semangwing, wangwing pun api caraan panggil semangwing.
2: Ini kan dia perlu meradio jangan cangkem.
0: Itu yang.
3: Apun.
0: Balik kiri. Nah, niki nyang ulus semin dek.
3: Radio tiang udah berak mereka.
0: Irus.
3: Kenten mana sarang aja pas ade.
0: Napi rak cakap napi di sini. Cakap dengan dijauh niki kenten cakap aneh.

0: Napi onek nika?
1: Sehanan pelingih hide.
0: Nah, sehananing pelingih kewentenan hide ne minakadi ke karyanan iki.

Den jekaryane ngemanten kewentenan pelinggih hidone kesemah keaci nah rikalane wenten petoyan ngaturan bakti pare janune sami.

Peraganan siwo ide nah niku ngawinan saking uni sampun panyake subakti ngiring ide ngantos mangkin.

Duanan ido praga yang wikan make sami mewit saking ragan ido sang pandito. Nah, sekancan daging sastrone driko sampun lunas dumun.

Ring ido sayuati sekantaning ajak-ajakan mau tamu daging sastra agamone taler ledang bekayun tunas ring ido.

tujuannya ne mantah pang de perside ngamor di sejeroanan urip ring jagate puniki.

0: Sekantanin budde kawana rikalaning yadnya rikalaning sastra agama dan uning banyak nariko nunasen mangdo persiga antar pemargi nge sareng sami
1: sup sema kade sama
0: ingih kang yang tu kang yang
1: kang yang pade
0: wih sak sampun mecetar niki patuh cara kebes cara sekadi panas sedikit jak bil luar biasa sampun suarane tuh
1: pade tidak megatro kide pade
0: ingih
1: ring sejebat batan sinar bagi rasa dan loma plecing iratu sarang sami ring sejebat jagat ring sejebat megenah melingih rahajeng nyangre kajang kliwon sarang purnama.
0: Maybe ratu sibuk niki para istri sendiang sibuk.
1: Ingge pade paman setap RI sarang sami.
2: Bu putri GWK nyalam niki pade kape.
0: Sira-sira nyalam.
2: Bu putri GWK jangan jegek.
1: Ingge bu putri GWK munggah ada yang ada oke ada biar aku sarang sami cerita dia. Ingge pade paman. Ampun kakeh di tiang nunas galah. Galah katur. Untapin di dengan tuk pramo Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksema. Ini semua baung niki.
2: Ini sangat tiosan. Rekoso 361-223-36. Bu EKBB ajak kangen-kangennya panocek sambal.
0: Talar semedon selat segara rayu niki. Sira wintan selat segara Pak Man.
2: Sudah.
0: Kak Pina.
2: Kak Pina. Pak Dewi.
0: Pak Mangku Praja.
2: Pak Mangku Praja Parti.
0: Rayu-rayu semedon.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rahjang Semang. Pak Made niki.
0: Iya titiang.
3: Titiang, guang niki.
0: Kak berurut niki siapa? Kak
3: Pak Kunyuk.
0: Kak Kunyuk, Kak berurut. Kak Kunyuk, guang, pejak. Pejak lu, sadar kewa Kak berurut ke orang dia. Penapi gak ada Kak Ku?
3: Ah, tidak mau jujuk.
2: Lali ketuyang jak bu uban nyalam niki.
3: Oh, nge, rajang, rajang.
2: Pak Dena kerana di Batuyar kan, pada kepen bagian lawar ya.
3: Nge, rajang, rajang, rajang. Becik.
0: Jenderal, salam jenderal Pak Jenderal.
2: Dekat suling itu.
0: Dekat suling ya?
2: Berkata udah sampai guling di luar itu.
0: Ini durus.
3: Ya, narang Pak.
0: Durus Kak Kunyuk.
3: Om Swastiastu. Sinom.
2: Yeah.
3: Sinom di dalam belingkang.

0: Inge centayang titiang mangket seri naropati rike munggah ring panerajuan jagat
1: rekalah.

0: Yang jagat Dini nak beli meluk wasrop. Nawang yang dewa. Tuh.
1: Dalam balingkang.
0: Benar. Dia sang Prabu di balingkang. Dalam balingkang ke bawah semakin.
2: Bah.

0: Itu beli kasihnya ratu melingih sih itu dari nengi dah sehat tu jadi apa
1: ngerawuh beli ni mainin adi naik ke dayu itu ni
0: belum ya itu melingih lah dari ini tujuan melingih apa tu tujuan sepengroh beli ni main pang petas itu
1: pas

0: nyerot bayu ni
1: siap no, merasa
0: tanpa guna tanpa bayu
1: rengas nak jegek
0: tu beli anak ayu nak tu
2: no beli adik
0: no beli ni ben biang lawar kambing ben biang nu masih tilah
2: bisa

0: Anikan to.
1: Serahin nunyan beli bakal ngayunan kewenten yang sangat jegek buku adi.
0: Adi dak bun ke dewa.
1: Adi Dewi Danung.

0: Nah, mati hidup penyalan lan berli aja di ngecap ane madan cinta tuh.
1: Cinta di gunung deh.
0: Ini gak kunyu suk semua niki.
1: Suk semua arto selan galah. Semoga kau sejebak batan sinar bagi rasa lomba pleci. Eh, meli-meli biu di mengewi.
0: Ini niko.
1: Gua mantri rahayu sarang.
2: Umas buah nangke niko ke dondong. Semangke durian buah naga.
0: Apa tuh paman?
2: Ngon es buah jangkep tuh.
0: Inge,
1: mau pamit Om Santi.
0: Kak kunyuk ring guang suksemu.
3: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara odonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang odonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang odonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: Aing ratu dirani mau wali niki kantun galas meton gianyar mau duwe nggih durus ngranjing Om Swastiastu titiang sareng nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu bade.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Cengak wate ucinya ati mana.
0: Ampun ampun.
1: Pak Manu ditu lho.
0: Hari.
2: Pasang bulung ya.
1: Engkian Pak Man.
0: Nang siang betis memang kocap pasang bulung.
1: Rajang rajang. Pupu sinam neh nung lada waktu neh. Sampai ikai Pak Man.
0: Nah.
1: Kami kena mas tuh.

ni utama ni menek kelih dewa malam madan grey asteng liput madan brahmacari pilihan aning alih soma calon setri kebekas dari kulit ceninge

0: Tentunya nanglitikin pedasin tak kita kini ngasewake guna widya ruang puluk ning ayuse. Ditu nandang dia umatakon kenang di kapeng. Ken pasak sudi marau ditu ragam. Nandang malis
1: puluk. Pertemuannya buang itu Pak Man.
0: Hah?
1: Yang jelek pertemuannya buang terus.
0: Jadi pertemuannya jelek lantar kena ada sini jelek.

Iya tadi, dah masih kelihat ada nak suge, dia ada nak suge suge itu arto cen arto kebisan, apa arto keperatnyanan, apa arto melalui doyen.

pang sing usak ulian pertemuan eh ale dewasa ayu dadi selikur galungan jadi pertemuan ni rawas sing jani do ale anggap asih pang kalau perang bakat begitu atau kalau bakat sing dadi gitu ulian.

0: Nah, benar masih ke satu. Aneh tiwas tadi masih alih ke walau suge ya harus jadi orang kebisan tu masih lu. Ya dong alih nak suge kebisan itu no lantas tiwas.
1: Senyak megai nya anak suge Pak Man.
0: Apa buat sih lepo apa buto apa sih lepo tu.

0: layu-layu ikaning perlabda awet. Nah, yang tadi masih tutur nak tua pidan sih, tapi kak. Ingat tu masih kulit teh yang hidang pangbakat soroh patuh nak kewah aja tu.
1: Ajo, jero pakai sutir tu lemongin nyarangin. Sejebak batan sinar bagi rasa den lemah pecing salam nemonya modal gen mang nopo leh malai pak man titi yang pamit. Om santi santi santi om.
2: Ingat suk semua buekan. Ih pak man tak mula lemuh menyen pak man. Baman sentano pak man.
0: Ting. Oh sudah tuang. Ayo,
2: dah jantung nebang-nebang ke gitu. Ini om swastiastu. Jak bagi osan Pak Man yang ini semangat.
0: Apa yang mana itu?
2: Ini om swastiastu.
3: Om swastiastu. Rajang semang niki menjelang siang. Niki Pak Man, sarang padik.
2: Ini atuh, rajang semang.
3: Ini, penapi datang niki sarang kali.
2: Panas tuh panas.
3: Nggih, nggih nak montah kinten mali panas mali sabar. Nggih Pak De sareng Pak Man ditiang jadi belajar sinom gede nggih.
2: Terus terus nggih kelas kelas mali bosnya nggih.
3: Nggih, nggih sawit oh mawi gede mas tu nama si Jim.

Napi malih langgano, dot ipun pacang ngemadem saning ijin ilmu pengetahuan kawruhan desang nabi.

0: Tapi mana tu?
1: Punika ni ketemukan.
0: Nah, punika jantan pacang kepanggih yang meresida yang antuk sampunan margi yang sana sampunika.

0: Napi malih pacang mademan kewentenan cabang bayi niki rare ring sejeronan garban ke istri nenten kap dados.
1: Angge Pak De sareng Pak Man semua ping banget niki galah sampun mekir. Kir kelas niki Pak De. Iya mengadro sejebak watan sinar bagi rasa den lomba plecing salam semeton kemanten. Siti yang mau pamit untuk promo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

DW Mavindo Bali Dimas Fadilah menyayangkan perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Diakui kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku kejahatan siber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut maupun kelalaian korban. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking kan sidang meklu metimpung
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dong, Menge. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mangde boleh tuntunan lan kerayuan, Ge.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Ge nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: itu ingin aja udah dana sarang sami sana sana sana sana. Wanan subuh niki semeton dia. Om swastiastu galar budu mungkin ring dijen niki sih dah.
1: Om swastiastu Pak Man tiang keramitan Pak Man.
0: Yo ingin.
1: Pak Indira tiang Pak Man.
0: Ingin Man urum ah.
1: Pak Man kunapi gatro lah.
0: Benya.
2: Mbak Indira, nggih menapi katro, Mbak.
1: Yang penting sehat, Pak De.
2: Nggih. Nggih
1: kenang latro rikoreng sedo nggih.
0: Nggih, durus sareng Pak De mungkin.
1: Jero Jerman nyolek
2: niki. Weh, Bu Jerman, Bu Jero Jerman dia antia ke kepayang pisan ae aja adik eh.
1: Yang Pak Man, nyanten manut ampurayang niki nggih panco dadu ambil titiang nggih.
0: Ah, dijang ambil dikah boleh kenane.
1: Nggih, ginan. Nggih. Om swastiastu. Ya.

Ini kerewawa sapu ni kekewintanan ni rari sida. Sang peraga yang resing medalan pawa cana.

0: Apa wisik kahwin ni puniko pang presiden ni? Nusya dawa ni ke dab-dab boleh jani.
1: Ken-ken idal paman jani.
0: Nah, kengken kena paman buku jani yang kita ada pawisik nyen.
1: Nye Pak De, amun niko dumu dia ngaturang wajang Pak Man, dumu gi kenang lalu. Niki udah bandi nyoleh meriki, kaler jero kuku, jero epa, kaler nyarengin nyen ini.
0: Jero epa, ring kuku.
2: Tahan, jero epa.
1: Nye kami, niki rebutan si rojang
2: lupa limo. Yo niki mada panti dan di dunia ibu-ibu, niki pada orang kan di dunia mau payah kijak aden. Nye, Pak. Sang sujano ngaran niko, gitu
1: Pak. Pak De, Pak Man.
0: Ya.
1: Kalah makin
2: waliang dia. Nggih. Mending ada panti dewo. Sedang luo.
1: Baca rem riki Pak Man Pak De. Mang dejak ten sabah kenten nge niki tane. Pak Dut Proyek kalah nyarengin tukang.
0: Pak Dut Proyek rayu.
2: Bener gini gini.
1: Kira. Nggih ra.
2: Nggih cuk semua.
1: Nggih menika cuman Pak De Pak
2: Man. Nggih.
1: Cuk pramutanti. Om santi om.
2: Nggih. Sedereng landon iki pian aditian de litungan ada nang lima ngibung jeneng nak gijol. Sing do arjo dari nak dadak jeneng. Rajang nama sinten iki panti gede?
3: Nggih, Om Sasiastu Pak Man.
2: Sasiastu.
3: Kalah rebut makin
2: nggih.
3: Terus rebut makin Pak Man nggih.
2: Iya Om Sasiastu.
4: Om Sasiastu, Rahajang Tiang, Pak Man, Sarang Pak D, Sarang Tiga.
2: Nggih, panak Tiang, mati manis Tiang nih, 90-an. Pakai rakan pakai kulit putih nih,
4: Tiang.
2: Rakan mau kulit putih makin jauh bangut, mati nyelak kredit tuh, penonton setiap PKB nih, Ki. Angsaknya nih, Jak, tuh.
4: Tiang melajar, Pak Man.
2: Nggih.
4: Kenten iki empu kuturan Pak Man
2: nggih. Nggih, manut, manut, manut. Kuturan Pak Man nggih.
4: Ping banget.

0: ke menyeberah mu kewentanan empu kuturan ngaturang linggi hering puri rauh ke Bali mu warse sangat ngatus ya dasa siti
1: ane malingge ida
0: risapun ke panyeberah mu tur ide sampun melinggih ring kedep masana.

0: gawe syarat jeneng teken bapa apang bapa tangkil kepuri ring ajeng idewa ne jeneng.
1: Sing tambah Pak De antuk kartas segala Pak De rajang tugas sareng tiga Pak De. Nggih. Kartu cetak kurang sami sebentar dan kantal ring tiga Pak.
0: Dah udang nggih.
1: Kalah katur Om Santi Santi Santi Om.
2: Nggih, niki wonten salam saking Dubi Yang Messi.
0: Oh, ini abi nyalam Pak Man.
2: Ini Bella Daler Rayu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pak Man sarang Pak D.
2: Nggih, siapa sira niki
3: ring? Ring Penate.
2: Penate, wah, pandi-pandi ingat Penate.
0: Ndak sing.
3: Ingat.
0: Ini dah dua em.
3: Mari nang ngali bang, beli ana sih segula enggak kilo.
0: Oh, sejak bocah jowo. Masuk semua Bu Em.
2: Dilap-lap niki jan Penate dijan-dijan niki.
3: Oh, di kepen kok lap-lap ku ngajan men bedi.
2: Oh, ring po manis.
3: Pang
2: berarti niki nggih.
0: Pang keluar ada pang kajo, Bang. Lap-lap keluar lap kajo.
2: Nah, ada dak pedih. Jangan
3: ngarangen nggih.
2: Lurus dulu.
0: Oh, dah yuda ning unik tuh. Nah, tanggal 26 dah

0: Raris ide ngerajah nguing paban ide anak agung kaden titiang paban nanguman rajah niki
1: kukut nunas pico
0: sampun taler nunas pico puput pemargine

0: sungker telugraha kidul yang hantu boga
1: ring itu sang Prabu Angling Darmo
2: dan salam Bu Yasmin Mulyatin yang uban halal yang dengan bubuk
3: rayu rayu sarang sami
2: Kak Rai yang rejian ngirim salam sarang di rumahku panci lanang isi sarang sami sana nyarengin batar sinan bagi rasa dan lomba plecing salam menyamodog dan puput antuk Pramo Santi Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, ngesuk semua.
1: Dadong-dadong uban, Pak Man, Pak De.
0: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Ingi, Om Swastiastu.
4: Swastiastu, Pak De, sarang Pak Man.
1: Nge, SD Negeri Satu si Bang.
0: Ego, Agung Biang Weni nih.
4: Agung Biang Weni.
1: Adanya desa.
4: Aduh, pade pantai desa sarang ye.
1: Inge titiang ye.
4: Inge di kena pade. Nyarang itu mungkin ni. Om Swastiastu.

0: Nah, tetelutun yang patut margiang jalanan cening, pangsing yang ngapung. Iragu di kalanan janine, me agamo tirta, agamo Hindu.
1: Di sini Nini Santa sarang bajera cita nyalek pak
0: deh. Ingin rayu Nini Santa bujuru cita, kena kena.
1: Pakde salam paman, pakde kapeng, pakde panti, salam sami mugi kena pengantarnya.
0: Suk semua.
1: Inge di sama katla, saja bak batang sinar bagi rasa dan domba pecing, kang yang macam macam teman teman ye. Inge pakde, kalah tuan di sama salam juga, sudah weni mau pamit, di sama pun tahu murid pakde.
0: Inge.
1: Santi.
0: Oh dah weni ring si ban. Kira ayu dalan iki Bu Yan Lodro sareng Pak Yan Lodro niki munggah anake. Pangten enggal kelas galahnye. Terus niki
2: sampun. Panucing menawi.
0: Panucing sampun dunia meglebung.
2: Yeah.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu, ya.
3: Ajeng sia.
0: Rajeng uli, padut mancung niki napi pandepi niki.
3: Pandepi mancung.
2: Nah padut.
3: Yang patut mancung.
0: Ingi,
2: panglan.
3: Ini mandi panti.
2: Ingi, lancar mungkin.
3: Tengkaron, ejeknya asalnya gede sinyal menyamot.
0: Ah. Yang kan pulsa api pasti menyamuk ya.
3: Aduh. Apa namanya Pak Manik aja nih.
0: Oke. Wah campur raka anak ngawas nih jengkang-jengking nih.
3: Tapi nanti yang raka ada suah.
0: Banyak.
3: Banyak. Ini dia mau tegar buku ginato. Ingat gendruno.
0: Ini.

0: Dadi yang kena kan mesarin tanah, rasa yang kena beli ni Adib. Jak ibu uyang gulisah sabana wainya Adib.
1: Apa ia sa neng ngawin
0: mirip-mirip Adi nawang, apa-apa nih ngeranaya yang beli ke kini, nawang.
1: Aten beli tasa ingu.
0: Ingu paling tadi kena beli nih, serahinonya Nadi.
1: Kamu main ngalih
0: ian petekan mekudang-kudang balian sakit asa sabuk subalih beli kemu main aja ngeluodan kal ngali kubadang ngubadan pauku dane

0: Suara ada.
1: Apa ya gelam ini mirip badut mancung kayak yang jani ubah deh sing bakat-bakat. Eh, dijo deh ali ini.
0: Sing bakat-bakat.
1: Amun, dijo deh amun.
0: Yang
2: tambon ering toko ubat kimia parma tu farmasi.
0: Ini kok Mas Eten ngemangin.
1: Ingi badut mancung suk semua nih.
0: Ingi rayu sampun akeh swisra sana mungga mangga sami rajang rayu ingi pemekas swisra disiaring dagang kartel sebutan sinar bagi rasa dan ngeloma pecing mogi-mogi sami pada rahayu rahaja terus akat yang sejarah ini masa wisra
1: ingi
0: ingi bade panti bade kapeng beli omah.
1: Inggih.
0: Rahayu tiang mau pamit nggih. Om Santi Santi.
1: Badut mancung ring Panglan.
2: Panglan nggih kapal. Kecamatan Menguyi.
1: Oh. Om Swastiastu rajang siang niki sampun.
2: Pak Yanlas menawi.
0: Swastiastu.
1: Wih lanang sami niki lanang.
0: Nggih tiang kenten mangkene. Belajar Masku Mambang.
1: Sapa sira ning kiring iki?
0: Ah, tiang ning di selat niki.
1: Selat tembok niki.
0: Selat tembok.
1: Ring di daton tapi ring di bengkel niki.
0: Di daton.
1: Eh ring ke daton, nggih.
2: Pekak sih.
0: Nggih. Om Swastiastu.

0: Langsung ngareng adung, langsung.
1: Antoy aman dewe ganti.
0: Dewa ratu rumah sat kawan beci ala ayu nekat ring tuntungin padmurodaya kadi bungkil nekat rumah sat poso witra tu anggo kanti tu sakit anggo kanti ala ayu yang suba luwung ben riaksa rahayu panggil
2: yang kaun ben nyalani
0: alo panggil sengsara
2: nak beneket ini tuh
0: mau bungkil
1: boleh melisiki pak
2: nye dados dados
1: berate sejo.

0: ابراهيم بعد
1: اسه هاتوت بن ngemargiang iat nu setatut nah mo brayone pangadung masih sareng semetone
0: liyo ngala
1: iya ning sampun adung mau berayu mas semedun pastiku pas witrane pacang ake pacang kepanggihnya
2: melajah ngale pas witran rumah sat ke sugian negumi
3: Om Swastiastu, Pak
1: De. Iya, Om Swastiastu, sira niki nempel.
2: Iya, itu.
1: Lah nang istri lah. Sira sira dados niki.
2: Ada nonton Anton Arjo niki.
1: Ya. Pak De ya.
2: Nggih, nonton Arjo.
3: Ya ngarep Pak De, dados Pak De.
1: Durus, durus, durus. Anton kalah
2: dulu. Nonton Arjo RRI.
3: Niki Pak De nggih.
1: Nggih.

0: mertan kuping rawasan nyunyur manis daging bebawa suning ayang titiang ring jagat bangsul dokeng uni
1: ceritane jagat Bali ini sampun lintang
0: terus.

Oh, biaya artis yang wagad dan sastra pasti ke ide ke bawah seri naro nato sang imah utama.

0: Okan sani nyarang ke jagat Bali madolan mo apa pasih dia Kang Cingwi. Nyong nyeng yang jong jerong jong jong jong jong jong siri ri ri.
1: Pak De, semua Pak De yang nak wawum lajan ki Kang Yang kangin kau.
0: Tapi mecuer kencang kencang.
1: Ngesuk semua pemanget Pak
0: De. Eh ampun eling tidak nonton Arjo lah.
1: Ingat ya. Jakti Pak De.
0: Nggih.
1: Kari Pak De ingat yang nak jelas saja Pak De.
0: Nggih. Pas cerita Pak De panti tidak gane sarang.
1: Santih.
0: Nikawanta sola siwo patut sungsung sarang saminge. Terus.
2: Inge suk semu.
0: Ne bawa
1: ngimpeng. Om swastiastu rahajang tiang pade sarang tiga.
0: Ah, ini Bella ni lat ni niki.
1: Durma pade.
2: Terus.
1: Yagi kawit tiang. Om swastiastu om awi genomastu nama tiga. Sasampone puput mangaterang yadnya
2: ingi bawasan mangkin puput kocap yadnya sampun memargi

Girang para sisione sami ngisane bangkin lantur bawa-bawas nangun carik sawah tegal niki sami sami ketanurin.

Mewit pasue cani deh yang widi na asing tinanur sarwo mupu beh yang mebuah modon mebungo yang aduh yang sami ngebulihkan.

0: Aduh, rajut gemah ripah lo jinawi niku kewentenan jagat itu kepunike.
1: Mantap sih semua Pak De, sarang kali. Yang mengatro niki sutar sarang sami ring dagang gantang sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pecingkang yang mau semeton manten. Waliang siang kala sinap yang antuk kramo santi om santi santi santi om.
0: Ingin suksemu.

0: Ing radudanen titiang sareng sami menawi niki sampun panem ayo ngiring-ngiring pangkaden dumun
1: ering sepati benyang lantur
0: mugi-mugi wenten paswecani deh yang widi galah ketemu benyang niki ngiring-ngiring malih jakang wawani
1: labdo.

Pengabdin di tiang riki ring studio Radu Dedanen di tiang para pengoneng sami presido labde karya panjang yuso kena ngaku sami.

0: Nabi malih odha alam jagat nampok niki purnama kapade ngiring nasijo sareng-sareng dumugi swecan idone presido ketuna sareng sami niki.
1: Nggih, manut bakti kalawan sweco.
0: Nggih, padut. Nggih radu dadane ditiang buru niki menawi to kalah duwine ring raina mangkin budhe niki sampun telas. Suksemo sareng sami sane sampun presido nyarengin nggih rikalane ditiang on air niki taler sane durung presido nek ditiang kas diatur ditiang wau benjang jagi iring ditiang malih nggih pinake pinguntat lugrejat ditiang aturan paramu santi
2: om santi santi santi om.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ia dian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring pari laksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

дел. Сору пронет и тонкорит.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Rahajang atur di tiang majang ring para pemirsa sami senengan dun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali ring di jugi pada megenah dumugi kantun panggin di tiang stata kena. Dede Mahendra seneng mangkin jagi nyarangin para pemirsa ring galah siang ring rahine bude 21 September warsa kali tali 6 likur jagi landurang di tiang ngacur dudu ini untuk ngaturang siaran teras rahina ayu kena niki nggih. Kasarangin ICI Bali, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia DPD Bali. Sampun saya gering studio pinake narawakil Dr. Gusti Ngurah Pertu Agung SSN SAG. Om Swastiastu Ratu.
1: Nggih, Om Swastiastu Bli Dede.
0: Punapi gatre.
1: Selalu dalam keadaan yang paling membahagiakan nih.
0: Sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Dan kirang.
0: Aha, dan kirang punapo punapi kendan nggih pengabdiannya nih dumugi semetone ri ambare talar Ratu nggih. Rakalan Rai, sahabat budaya, elingan niki ini topik sana jagi kebelik bagang ring rahin ini mangkin pindah ke Bantang ring sekiranya pemargi siaran ring galas yang mangkin ingian punike seni sakral dalam masyarakat modern. Nah, elingan beli jebos dados mengikuti siaran kami secara visual ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Taler cangre di tiang galah druine mablik bag genda niki ring line telepon 223361. Saya mungkin Dede langsung ke mantan ke Bapak Doktor Gusti Ngurah Pertu Agung. Dayang sobihang kide muasang indik seni sakral dalam masyarakat modern niki gitu.
1: Nggih, temanya becik pisan niki sesungguhnya. Terutama kita ring Bali niki kan hampir semua aspek kehidupan niki ada cita rasa seninya gitu.
0: Nggih.
1: Dan hampir kalau mengutip pembicaraan para ahli-ahli seni niki, seni di Bali niki kan semua seni yang dimainkan atau dilakukan oleh orang Bali niki dia sudah melalui proses sakralisasi. Tetapi mungkin kan kita dihadapkan pada pola pikir masyarakat yang katanya modern, mungkin tradisi modern. Mungkin kan kengken posisi sakral niki kan, dan apakah lalu sakral niki jarang menjadi sebutan, tapi hanya kita bermain di wilayah tradisi, di mana tradisi niki medaging seni medaging, kebiasaan-kebiasaan medaging, lalu sikap-sikap modern kone cara mungkin niki punapi sih melihat kengken sakral niki apakah nilai itu masih ada atau napi sekedar wenten di kertas kemanten atau hanya wenten di setro gen atau wenten di griyo gen atau di jo kan nika kira-kira yang mari kita sareng-sareng untuk bisa napi berdiskusi. Tentu titiang disclaimer dulu, titiang hanya ingin menyampaikan hal-hal yang barangkali nanti bisa kita diskusikan. Masalah yang kebenaran nanti ngiring sareng-sareng kita cari bersama-sama. Kintan Bli Dede.
0: Raglan Rai, sahabat budaya punika wau. Artinya perlu juga kita ketahui bersama dan seni sakral dalam masyarakat modern dengan perkembangan zaman seperti mangkin niki yang notabene sudah modern sekali nggih. Dengan perkembangan zaman media sosial teknologi seperti ini nggih. Artinya seni-seni yang bersifat sakral kendang niki dengan adanya kemajuan teknologi seperti mangkin niki atuh nggih, orang masyarakat atau netizen niki bebas menilainya seperti apa kendang niki. Nah, niki juga menjadi salah satu dilema kendang niki di masyarakat. Artinya nuansa-nuansa seni niki kan, nah kalau kita berbicara sakral kendang niki ya, niki kan tidak terlepas dari yang namanya keyakinan. Nah, seperti niki atuh nggih. Artinya di mana seni sakral kendang niki napi malih mangkin niki kan yang banyak sekali yang sedang viral-viral kendang niki atuh di media sosial. Artinya seni sakral ya tidak terlepas dengan yang namanya trans kan seperti nika.
1: Kerauhan.
0: Kerauhan. Nah, nika ya. Nika di masyarakat bebas kenda niki menilai seperti napi kayaknya. Nah, atuh mungkin dengan adanya kemajuan teknologi seperti mangkin niki itu nih. Yang memang luas sekali bahasa modern ya nika, baik dari segi apa ya, dari segi digitalisasi seperti saat mangkin ki, bagaimana ratu melihatnya nge, seni kita kenda niki yang notabene dengan rasa keyakinan apa ya, estetik kenda niki, artinya dengan sakralnya nika dipublikasikan ya kan, apalagi ada unsur-unsur trans seperti yang tu katakan tadi. Nah, dan dinilai juga terlepas dari bahasa keyakinan dari netizen yang menontonnya nika kan, artinya bahasanya kan banyak sekali mungkin itu nggih tak ngai-ngai itu ada model karaumun. Nah, tapi yang saat nika kan memang kita yakini sekali ya, artinya bagaimana kita di masyarakat nika itu contoh ya kan, terlepas dari bahasa sakral dulu niki itu nggih, karena bahasa sakral niki kan luas sekali, artinya di mana kalau kepercayaan kita dulu saat niki ya, yang mungkin masih kita tanamkan kendan niki khususnya umat Hindu, kalau melakukan upacara keagamaan niki, kalau sumpun diimbangi dengan trans kendan niki, kerauhan kendan niki, upacara niki dianggap sah. Nah kan, terlepas bagaimana dengan mungkin saja ya kan perkembangan zaman juga ya kan, pola pikir masyarakat manusia niki juga berbeda mungkin, karena yang pernah nonton kita niki pembahasan dari Dr. Komang Gases beda tipis sahabat. Antara kerauhan dan sakit jiwa. Atuh mungkin niki bagaimana tuh menilai seni sakral ya, artinya seni sakral dalam masyarakat niki tipe yang mungkin kerucutkan sedikit nih, artinya banyak sekali kita melihat seni pertunjukan yang dipertontonkan di media sosial seperti niki itu dengan nilai unsur ada unsur transnya seperti nika, dan tidak terlepas juga fenomena di masyarakat bagaimana masyarakat nika menilai dan berkomentar secara bebas kenda nika itu.
1: Ya, becik pisan pemabah beli dede niki, karena memang sangat up to date gitu ya. Tapi male terakhir wenten nih apa viral nih ke topeng sidakarya. Nih ke male tengen tadi ya. Ya punapi kalau kita niki harus dipisahkan dulu. Seni seni sakral lalu media
0: mungkin.
1: Terus wenten ring media nih ke nanti pemirsanya
0: netizen.
1: Netizen nih ke adalah Tuhan masa kini
0: yang maha
1: yang maha benar, yang maha benar, maha tahu dan maha penilai kita. Niki kita coba dulu kalau dari perspektif Titiang, jadi kita bicara seni, kita bicara seni sakral. Di situ ada ruang sakralisasi. Kalau kita bicara seni sakral berarti di situ ada proses sakralisasi.
0: Betul.
1: Tidak semua barang seni. Misalnya togog kenten, togog nike kan secara rasa nike ada seninya di sana, terus ada estetika, tapi kalau dia tidak melalui proses sakralisasi, maka nike lalu tidak menjadi barang sakral secara pengertian utuhnya kan, kenten
0: barang dagangan,
1: boleh dikatakan dagangan kenten, tapi bisa kone barang dagangan nike dari sakral bisa saja kenten, karena niki ditentukan oleh ruang dan waktu kenten, ada ruang yang membuat sesuatu itu menjadi sakral, ada juga ruang yang membuat sesuatu itu menjadi propan. Nah, misalnya mungkin kursi kenten. Pada saat ia tempatnya tidak lalu menjadi sakral, ya dia tidak akan menjadi sakral. Kursi untuk gubernur misalnya. Begitu jangan di podium. Isi tasan VIP gubernur. Ya ini mungkin kalau kita coba analogikan seperti ini. Jadi niki harus ada sebuah proses sakralisasi dubun baru kita berani menyimpulkan sementara bahwa ini adalah barang sakral yang melalui proses sakralisasi. Nah, proses sakralisasi ini kan ada yang berupa ritual, Nah sesuai tingkatan ini ke napi ritual, terus di sana ada jenana, ada bakti, ada yoga kan kita nih ya, kalau
0: serada,
1: kita
0: ya?
1: Serada bakti, terus ada upacara, ada jenana di sana dan ada yoga. Ini kan lalu melengkapi kita sih kira-kira untuk kita mencoba menetapkan dumun. Necen barang seni, necen barang sakral gitu. Necen pertunjukan yang lalu ada imbasnya ke sakral, yang mana yang gini. Kan kira-kira boleh deh.
0: Inge seperti ini kan. Nah, rekan-rekan rai para pemirsa menurut wenda niki sana jadi bergabung gendan titiang akan menyapa niki nggih. Ngiring mablik bag ring 223361 ngemoseng inik seni sakral dalam masyarakat modern. Nah, saya diwau titiang cumpu pisan niki itu nggih. Artinya pangten api ya istilah nengih pangten awur kan
1: kabang
0: bru bru nah karena banyak juga tuh fenomena seperti napi yang dikatakan tadi ya, bentuknya seperti apa ya nike yang napi menyebabkan barang itu benda itu sakral kan dan ada unsur ruang dan waktunya juga nggih. Oke, yang setuju bisa nggih. Rekan Rai sana jadi bergabung sudah di tiang buka niki nggih. Yuk kita napi wastane bersiring-siring ria kan niki ring lain telepon 223361 menawita wenten semeton sana jadi bergabung titi yang sudah menyapanya niki melalui lain telepon 223361 seni sakral dalam masyarakat modern. Nah sana makin sapudang dumun pina frekuensi ring 106,4 FM dulu dumun biar sayang sana pacang lintang.
2: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Asal usul topeng sidakarya. Topeng sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Aing raklan rai para pemirsa semendong di tiang sanika dun musikian ring perempat suara budaya Bali kendun gasarangin Dede Mahendra aler narawakian di tiang saking Ichi Bali ikatan cendekiawan Hindu Indonesia DPD Bali enten Dr. I Gusti Ngurah Pirtu Agung SSN SAG. Nah, beliau niki adalah seorang seniman kendan niki nggih. Seni
1: sanetan laku.
0: Beliau niki adalah seniman saking Puri Batu Bulan kendan niki. Sampun sayage pacang nyangre sepengaruh pamiarse ring ambare kendan nggih. Pasti ge sampun ngemoseng indik seni sakral dalam masyarakat modern. Nah, seperti ini kang, masang indik seni sakral dalam masyarakat modern, nggih, seni wawu. Kita kan yang lagi-lagi ramai kendan niki itu nggih di media sosial. Ndak jauh-jauh lah kita melihatnya kendan niki karena
1: kerauhan. Karena apakah kerauhan sakral gitu.
0: Nah, niki kan macam-macam. Seperti wawu, banyak sekali niki. Nah, niki kan karena perlu ya kita membahasnya kenda niki skemaon sangra dumun semeton ing ambara. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Didi.
0: Tiang.
2: Tiang kakiang iki.
0: Kakiang
2: Madi.
0: Kakiang Madi. Punapi kakiang.
2: Niki tiang miraki niki tentang sakral iki.
0: Nggih.
2: Yang sangat demen kaki kasar tiang matur sarang narasumber.
0: Nggih.
2: Terus. Sampun api wit niki. Tiang wentan natur niki sarang narasumber.
0: Terus.
2: Niki tetan tiang menderbe barong niki susunan tiang ini. Tiang dawa gumun tiang nentan yuning. Enpuri tungkung. Sampun nentan. Wenten acara niki pasupakyan. Pengen kesuwen-suwen niki. Ampura banget niki. Kesuwen-suwen niki. Pengen sampun nenten ketutrandan kiring griya Belayu. Aduh, mana disepet niki prerai niki. Niki pun tan kemana untuk niki.
0: Sampun api?
2: Disepet niki malih disepet. Sampun suwe niki yang nenten.
0: Sepet niki kan api kauda.
1: Kauda malih nenten.
2: Dan nangin grill gitu.
0: Napi?
2: Clear.
1: Oh, di clear. Oh, kentan. Banyak anah yang ring sekala melengis kentan.
0: Melengis.
1: Banyak kinclong.
2: Sampun itu Bapak narasumber sarang kali iki menawi iki yang adun-adun iki yang iki lugrayang iki yang matur enter minta matur sarang ratu. Mau nanti ke mendaging sekar pucuk mas ini ke ical malih. Nah, iku sampun tunasan iki yang sarang narasumber kemarin yang terpakai di jalan pasang galah, sinep di jalan aduk pramusanti, di jalan luncur banget, penikan iradu. Om, Santi.
0: Om. Nah, niki itu artinya dari sudut pandang yang berbeda malih yang kini niki itu. Nah, mungkin itu menyikapi nggih, mungkin titiang meluruskan sedikit ya yang namanya sesuunan niki kan pasti disakralkan atuh nggih. Ada unsur apa nih, ada unsur dari prosesi untuk menjadi sebuah benda itu menjadi sakral. Nah, nih ada prosesinya baik nih ke upakara tapi jas luirnya nih ke nak kemauan. Nah, nih ke wenten malih di clear tapi wastane di chat
1: ya, di haponan kita nih dulu tambah hapon gitu. Banyak ya kita keras malih nih
0: pasti ke sampun ada juga proses upakarenya kan kita nanti nah mungkin atu juga menyikapi kide mana lebih detailnya.
1: Inge.
0: Yang persilakan itu
1: inge suksema ring penglingsir titiang ring klungkung titiang lali wau sira
0: kakiang made
1: inge demogi sehat selalu. Sarang-sarang niki menjaga kesakralan di Bali kinten. Inggih piragi titiang wau ide meduwe sesunan barong jantan sampun sakti. Sakral niki sesunan durune. Nah, wenten aris ide nak lingsir nyepet kadi bawas kaki yang wau nah sapunapi niki kinten. Nah, selami kinten. Selami benda-benda sakral niki. Nah, niki kinten numun. Kadang-kadang gitu. Sakral nih ke jauh sekali dari persentuhan gitu. Persentuhan fisik kan kinten. Sehingga kadang-kadang kita melihat barang sakral nih ke Ten bani merawat lalu gitu. Merawat dalam artian mare ke sakral usut dan dadi keno keno bo jak depin gitu. Yang kalau titiang berpandangan nenten. Mm-hmm. Jadi sakral itu adalah satu bentuk perawatan juga merupakan kenten kan kita. Nah niki titiang kira di sana nanti masuknya kepada aspek-aspek visual. Kenten visualnya niki benda sakral juga wajib kita jaga dengan nanti perawatan yang baik. Ya. Nah, salah satunya wau munawi di sepet duit, kan? Mm-hmm. Sepet duit niki tentunya menurut titiang Nabi Malih ide nalingsir ide mm-hmm. singi perande sandi sampun ngemargiang nike pasti sudah melalui proses sakralisasi misalnya yeah. ngepus dumun
0: yeah.
1: atau paling tidak mepekeling dumun ringsang sani wenten rike melinggi mangde ide pindah dumun jebos titiang jagi kinten perlingaan dulu ini jagi servis titiang melikidi riantukan kian kinten. Nah, apakah hilang sakralnya niki? Dan selama proses sakralisasi ini dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan benar. Nah, terlepas dari sekar mas ne ical yang pun api nike. Nah, titiang ten purun niki berbicara di sini mungkin saja napi ada aspek-aspek lain. Dan lalu benda sakral nih ke ten bisa palingin kita. Nah, ternyata banyak kan. Nah niki kenapa lagi kita kalau kita hanya melihat benda sakral itu adalah sesuatu yang sakti ten adoning idang kene mohon jangan di sana ditaruh aspek sakral nih ke
0: okay.
1: bahwa benda sakral ini adalah satu wujud gitu. Kalau kita bicara sedikit menyitir sastra-sastra gitu nih ke di Natia Sastra nih ke di situ ada salah satunya disebut ya namanya rasa cinta atau kasih nih kan. Mm-hmm. Begitu kita menempatkan rasa cinta kita terhadap satu bentuk api sakral benda sakral, maka di situ akan ada apa ya penyerahan diri kan. Penyerahan diri. Di situ ada komunikasi-komunikasi spiritual sesungguhnya kan. Yang ujung-ujungnya adalah kesadaran, kan kita tidak lalu benda-benda nike menjadi benda-benda yang menakutkan. Nah di Bali kan, kita, nah kalau kita menyitir sedikit istilah-istilah anak Bali nike bagus sekali. Misalnya rangde nike cinging, disebut aeng, aeng niki kan aspeknya banyak sekali, jegeg nge, serem, menakutkan, menempatkan kerinduan ngeh gitu cendot cenepuk sesuunan nike padahal dalam tanda kutip gobane kan monto kan gitu melipstik ternidang gitu tetapi kok ada kerinduan gitu. Nah, niki titiang kira kakiang menurut titiang ada hal-hal yang barangkali sudah dilakukan secara napi
0: ritual
1: untuk menjaga sakralitasnya niki
0: okay.
1: Yenten yang melalui nike ngiring makin nike penting untuk disampaikan karena sekali lagi sakral nike menurut Titiang harus ada proses sakralisasi.
0: Luar biasa. Kakiang Madi sebentar ring dan pasar ngene niki semua sampun nyarange terus jroning pemargi pebelibagane punika nggih. Kemon Titiang jumpu pisan nike aduh. Artinya enak dumun niki kan dok kamu nak tengat tuh.
1: Nah niko.
0: Do de baline lontare nak tengat tuh akhirnya apa kita bodoh tidak nih. Tahu.
1: Iya. Ajiwa wero kan ngeten. Padahal niko mungkin karena waktunya belum tepat gitu. Nak cenik misalnya Bang siang lontar pengiwo kan kita kan belum pas waktunya.
0: Nggih. Artinya harus ada salah satu harus ada yang menuntun
1: sebenarnya. Patut.
0: Nah, seperti nike, Titiang sangat setuju sekali. Artinya sakral nike, artinya yang notasinya gimana ya? Harus bukan berarti tidak ada perawatan seperti ini.
1: Jadi barongan bikul kan isi kita. Nah ini gimana? Kan pedalam nike kudo deso terus bilang
0: kasihan nike. Tetapi proses sakralisasinya nike ada. Karena pimale sampun meprage ide sang medwi jati, kenten pasti sampun
1: ngewikanin,
0: nge nenten ya cembarar,
1: nge.
0: Sik semua Kakiang Madi, sanetiosan pun api niki para pamirsa Kakiang Madi wawu sampun mengawali dan rinsidoning pemargi pabelibagan ya puniki minap sanetiosan seni jagi bergabung Dedi kembali menyapa ring line telepon 223361 ngomongasang inik seni sakral dalam masyarakat modern.
1: Nah, Intan. Salah satu ciri masyarakat modern ini kan kritis.
0: Kritis.
1: Kan,
0: kritis.
1: Harus berlogika.
0: Berlogika. Nih kayak nak dumun kan artinya ngudiang kita nak mulak itu.
1: Mulak Intan.
0: Sampun pragat.
1: Inge. Dan Ike, mali kalau sedurung winter nak ngeranjing.
0: Ingin.
1: Nah, Ike kan tadi kalau tidak salah Kakyang Made menyetir sedikit masalah Pasupati.
0: Pasupati
1: kalau nggak salah. Yeah. Nah, dalam konsep yang Titiang pelajari lebih dalam, bahwa proses Pasupati Ike kan memberikan kehidupan gitu ya, pada barang-barang yang tentunya diharapkan mempunyai petuah untuk bisa menjaga kehidupan. Nah, tapi makin yang terjadi banyak di masyarakat ini ke proses Pasupati ini ke menjadi puncak kerauhan kan dan nah kan kita yang banyak kita lihat salbo Pasupati sing kerauhan sekali beli dede nirang maru sing kerauhan padahal proses Pasupati Nike kalau melihat catatan ide Pedandoma di Sidemen itu proses yang cukup panjang gitu. Tidak cukup di ritual nih
0: gitu. Oke, ngiring sangra dumun melisiki panelpon nggih. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring sirawu Nike kembali titiang menyapa nggih ring 223361. Oke, durung wedan iki atuh.
1: Nggih.
0: Artinya proses Pasupati Nike panjang prosesnya tuh nggih.
1: Panjang dan Nike sifatnya sangat pribadi gitu. Tidak kolektif gitu.
0: Iya.
1: Tidak harus kerauhan massal gitu.
0: Nah,
1: sama seperti orang bersenggama gitu kan. Ini kena sesuatu yang sangat sakral kan.
0: Dalam hubungan
1: suami istri.
0: Iya.
1: Nike, nah mungkin masalahnya media ini menyajikan film-film itu lain dulu.
0: Iya.
1: Jadi kalau Titiang melihat pendalaman yang beliau lakukan itu adalah Pasupati itu bagaimana seseorang anggap saja seniman nih kalau ngarianang tapel misalnya gitu. Proses Pasupati nih adalah pada saat setiap kali seniman nih menuangkan jiwanya pada media nih disitulah Pasupati nih terjadi. Makanya seniman nih dan dia jadi galau gitu. Galau pada saat proses dia membuat tapi karya seni akan dicita-citakan menjadi seni sakral nih kan dilarang galau gitu. Dan dilarang menyentuh hal-hal yang sensitif pada diri seniman nih kan. Dan sing dari ganggu gitu. Benarnya kena nih nyemak kan gitu.
0: Galang wenten istilah bahasa kenten itu. Len dan salah satu tiang analogikan ke patung nih tuh nih pembuatan patung nih beda lo patung yang dicetak pres deket dengan patung yang memang dipahat langsung beda langsung karena apa seperti napi yang tuh katakan tadi mungkin di sana ya proses Pasupati mungkin ada jiwa ada rasa ada emosi dari pemahat nih ke ya kan artinya tersalurkan melalui media patung nih ke nah artinya auranya pun beda pancarannya artinya bagaimana patung yang memang dipahat nih ke dengan patung
1: cetakan
0: nih ke beda sekali nah mungkin seperti nih ke
1: ini ke memang ada apa ya luapan makanan orang nih ke di dalam sastra agama kita nih ke seniman nih ke adalah makhluk Tuhan yang diciptakan paling bebas kan gitu. Beli dede seniman iki asli sing dadi oren sebenarnya gitu.
0: Bandel
1: tanda di oren gitu. Nah, dia butuh satu kebebasan cita rasa. Kadang moodnya ngudiang nih sing dari Google gitu. Google itu bisa langsung metanjung kan gitu. Nah iki itulah seni di ruang-ruang sakral. Karena dia nih ke merupakan sebuah media menjadikan ruang-ruang nih ke sangat napi privat gitu. Termasuk tadi nih ke kalau kita menyambung sedikit tentang kerauhan. Bahkan dalam catatan beliau nih ke dia tidak ingin ada kerauhan pada saat Pasupati. Karena Pasupati nih ke senggama yang tertinggi kan.
0: Iya.
1: yang ada nak nguyut kinten kita bersenggama kan
0: nak kinten dan
1: jadi Mas Supati itulah bagaimana proses beliau menurunkan kekuatan-kekuatan yang diinginkan pada saat ini menjadi betul-betul ini ya nak kerauhan nika tapi tekan nika kan ke dan dadas tapi setelah proses nika kan winten biasanya proses ngerehan nika ada pembuktian-pembuktian dalam rangka pemenuhan cita rasa indrawi
0: ya,
1: bang nepuin gejala-gejala alam nika kan pemenuhannya beda nanti nika hasrat-hasrat ego nika yang muncul nggih kira-kira kinten
0: nggih rekalan rai berapa miarsa luar biasa sekali niki nggih ana pisane sampun kesobian kawo darang wawu oleh narawakian ditiang Dr. Igusti Ngurah Petu Agung SSN SAGI beliau niki dari ICI Bali Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia DPD Bali nggih menawi wonten malih niki sane jigi bergabung mewali titiang nyapa sahabat budaya ring len telepon 223361 Riki berbincang-bincang ria kanda niki nggih.
1: Berbincang santai.
0: Berbincang-bincang santai kanda niki pasti ke sampun napi wastane siaran niki bisa mengedukasi kanda niki nggih para pamirsa sami nggih riantukan napi malih sekar dimangkin niki bagaimana masyarakat modern niki menilai seni nika seperti apa. Nah, kan ganda niki.
1: Nah, pimale kalau kita bicara media sosial, sekali yang beli Dede Nikang Wau nika di media sosial begitu maraknya napi dan seni-seni yang kita sakralkan.
0: Inge.
1: Lalu terdegradasi oleh komen-komen
0: nika. Betul.
1: Kan, kan, nah. Kan nika bahaya nika gitu. Karena media sosial nika framingnya jelas ya gitu. Yenjak mungkin napi alihnya montogen kita kan dipotong digini kadang-kadang tidak melihat proses yang sebelumnya.
0: Sebelumnya.
1: Sanjau kerauhan tuh pesing.
0: Nah, kan, Nika,
1: Nika yang kita harus lebih hati-hati menyikapi sehingga karena yang nonton media sosial Nika kan seluruh dunia.
0: Dunia,
1: dunia Nika nonton. Nika yang kita juga penting untuk menjaga Nika. Jeng setiap nak kerauhan upload.
0: Upload.
1: Ada yang lucu bede upload. Kenten. Karena kelucuan Nika juga bagian dari sebuah kenten. Buah apa sebuah dari sakralitas nih ke di dalam Natya Sastra nih ke jelas disebutkan nih ke ada namanya rasa gembira atau humor yang disebut hasya gitu
0: nih hasya tuh
1: hasya
0: hasya
1: hasya nih karena rasa humor nih ke gitu jadi nak di ngudian hidup nih ke tanah ada humor coba begitu juga sakralitas gitu sakralisasi nih ke dan di jana humornya ayo kita cari yuk kenten kesedihan wenten di kemarah wenten dalam dalam napi asane sakralisasi nih kan benar-benar sakral nih kan termasuk juga rasa kagum takjub kan nih kan nama kalau nih kira sorry kan nah beli Dede jauh lebih paham tentang
0: ini
1: karena beliau selaku pemain pertunjukan kan nih kan kira-kira yang kita harus napi pahami sedikit-sedikit tentang budaya kita. Jangan sampai kita sendiri lalu menjustifikasi bahwa kerauhan nike anak ngai-ngai itu. Tapi manusia modern nike makin ya begitu. Nak miyak ya jumahan nak ya sing lung-lung jumahan di pura aja nih kene kan kene. Nah nika penting juga kita sebagai anu pangtan konyo ket gugu kene kaden munyin betara kan kene nih makin nih. Pura belum ke dan pamit. Mending penting nih ada logika.
0: Ingi. Nah, Niki, bahasa yang terakhir Niki logika. Nah, kan sudah nih kangen. Oke, rekan rai sobat budaya, seni kadun mesikian Niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Nah, inti dari pembahasan suri napi yang dikatakan oleh Pak Doktor kenal bahwa Niki setidaknya ya kita berbijak-bijak lah bermedia sosial kenal Niki nge, karena pada saat bagaimana kita berkomentar dalam media sosial napi malih yang ada kaitannya dengan seni sakral kenal Niki seni benda tering Bali di kehidupan yang memang serba modern seperti saat mangkin. Rakalan rai para pemirsa sementara di tiang seni kadun nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali sampunang pina frekuensi ring 106,4 FM kita ikuti dumun selingan berikut ini.

苏岭。Gamelan Gong Suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Beli-beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Sebenarnya dengan rekan-rekan Rai Prabowo Miarsa, Sani Kandun Nyarangin Dede, Ring Perempuan Suara Budaya Bali, Kandun Kesarangin Bapak Dr. Igusti Ngurah Pertu Agung, SSM, SAG, beliau dari ICI Bali, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, DPD Bali, kena nih kengeh. Ngomong ini topik, saya sampun wawu, kita berbincang-bincang, kena nih berdialog, sampun panjang lebar sekali nih ngomong sang ini seni sakral dalam masyarakat modern. Nah tentunya seni wawu sampun dibahas sampun kebeli bagang oleh beliau niki. Tapi saya seni sampun disampaikan wawu dumugi mapi kenoh niki nih. Atuh nenten kerasa niki tuh galah sampun gelis pisan satu jam karena asiknya berbincang-bincang niki tuh. Nggih, rakalan rai para pemirsa, galah sampun mepet pisan niki sane mangkin wenten minam titiang harapan utawi pesan wajang ring para pemirsa sami niki atuh ngemuaseng ini. Seni sakral dalam masyarakat modern. Yang persilahkan tuh.
1: Suk semua beli dede, taler, pamiarsa, sarang sami, titiang ten purun berharap, kemauan berpesan gitu.
0: Inge.
1: Karena niki juga titiang dititipkan pesan oleh pengningsir-pengningsir titiang yang titiang kan ngabo titian bah.
0: Abot
1: pesan. Inge, ngiring ada satu regenerasi gitu. Regenerasi niki aslinya memastikan generasi berikutnya tidak hanya bisa menampilkan bentuk budaya kita gitu. Pangyeh tidak hanya mengenal bentuknya, oh barong tuh gini, tetapi mereka gagal memahami maknanya gitu. Akan yang terjadi niki mungkin ketika kita gagal memaknai makna-makna benda sakral atau karya seni sakral kita, yang terjadi apa? Pelecehan yang kita lakukan. Nah niki yang mudah-mudahan pesan niki selalu bisa kita jaga. Yang selanjutnya integritas tradisi niki, yaitu perubahan niki boleh terjadi. Kenapa tidak boleh terjadi? Boleh aja terjadi, tapi jangan sampai menghilangkan identitas, gitu. Identitas fungsinya, identitas kita sebagai dalam masyarakat Bali yang sekarang, gitu. Jangan sampai kita kehilangan identitas karena integritas kita ternada, gitu. Aniki, mudah-mudahan pesan-pesan dari para pengelingsir kita yang sangat dalam, gitu, terhadap tradisi yang diwariskan niki, kalau kita bedah secara logika modern nih ke luar biasa gitu. Luar biasa. Nggih, pantan terlambat kita mencintai apa yang kita punya gitu. Kenten beli dede
0: sik semua peng banget atuh sik semua sampun nyarangin para pamirsa rakalan rai ri ambare nggih. Rakalan rai sobat budaya ledangan pisan niki diantukan galah duwene niki sampun telas sik semua sarang sami antuk uratiannya ne menawi teu wonten iwang ring sironing pamargi di tiang enter acara puniki banget lungsur geng rene pangampura. Pinakawas sarang ngatur acara puniki bubudang di tiang antuk Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Om.

Sahabat budaya konten kreator Dian Pancawati mengakui kreator konten atau pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital juga menghadapi ancaman kejahatan siber. Menurutnya, pertasan impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. Dian Pancawati berharap masyarakat tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentifikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Sekian, Getro Body bersama Dede, sampai jumpa.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Semoga di daerah kalian rani berapa miliar saya seni kadun nyarang yang dede rim perempat suara budaya Bali sani mungkin muali jagi landurang di tiang acara dulu ini ring siaran ngelila ulangun untuk ngaturang teman-teman pa Bali kantun Dedi Mahendra nyarangin para pemirsa re ambare ring rahina buda 31 September warsa kali tali 6 likur kandos puput gelar dulu ini jam kalih mali jebos ngeh Dedi nenten je newe wenten duwi taler wenten
1: suci
0: suci sane mungkin jagi nyarangin para pemirsa re ambare mali jebos mungkin suci nyape para pemirsa nering ambare ngeh. Ingih, menurut itu wentan seni jagi bergabung seni wau sampun aturin ditian sigi tembang saking beli raipeni Gusti Ngurah Gusti Ayu. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang beli dede.
0: Ya.
2: Mbah Indira nyarengin beli dede.
0: Mbah, pun api gatre mbah.
2: Gatung kare kena beli dede.
0: Ini ki wentan salam.
2: Iya dari Sira Niki.
0: Duit nyalamin talar wentan suci.
2: Iya duit sama suci nge.
1: Inge mbak.
2: Iya sampun nenen ke cunduk, makin malih ke cunduk. Kunapi katro Niki sarang situ tiga Niki ring studio.
1: Astung kara becik Niki.
2: Iya Niki cuaca beli dede ram-ram beli dede.
0: Iya.
2: Iya. Ya megatra beli
0: dede. Terus nangin kalah dengan megatra. Iya.
2: Cuman ye, Niki majang Pak Dut proyek sarang Pak Deperi, Niki nyarengin. Wenten ini kita, wenten Pak Depi, wenten Nini Jerman, wenten Jerususi, Bu Eka Batu Bulan. Buat jeruk kuku sarang jeruk epa, kalian nyarengin beli dede.
0: Iya.
2: Wenten ini tua de Bu Ayan Swartini nggih gong biang seri ring kekeran udah tani taler nenek Santa sareng kakek nenek Dania sareng kakek taler nggih udah seni taler nggih amun nika dumun beli dede niki Bu Putu keboyo mare nyolek jak mailin niki Pak Tut Manjung sareng Pak Dekarjo nggih Pak Yan Narbo taler maksud sedani taler nyolek nggih rajang beli dede galah waliang mah majang duit sareng sira ka beli sik beli dede
1: suci nika
2: suci nggih rajang tugas sareng beli dede makin galah waliang mah sindah bantu Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: inge Om Santi Santi Santi Om wenten Mbah
1: Indira.
0: Nggih, seneng wau sampun bergabung niki. Ireng Dede ring perempat suara budaya Bali. Dwi. Ngiring malih sapa niki semetor ring ambara seneng jagi rawuh nggih.
1: Nggih.
0: Terus disapa.
1: Om Swastiastu. Nggih, siaran iki.
0: Siang siang siang. Metangi dumun, metangi. Kena.
3: Ini sarang Sira ya?
1: Sarang duit talar suci.
3: Oh duit, apa senangnya ada waktu si ketemu sampai ni. Beri dede.
0: Tiang.
3: Sarang sijong ni. Baca ram beri dede.
0: Semua informasinya.
3: Nah teman beri dede.
0: Bang Napi.
3: Bang Gertan Siduri ni.
0: Napi.
1: Gelutan Siduri.
0: Gelutan Siduri. Aha.
3: Kita sekarang kami nih berempat mendapat anak saya di jam 6. Nih. Jalan lagi yang lebih dede.
0: Giring.
3: Santi, Santi, Santi.
0: Inge Om, Santi, Santi, Santi Om. Nih Niki, Wentan, Wau. Sampun bergabung semua ring seputaran kekeran. Nah, sampun nyarangin nggih. Rekan rahi para pemirsa sahabat budaya niki adik-adik PKL dari Universitas
1: PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Mahadewa nggih. Nah, niki berapa bulan wenten ring RRI?
1: 3 bulan nika beli dede.
0: 3 bulan nggih, artinya sampun mengenal RRI mangkin nggih. Nah, siaran ring pro 4
1: budaya.
0: Iya. Nggih, wenten suci napi siaran yang disenangi ringing pro 4.
1: Sane kesenengin tiang nek ke wenten ngelile ulangun, wenten dagang ganta.
0: Dagang ganta.
1: Wenten taler pro dangdut.
0: Pro dangdut. Nggih, nah nika salah satu maka sami siaran unggulan sinu wenten ring pro 4 suara budaya Bali. Nggih, makweh niki. Semetone nyarengin dan gigi genah megendui rasa ngeh talar wenten siaran-siaran interaktif di kesarengin narawakye baik dari Hipi Bali wenten Ichi Bali ngeh UMKM UMKM sanetiosan engger kalian rai sambutan pindah frekuensi ring 106,4 FM pro 4 suara budaya Bali semakin terus dumun biar sayang sedepa cang lintang
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Ragelan Rai Bapak Miarsa Semudah Ditian Sini Kandun Musikan Nyarangin Dedir Yang Berempat Suara Budaya Bali Kandun Keserangin Dwi Wen dan Suci Sini Mungkin Gagi Nyarangin Bapak Miarsa Sepisanan Nyangre Bapak Miarsa Ring Ambara Ini Wen dan Dwi Langsung ke matan Sapa Semudah Ring Ambara Ini
1: Ini Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Medit
0: Ini Halo Om Swastiastu. Oke, diputuskan saja. Ngiring, Suci, malik siapa niki?
1: Nggih, Om Swastiastu. Swastiastu.
0: Nggih, minap di tiang sinyal dan becik niki. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, lebih kiri. Nggih, hati-hati dapat bawah.
0: Nggih, Rangga.
2: Nggih, kok mewau niku menta sinyal meklepat ya kan?
0: Eh, nggih.
2: Nggih, langsung teman belum di dede.
0: Bang Napi.
2: Temannya Dina Rika Yanti. Ini Tresna Matilar.
0: Tresna Matilar. Oke, sampun ditunggu nggih.
2: Nggih, lajang tugas majang B2 lan suci lan di dede.
0: Nggih.
2: Sekarang sami kemandan Om Santi.
0: Ingi Wenten Rangga Pastawa Ngeh Sini Wenten Ring Seputaran Karangasem Sini Wawu Sampun bergabung Niki Nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Ragelan Rai Para Pemirsa Sahabat Budaya Tidak informasikan Dumun situasi terkini Cuaca di seputaran Kota Denpasar Niki terpantau Cerah Kenten nge Suhu udara Kenten Niki agak panas Nah Nika Mawenan Udah dane Mang dane Stade menjaga kesehatan ruine nggih. Nah, perlu sekali diwaspadai di musim terik kadi mangkin niki panas, perlu juga diwaspadai demam berdarah nggih. Karena yang namanya peralihan cuaca pasti ke sampun berdampak sekali dengan kesehatan. Nah, demam berdarah stiosan saknya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti kene niki. Nah, tapi wastane virus juga berpengaruh dan sangat perlu diwaspadai menjaga kesehatan ruine. Nah, mungkin punapi caranya berolahraga. Ngeh, wenten di Denpasar kan akeh mungkin sampun wenten tempat-tempat olahraga ya suci ngeh. Suci kan Denpasar ya. Wenten yang sedang digalakkan mungkin iki jogging track. Nah, biasan punika minum yang banyak, minum air anget dan vitamin jangan dilupakan juga. Biasan punika banyak mengkonsumsi sayur. Oke, sayur napi yang baik untuk dikonsumsi. Nah, tergantung maka sami niki sayur nika becik ya Dwi ya. Nah, kalau Dwi niki senang sayur napi.
1: Biasanya nih ke sayur kangkung
0: bisa. Kangkung, kangkung lenggang.
1: Lenggang kangkung.
0: Kenapa suka kangkung dan kangkung dengan sajian seperti napi? Wedan plecing kah?
1: Segala jenis olahan kangkung.
0: Kangkung sama berarti juga sama dengan beli dede ya. Kalau suci napi?
1: Patah nih ke kangkung nih
0: ke gampang sekali nih patah nih ke dan sayur nih ke seperti napi yang tidak sampaikan tadi maka sami becik pisang nih. Nah mungkin kita membahas salah satunya kentang. Nah salah satu kan kentang juga ya sebangsa sayur juga sebangsa buah juga oke kentang niki ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah untuk kesehatan utamanya nih kentang niki sumber karbohidrat. Nah yang diet niki becik pisan mengkonsumsi kentang ya. Aha, punapi sire sani diet niki Dwi punapi
1: kentang rebus nih kebiasaannya untuk
0: kentang rebus ya napi male digoreng ya tapi baiknya sih direbus karena kalau digoreng nih kan sampun terkontaminasi dengan minyak. Nah oke beras niki dados angin ngentosin napi wasane angin dados pinake angin ngentosin beras kenten niki kentang pun nike Nah, telur mengandung antioksidan, sane miguna untuk kesehatan jantung lan mencegah penyakit kronis. Diosan punika kentang niki kaya akan serat sane becik untuk pencernaan lan ngewantu aliran darah mangdo tetap normal nge. Oke, swastiastu, selamat siang.
2: Selamat siang. Swastiastu Pak Dede.
0: Nge, sira niki.
2: Karang asem dia.
0: Bu Utama.
2: Nge, patut.
0: Bu Napi.
2: Keras nih karang asem Dede.
0: Nge.
2: Mas lagu Pak Dede nge.
0: Teman Napi.
2: Tumbak Masada.
0: Tumbak Masadah. Nggih, ditunggu. Ya
2: kan dua hari nggih.
0: Aha.
2: Dua hari sareng sire. Dwi.
0: Dwi wentan suci niki.
1: Wentan suci niki.
2: Nggih, nah hajang nggih.
1: Nggih.
2: Nggih, iki pun kena mangrerah pelajaran. Yang monitor sareng belajar saking jumat.
0: Nggih.
2: Dan nggih menitinya. Kata sarang sami mantan, mampet sarang arahayu yang rerain nama teh niki jadi rawan.
0: Ibu bu utama saking Karangasem Padang Kerdang eh.
2: Tenton Gelumpang.
0: Niki Gelumpang nih ka.
2: Gelumpang benak angin dan Padang Kerdang.
0: Oh, ababi?
2: Tenton yang babi benak kaler.
0: Oh.
2: Ring kota benak kaler, ring kantor daerah niki benak kaler.
0: Oh iya nah. Iya.
2: Ya ring kota nampak ring kota yang.
0: Oke enten ingin.
2: Yeah, ini kau teman mana
0: tinggi? Semua.
2: Dua hari kota saya orang sem simpang ya, ke Gelumpang.
0: Ingin. Ngiring.
2: Saya hajang tugas ada deh. Ya gini, nanti aku sampunnya pamit sampun tiang. Matarai niki drop niki cap demun drop santi om
0: sing sama wenten utama ring seputaran Karangasem mali siki penelpon nedang kangkat wadagalah megatre nge. Selamat siang. Halo. Haha ngiring wawanang mali ring 223361. Selamat siang. Halo.
3: Swastiastu.
0: Om swastiastu.
3: Yang Fitra Nyar iki.
0: Sira niki.
3: Yang Kak Putu gede pengidangan anyar-anyar prot kerobokan Badung Bali.
0: Kerobok. Peka Putu gede, napi ini Putu gede.
3: Putu gede.
0: Begak budu gede saking kerobokan nggih. Selamat bergabung Kak. Nggih, suksemo sampun nyarangin nggih. Ledangan nak kangkat galah megatre dumun rentokan sampun mekekali tembang sane jadi keputar mungkin mulai bos. Halo.
3: Ya.
0: Nggih ledangan dumun kangkat galah megatre nggih.
3: Metemang dumun metemang.
0: Inge, suk semua Kak Putu gede, galah sampun mepet pisan niki. Wentan Ari, Taylor niki, Wentan Dwi, Wentan Ari, Taylor ring studio, sana makin kantun sibuk ya. Wentan Padmi, Taylor, Wentan Suci, empat orang. Adik-adik PKL niki. Sane sedang menempuh pendidikan ring Universitas
1: RI Mahadewa.
0: Mahadewa kan niki nggih, maka sami niki sangat kreatif sekali. Dumugi napi sane jagi kaptiang ngemulihang kan nggih. Raglan Rai sambunan pina frekuensi ring 106,4 FM lurus dumun biasa yang sane pacang lintang.
4: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan per motor secara berkala 6 bulan sekali.
5: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
6: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
5: Pak D, itu semua untuk keselamatan, orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang, tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
4: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Rakan rakan para pemirsa semudah di tiang sani kado nyarangin di diri berempat suara budaya Bali tembang sana wau sampun naturin di tiang nyarangin sementara ambara dumugi jauh presiden terhibur ke mantan kemauan ledangan pisan galahe sampun telas suk semua sarang sami untuk radian nyane bentan dui talar suci suk semua nge sampun bergabung sepisanan wau sampun nyangre para pemirsa re ambara monewe tewedan hiwang resironing pemargi titiang dede
1: titiang suci
2: talar dui
0: lungsur mau pamit pindah kawasan yang ngatur acara puniki pupudang didiang untuk Prama Santi
3: Om Santi Santi Santi Om.

Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung,

Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po, ya kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya, cuaca gimana ya Manokwari Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup ya. Gimana nih, cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi gak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Gak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insun Malawat SPD MHUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ya? Ye, silakan Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik pendengar di mana saja berada, edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insun Malawat atau SPD MHUM, dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya, Ibu. Selamat siang, selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Zaman.
4: Ya.
3: Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram macam kita penanam muda yang sebagai plafon digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube.
4: Ya.

0: peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali biasa, cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video real. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu, selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian punah. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
1: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu, macam ya.
0: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya, sastra lisan atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital
1: untuk ya, jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi?
0: Sebenarnya kakak, bukan hanya cerita rakyat, yang sama, yang semua yang namanya cerita rakyat. Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah tidak ada. Sudah hilang.
1: Hilang gitu.
0: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu, dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
1: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
0: nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
1: YouTube apa?
0: Nonton lagu apa? Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tetapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Budaya. Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Jauh.
0: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh begitu.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
0: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya. Audio atau video itu pun belum cukup. Belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita, kan sekarang ini banyak tuh, cerita rakyat dibuat mengenai itu, apa video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan. Dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik, lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian ya.
0: Nah, tradisi belum ada itu.
1: Ya. Budaya-budaya kita
0: belum ada itu seperti
1: anak muda.
0: Iya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
0: Iya. Nah, sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
1: Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
0: Batasnya.
1: Ya, melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
0: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting pada tradisi itu kan semua di cerita rakyat, sampai pada makanan pangan itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan, kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang
1: cara yang
0: tadi, yang digitalisasi.
1: Baik, apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar.
0: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
1: Digital macam
0: ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat kan video reel,
1: konten apa?
0: Ya, atau video animasi, sebenarnya itu betul seperti itu.
1: Ketika ya, apa mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
0: Konsep menghidupkan kembali.
1: Hidup kembali ya.
0: Ya, ya. Ini kan
1: era-era
0: ada orang mati suri toh.
1: Ya.
0: Di suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi.
1: Digital.
0: Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka. Segala macam pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
0: Oh, sangat sangat sangat sangat, dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya, video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu
1: konten media,
0: konten media
1: atau digital begitu.
0: Ya. Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka. Begitu.
1: Ya baik, mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita, Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812-9971.
2: Iya.
1: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi ya, berapa nomor teleponnya ya, dari Manokwari?
2: 0812 9971
1: 112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo. Salam budaya Nusantara, Ponopa Blaam-Blaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Ponopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore. Tak
3: dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya, ibu berat, ibu Insum. Iya. Salam kenal ya bu ya.
4: Oke, siap kali.
3: Kenal dari Jakarta bu, Jakarta kemana-mana. Wah, berapa lama banyak ongkosnya bu ya, berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih memang ya, tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniat atau postcard. Benar ya bu ya, buku digitalnya ya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya ibu ya, ibu narasumber. Ya. Nah bu, seperti apa bu ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini bu? Seperti ya banyak bu ini produksi konten audio visualnya bu. Apalagi kan bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya itu. Terus yang keduanya, nah kolaborasi komunitasnya. Apalagi mendorong anak muda nih bu. Bagaimana bu sampai ini kreatif nggak bu? Kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya bu ya pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Ya, Kakak Lexi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari iya, sudah?
4: Iya. Nanti biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari belum.
1: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Okay. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ah, Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Digital, oke. Okay. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini konteksnya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan? Karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dua. Tempat untuk dijangkau oleh setiap generasi karena anak-anak pun semua berpacu, bukan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi. Apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja, legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama. Kemudian suatu saat mereka ketebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 3 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan kamar. Dia tidak buang selama ini, tahu dia bukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari, selama seminggu itu setiap hari, telur-telur itu menempel satu demi satu. Satu demi satu,
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Dan juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Misol, dan Batanta. Ini yang berkuasa di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Okay.
1: Ya. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa.
4: Ya, jadi keenam terputus itu

0: Kemudian satu anak yang kebetulan laki-laki, itu menurut deskripsi yang saya dapat, itu dia merantau ke Pulau Seram, Maluku Tengah. Kemudian itu dia diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: Ya, ya, agak terputus-putus ya Bu ya. Halo? Iya. Baik. Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
0: Pengetahuan lokal yang ingin disampaikan, yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian, pengabdian kepada untuk bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berburu pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga. Begitu.
1: Oke, baik kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
0: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Bukan dari Manokwari, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah
0: Dan
1: salah satu
0: iya,
1: contohnya apa, Bu?
0: ya. Salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kasuari.
1: Apa?
0: Kasuari itu bumbu Kasuari. Salah satu Papua itu bumbu Kasuari ini versi dari

0: saya mengumpulkan saja.
1: Oke, okay, baik. Nah,
0: karena cerita itu milik masyarakat, ataupun cerita bukan milik individu.
1: Oke, okay, siap-siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
0: Iya, ide.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan-rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari. Iya,
1: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
3: Ya,
2: selamat sore.
3: Ya. Dan Bu Dokter.
0: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua? Biar okay. anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua.
1: Okay.
3: Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih. Okay.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Mei.
1: Ibu Mei di?
2: Manokwari.
1: Manokwari. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama, peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Dan dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika esok menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cinta rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cinta rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah.
2: Iya, operasi sekolah. Operasi sekolah.
0: Kan ya?
2: Iya.
0: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Dan sekarang ketika menjadi guru,
1: Danau Toba. Okay. Ya.
0: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tubu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung menjadi cerita lokal yang penuh sama tentang danau.
1: Oke.
0: Okay. Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua. Salah. Sehingga mereka tidak punya tekanan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawan SPD MHUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya. Iya.
2: Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar.

Sahabat Budaya, akademisi dan peneliti Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarte mengatakan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bali masih menghadapi sejumlah kendala. Dijelaskan kepemilikan lahan sempit, kondisi topografi persawahan berunda, hingga minimnya regenerasi petani menjadi faktor yang membuat penerapan mekanisme dan teknologi pertanian belum berjalan optimal. Menurutnya, Dr. Inengah Mulyarte menambahkan meskipun teknologi pertanian sebenarnya sudah mulai diterapkan di Bali, namun penerapannya masih belum merata dan cenderung terfragmentasi. Rakalan Raiskian Kater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, selamat sore saudara pendengar Akelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Dimanapun saudara pendengar Akelarai berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jam 3 ini sampai selesai.

jam 5 sore nanti. Rekan Larai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus, tentunya nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar, silakan kirim-kirim salam dan berkabar kepada sanak saudara dan kerabat semuanya. Oke, sahabat budaya Rakelarai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Di kesempatan yang baik ini, di sore hari ini, Tutmus akan menghadirkan dua buah lagu sebagai persembahan pertama di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Rakelarai, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Ku sambut bahagia dari Eri Susan.

Kalangwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalangwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, saudara pendengar Kelar Rai yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, halo Pro Dangdut. Itu adalah kita.
0: Bagaimana kabar di Sanur hari ini?
1: Baik-baik saja, cuaca masih mendung-mendung mas.
0: Iya, sama di seputaran Jalan Hayam Uruk juga mendung.
1: Ya, semoga tidak hujan ya, betul.
0: Ya.
1: Pak Badut, sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu, Pak.
1: Ya, semoga selera sehat terus ya. Untuk tambah semangat, walaupun mendung, request lagu dulu satu ya.
0: Silakan.
1: Dari siapa ya? Rita Sugiarto yang Percuma.
0: Percuma.
1: Rita Sugiarto. Ketemu Pak Badut.
0: Sudah. Siap.
1: Iya. Tengok dulu sedikit ya.
0: Silakan.
1: Ada Mbak Indira, selamat sore. Ada siapa ya? Mas Bayangan. Ada Nini Ita, ada Bu Eka Sempidi, ada Mbak Egi, ada Gombiang Sri di Kekeran, ada siapa lagi? Bu ada Oda Kade, Oda Wini, Oda Desia, ada Pak Depulas Jaya, Pak Tut Murdaya, ada Pak Man Pandu, ada Nini Tuade, ada Kuniang Yoga, ya selamat sore. Ada siapa lagi? Jero Mangkusudani, selamat sore. Pak Yanarbe, ada siapa lagi? Gombiang Sri, ada Mok Melin, Mok Lode Kardiase, ada Bu Sinta ya, yang ada di Penate ya, ada Nini Santa juga yang ada di Sanur, ada siapa Kak Pedas, Bu Puto Keboiwo ya, Mok Lode Sekar, ada Kak Eka Plage, Pak Eka Mamal gitu ya, ada siapa lagi? Bu Nyoman Utama, Bu Wayan Swartini, selamat sore. Ada Bu Pera, Bu Lodro, selamat sore. Ya buat semua dulu.
0: Buat semuanya dibungkus menjadi
1: ya,
0: satu.
1: Iya,
0: ya, terima kasih.
1: Buat selamat bertugas sampai tuntas. Selamat sore, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Pekak Dania di seputaran Sanur sudah membuka acara Pro Dangdut di sore hari ini. Silakan di belakangnya Pekak Dania. Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kapal hari ini?
2: Kapal agak mendung-mendung.
0: Sama di Denpasar juga mendung.
2: Ya, mudah-mudahan turun hujan nih, Widot. Widot sehat ya?
0: Sehat selalu.
2: Iya, moga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Minta lagu satu Widot.
0: Silakan.
2: Lagunya Jumpa Pertama Ida Lela sama Mus Mulyadi ya.
0: Jumpa Pertama.
2: Iya. Ya, salam-salam dikit tadi ada Kak Daniel ya sama Nini. Ada Bu Tukeboiwo, ada Bu Jero Kedesinar Suci. Gombiang Yoga juga, ada Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Pak Eka Plaga, Kak Mamal, dan ini Janura, Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Bu Eka Bebe, Bu Jerman, ada Kak Tiara, ada Tugus Bawor, Rewiskin, Bu Mar, Pak Mar Nyidah, Nini Ita, Bu Eka Angka, Mbah Hegi, Mbah Tuindi, ada Kak Tau, Gombiang Seri, Kak Stase, Kak Kede-Kede, Jeremangku Kale, ada Bu Nonik, Bu Eka Sembidi, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Enang, ada Bayu Tuban, ada juga Nini Janura, Nini Ayuna, Nini Tuindi, Mbah Tuindi ya, Bu Vera, Mbah Indira juga, Nini Agus Memui, Nini Bagas juga, Nini Nika ya. Siapa ya pokoknya Nini Mang Pandunya itu.
0: Iya.
2: Sama Kak Angga, Pak Dekade, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Patut Murdaya, Patut Wirke juga ya.
0: Iya,
2: ya,
0: terima
2: pokoknya
0: kasih.
2: Semua widut.
0: Pokoknya untuk semuanya dibungkus iya. Menjadi satu.
2: Oh ini galau ketinggalan nanti proses ya. Nih galau, nah ini. Ya, widut, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Pak Yanarbo di Seputaran Kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rakela Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, kita akan jeda sejenak mendengarkan lagu yang sudah Tutmus siapkan. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Pastinya nanti kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkobiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

0: Oke, sahabat budaya Rakela Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi di sore hari ini. Semoga bisa menghibur Rakela Rai semuanya. Yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI ada Ibu Putu Keboiwo. Selamat sore Pak Tutmus. Bu Putu Keboiwo selalu ikutan prodang. Selamat bertugas Pak Tutmus. Terima kasih Bu Putu di seputaran Kebo Iwo sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali untuk misalkan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Anda tak balik kita.
0: Apa kabar nih Ibu Dodro?
1: Oh, baik, Pak Tut.
0: Astungkara, sehat selalu.
1: Ya, berada sehat, masih macet.
0: Ya.
1: Tidak sekarang yang di studio macet.
0: Sendiri saja.
1: Aduh, sendiri aja macet di studio ni.
0: Iya,
1: minta lagu macet.
0: Silakan.
1: Lagu Nafi di mana? Lagu Napi Pak Tut.
0: Iya, silakan lagu Napi.
1: Lagu yang getuknya Pak Tut.
0: Getuk, iya.
1: Nih, aduh manisnya Pak Tut.
0: Terima kasih.
1: Pak Tut, kenaknya Pak Tut.
0: Iya, terima kasih Ibu, sehat selalu juga.
1: Iya, yang mikir lagi ketemu sama Pak Tut.
0: Harus ketemu lagi, ya.
1: Iya, Pak Tut. Tadi senang sekali Galus sama Pak Tut.
0: Terima kasih, Nini Galus.
1: Iya, boleh gantung salam-salam, Pak Tut.
0: Silakan, silakan.
1: Iya, saya salam-salam sedikit, Pak Tut, ya. Sama Pak Tut, sama Pak Dede Maendra, semua penyari ya Pak Tut. Nek Santa, naik Nek Santa sama kakek, Dek Nani, Dek Dania naik. Cira naik Gombiang Yoga, Bu Putu Kebo Iwo, Pakak lagu Pak Eka Mama naik ya aku Cidani Pak Yanarbo Pak Mang Panu naik Pak Mang Tini Mbak Ayuna naik ya menikah aja sebelum dikuling. Bungkus aja Pak Tut, Bang Senake ngambil gana.
0: Iya.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Iya, dah bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Galuh di seputaran Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama. Oke, di belakangnya Nini Galuh. Kembali Tut Musakan Sapa Ruang Dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nini Tuade ini.
0: Nini Tuade, bagaimana kabar?
2: Kabarnya sehat, cuaca mendung, Tutmus.
0: Bagaimana info lalu lintas ini selalu macet di Ubud ini?
2: Aduh, Ubud kan gak tahu, ini kan di Mas.
0: Itu dah, daerah Mas juga.
2: Ubud pasti macet.
0: Di daerah Mas juga macet juga ya.
2: Ya, di Mas Lapang itu juga macet. Ya, datang dari Sukarti dah.
0: Aktivitasnya selalu padat gitu.
2: Ya. Minta lagu Perjuang dan Doa dari Rumah Irama.
0: Perjuangan dan Doa.
2: Mau salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
2: Ya. Ya, Pak D. Gunawan selamat sore, Pak Breng Payangan, Ibu KBB. Ibu Jerman, Patut Medaya, selamat sore. Juga Sidang Musni, Sidang Kirana, selamat sore. Pak Degedi Supadno, Juru Mangku Nyimanasif, Napi Kabara, Juru Mangku. Ibu Era Kabanan, Maindira, Ni Agus Mungui, semoga sehat. Bu Ana Waya Gede, Nini Ita Pejaten, semoga sehat. Ibu Erma Kungkung, Pak Degedi Saya. Juga Pak Eka Mama, Pak Eka Mamal, Pak Eka dari mana lagi satu?
0: Pak Eka Mamal dan Pak Eka
2: Pelagel.
0: Pelagel ya. Kak Eka di Pelagel.
2: Pak Eka Pelagel ya. Selamat sore, Pak Pandi Ngabe juga. Jadi mangku nyaman asih. Ibu Agung Guang, Nik Janura, jadi Sisi, Kak Dania sudah naik. Terima kasih salamnya sama Nini Dania, ya. Batu Nini, Ibu Ayuna, juga Ibu Cinta, Penate, Paya Narga, Kak Tiara, Nini Rama, Nini Dimas, Nini Restu, selamat sore. Ibu Utu Sada, semoga sehat, Ibu Utu. Juga Gek Mas Sayangan. Bukitu, Kedoiwa, Gusti Biang Kekeran juga, Bu Santa, ya ada dong ayam juga, semua-semuanya tet.
0: Pokok untuk sehat. Semuanya.
2: Iya, terima kasih waktunya.
0: Dadah, terima bye-bye. Kasih, dadah babe, Nini Tuade di seputaran Mas Ubud sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan juga yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar, selamat sore Blitut Bagus, yang Ibu Citra dari Banjar Tangeb ikutan bergabung, ye. Semoga bisa naik. Terima kasih Ibu Citra sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar ya. Semoga bisa naik nanti ada di sesi yang kedua. Oke rekan-rekan Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut Dara Ayu Getuk.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari, Bli, gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar, Ide Bagus Putra Wirabowo, mengatakan pihaknya menyiapkan rencana pengolahan sampah plastik menjadi BBM. Dijelaskan pula rencana yang masih dalam tahap persiapan dan kajian bersama tim ahli tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengolahan sampah sekaligus mengurangi residu yang dibuang ke TPA Suwung. Putra Wibawa juga menjelaskan hasil pengolahan sampah plastik yang dimulai dari November mendatang tersebut akan dimanfaatkan sendiri oleh DLHK Kota Denpasar dan tidak dibawa keluar untuk dijual. Rekala Rai, sekian Getter Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: panas banget.
1: AC. Kipas. Es kelapa.
2: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam.
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
2: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
1: Caranya dipijitin gitu?
2: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Pakai AC seperlunya. Dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
2: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat,

0: Oke, Rekala Rai, sudah pendengar yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di sesi yang kedua ini sampai selesai pukul 5 sore nanti. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut. Merdeka.
1: Merdeka, batuk pejabat.
0: Aduh, bagaimana kabar ini, Ibu?
1: Baik, masih dalam masa tabanan, Tutmus. Tutmus apa siapa ini? Apa Bang Haji Romai Rama? Persis kayak Bang Haji Romai Rama. Jenggotnya.
0: Jenggotnya.
1: Jenggotnya. Tutmus. Ada lagu Musang Berbulu Domba.
0: Musang Berbulu Domba masih dicarikan.
1: Dangdut.
0: Masih dicarikan dulu.
1: Oh ya.
0: Tidak ada, Ibu.
1: Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti diludut, Mus. Sampai jam berapa siaran?
0: Sampai jam 7.
1: Sampai jam 7 ya. Jaga kesehatan ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, karena harga sehat itu mahal sekali.
0: Benar sekali.
1: Ya, mahal sekali.
0: Silakan untuk lagunya.
1: Untuk lagunya gini ya. Colek-colek.
0: Colek-colek ya.
1: Karena dari tadi pencet-pencet baru dapat.
0: Colek-colek Camelia ya. Malik.
1: Ya, salam dulu nge.
0: Silakan.
1: Satu, kedua. Lupa, kirain Pancasila disuruh sama Tutmus. Biar ketawa dikit nih. Bu Jero Manurago, Bu Jerman, yang cantik. Salam yang cantik sama anak buahnya semua. Dek Ocon semua di sana. Pak Madepet Lago semua di sana. Biar gini, Gus. Cepat. Di rumahku nyaman AC di bukit semua di sana, di bukit. Pak Surya, Pak Surya di Kerobokan, Canggu, Kuta semua di sana. Oh, singkat tuh, Mas. Bang Budi Andang Pulsa. Nyak santo. Bisa ya. Terus kalau ditambah Bu Ani kapal semua di sana, kapal Bu Sri Jelita ya, sabar Sri Jelita kapal ya, sama Bu Ani, ini Agus semua di sana, Mailin Badung dan Pasar semua di sana. Ada tamu, maaf, ada tamu dari belakang.
0: Iya.
1: Aduh, nanti lu kayak terus ini gaknya lagi datang gak Wangayo, semua di Wangayo, Pengangan, Tengkuda, Tegalinga, Rejaksu, pokoknya semua kecamatan Penebal semua.
0: Iya.
1: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam semangat. Tutmus.
0: Terima kasih.
1: Perempat RRI tetap jaya di udara. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Sandi Home. Dadah Melin.
0: Terima kasih Ibu Pera yang selalu semangat menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Di belakangnya Ibu Pera, terus kesapa ruang dengar Anda kembali. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, merenornya Ibu Pera.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Mailin di Denpasar.
0: Mailin.
2: Ya. Berikut gimana kabar?
0: Kabarnya baik sekali, Mailin. Tetap sehat, selalu ya, sehat.
2: Sehat. Kalau udah bisa ngecuer, sehat dah, berikut. Bu Pera salah bilang, ini tuh judul itu bukan musang. Serigala berbulu domba. Ada lagi itu, Bidat?
0: Coba masih disatikan.
2: Ya, kalau musang...
0: Serigala berbulu domba, sudah ya. Siap.
2: Oh, udah siap. Orang dia salah gini, ya salah di sana enggak temu. Iya, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Yang tadi Bu Vera udah merdeka dia di Pasar Pabanan. Semua yang dari Pasar Pabanan, mudah-mudahan laris manis, Tanjung Kimpul, rezekinya ngumpul. Terus ada Mbak Nira juga, ada Moni Kapal, ada Nita juga, selamat sore. Ada Bu Putu Keboiwe, ada Bu Lodre, terus ada Pak Yan Arbe, ada Petut Mancung, Bu Sinta, Kak Danian, Nini Dania. Ya pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya.
2: Iya, buat Bitut yang ganteng, katanya Bu Pera kayak Bang Haji Romai Rama ya.
0: Terima kasih.
2: Iya deh, selamat bertugas ya Bitut. Harap pulang hati-hati, ingat jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Terima kasih yuk, bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mailin di seputaran Denpasar sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar ada Lu Sekar di Payangan. Selamat sore Bitut Mus, pro dangdut, dangdut adalah kita. Salam buat Nini Ita, Bu Citra, Bu Putu Kubaywo, Pak Yanar, Bu Roiskane. Spesial Pak Demawo, salam sayang. Bitut terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Lu Sekar di Payangan. Oke, rekan-rekan sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan dua buah lagu. Dan pasti kembali nanti Tutmus akan menemani dan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperbukan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.

0: Oke, sahabat budaya, Rakelan Rai kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Rakelan Rai semuanya. Tutmus kan langsung saja sapa di line telepon 2233361. Selamat sore, Pro Dangdut. Selamat sore, Pro Dangdut. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore,
0: Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dari Tabanan.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Kaciran.
0: Mbak Kaciran, bagaimana kabarnya?
1: Baik, terus nih.
0: Mm-mm.
1: Oh baik, baik terus.
0: Sehat
1: terus. Oh terus nih Anna, sehat.
0: Sehat Mbak.
1: Amin.
0: Silakan.
1: Bisa hubungan.
0: Mm-mm.
1: Iya. Dangdut katanya nama nama
0: dengan judulnya
1: Begadangnya kan Begadang.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Salam-salam semua ya.
0: Mm-mm, pokoknya untuk semua.
1: Ya semua untuk semua.
0: Mm-mm.
1: Salam sehat semua keluar RRI ya.
0: Mm-mm. Ya. Terima kasih Mbak ya sudah ya, menemani ruang.
1: Terima kasih kembali.
0: Ya, dadah bye bye. Terima kasih Mbak Kaciran sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Di belakangnya Mbak Kaciran silakan. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Hey.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bu Suartini, Pak Tut.
0: Mm-mm.
2: Apa kabar, Bu Tutmu?
0: Kabarnya baik, Ibu.
2: Sekarang baik ya. Minta lagu, Bu Tut.
0: Silakan.
2: Kumis atau yang lagu kumis, Bu Tut?
0: Kumis.
2: Uh-uh.
0: Masih dicarikan.
2: Kumis.
0: Kumis.
2: Kumis. Kumis siapa yang punya?
0: Kumisnya banyak ini lagunya. Kumis. Kumis tebal.
2: Kumis.
0: Aduh. Ini lagunya sudah siap ya. Kumis tebal dari Bella. Ya, lagi satu, tutupkan sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pak Tutmus.
0: Dangdut
1: adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Sembung, Kardiasi.
0: Ibu Kardiasi, bagaimana kabar hari ini?
1: Kabar baik, sehat, asung kare, sekeluarga. Pak Tut, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Panjang umur, murah rezeki juga.
0: Iya, silakan.
1: Request lagu ya.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya gini aja deh. Asmara Kelapa Muda ya.
0: Asmara Kelapa Muda. Ya, siap ya. Lagunya sudah.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Mm-hmm.
1: Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya.
0: Terima kasih.
1: Makasih waktunya Pak Tut. Yuk, dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye Ibu Kardiasih di seputaran Sembung sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ada juga selamat sore Ditutmus Bagus yang ikutan Dangdut Ibu Suartini di Sedang ini ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Ya, Rakelan Rai jangan kemana-mana, Tutmus akan langsung saja putarkan dari Roma Irama, Begadang, jangan begadang, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Rekadang Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, namun simbol kebahagiaan raga wibu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Anu. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dress Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

Oke, Rekla Rai, sahabat budaya masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda karena keterbatasan waktu. Tadi beberapa lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan Tutmus pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

Sobat FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sabar Uraya, Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia FICI KMHDI Badung, Imade Aryo Bayu Suta menekankan korelasi mendasar antara kebijakan UMP Bali dengan roda perekonomian di Kabupaten Badung. Dijelaskan UMP Bali berfungsi sebagai jaringan pengaman paling dasar dan jika naik secara signifikan dengan mengacu pada realitas ekonomi real, otomatis standar UMK di Badung sebagai pusat gravitasi pariwisata dan PAD Bali akan terkrek naik secara adil serta profesional. Menurut Arya Bayu Suta, penetapan UMP di tingkat provinsi bukan sekedar angka, melainkan pondasi utama yang menentukan nasib UMK serta memberdayakan UMKM lokal karena efek domino positifnya tidak hanya memperkuat benteng kesejahteraan para pekerja, tetapi juga menyuntikkan daya beli konsumen. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, angin pemirsa rekalan rai, sahabat budaya, senekan tun iring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali ditiang ketutmu, kantun ngiring, sementara rekalan rai, ngantus galah ditiang puput, mali jebos bertugas, ringgala jam pitu ngingi. Rekalan rai pemirsa sarang sami, lanturan ditiang acara druwe, ringgala jam lima puniki, ngantus galah jam pitu, ring lingsir sanja ragam irama nusantara, antut ditiang aturan temang-temang pop Bali, lan infor masih kenteng nih. Nah pemirsa salah sami durus dumun piar sayang temang sanes sampun saya gayang ditiang pasti ke meleje bos jagi pacang atur ditiang informasi tentang wisata lokal kenteng nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bu Bagas, kenapa bawa ngajak di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh, kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya nggak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ingin pemirsa rakalarai sabar budaya, sanekan tun tetap satiring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nge wawu, mengkundang-kundang temang sampun aturan di tiang, dumogi presiden menghibur pemirsa rakalarai ring sore makadi mangkin. Nge. Nah, rakalarai aturan di tiang niki informasi tentang wisata lokal sanebenten ring Pulau Dewata. Pemirsa sarang sami wisata lokal sane wenten ring Pulau Dewata ring sore kadi mangken jagi pacang atur di tiang niki informasi tentang wisata spiritual nggih. Wisata pengelukatan sane wenten ring Desa Sebatu. Wisata pengelukatan di Sebatu berpusat ring pesiraman dalam pingit Sebatu dan Pura Gunung Kawi Sebatu yang terletak sebagai tempat penyucian spiritual atau melukat dengan air suci alami di Kabupaten Gianyar. Nah, terletak di Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang Gianyar, tempat ini merupakan area air terjun kecil dan pancuran sakral di tebing alami yang dikelilingi hutan hijau. Suasananya sangat magis dan tenang, gitu nggih. Nah, taler air pancuran sangat jernih dan diyakini warga bisa langsung diminum. Konon air bisa berubah warna menjadi kekuningan atau menyerupai teh jika seseorang yang melukat sedang sakit atau memiliki banyak beban pikiran. Tempat ini jadi juga dipercaya ampuh untuk membersihkan energi negatif. Nah, ini biaya masuk utawi biaya tiketnya niki umat Hindu untuk melukat gratis hanya membayar parkir. Wisata domestik dan internasional 10.000 per orang. Kita nih, nanti kering pura dalam pingit ring Sebatu. Taral niki ring Pura Gunung Kawi Sebatu. Lokasinya nih berada di desa yang sama. Pura air suci ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-11. Tempat ini memiliki kolam ikan besar, taman asri dan pancuran mata air alami yang jernih untuk melukat. Suasananya ini lebih luas dan struktur dibandingkan pesiraman dalam pingit didedikasikan untuk memuja Dewa Wisnu. Nah, yening pemirsa rakalan rai jagi pacang lungo ke dalam pingit ki wajib mengenakan pakaian adat Madio ataupun kain kamen dan selendang. Dilarang memakai perhiasan saat masuk ke pura atau ke area pancuran suci. Datang dengan pikir yang bersih, hormat pada tradisi setempat dan menjaga perkataan serta perilaku selama berada di area pengelukatan. Anggir kelarai pemirsa sarang sami wontah menika dumun atur nitiang informasi tentang nepi wastane destinasi wisata lokal utawi wisata spiritual sanementan ring Desa Sebatu. Rekelarai pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNK.

0: Ini pemirsa Rekelan Rai, sahabat budaya, senangkan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ini muali mali di tiang ketutmus kantor nyarangi sementara Rekelan Rai maka sami ring sore kedimangkin. Ini dua ning galah druwe niki sampun nepet ring galah jam 6 kirang 5 menit. Ini dumanda pemirsa sarang sami sampun pada mesanakan tur sampun pada sayaga iring di tiang nyujur kegena pemuspan utawi kemerajaan suang-suang iring di tiang sarang-sarang uncaran puja Trisanya. Nggih. Rekelan Rai pemirsa sarang sami sampun mereka-meriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Budaya bos pasti ke lantur di tiang acara druwene ngantos galah di tiang petugas ring galah jam 7 wengi.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Pihak seukir lang pasir ukir pinake weduning kare pasir rang lebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jeharte, boyo kamu utawi kesumung rinjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana.

Ini pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, senaikan tun tetap setia ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Ini, nah, wawu, sampun ring ditiang uncaran puja trisan ya. Nah, demogi melara apa uncaran puja trisan ya. Pemirsa sarang sami Rekala Rai, demogi ngemolehin kerahayuan tur kerahajangan. Presiden, margiang suadarmo dan suaginanya nih, suang-suang. Rekala Rai, pasti lanturan ditiang acara dulu ini kantun ring lingsir sanya ragam informasi lan musik temang-temang pop Bali nggih. Mulai jebos pasti katurun ditiang informasi tentang adat utawi tradisi lokal sane wentan ring Pulau Dewata. Terus temen pihaksa yang temang sane sampun saya yang ditiang. Rekala Rai, pemirsa sana sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bisa melindungi kita. Om Sahanam Bum.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mungkin temen, Gek. Sampun, Muspa. Ilingan mau pamit tim rajan. Munas pas wecan ide betara yang guru. Mangda boleh tuntunan langkar hayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih pas wecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti Ge ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Ge. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Tradisi nyekjak api. Di desa adat Punukaha Kaja, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan nyepi adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesama. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan sebaran agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan dan denting genta para juremangku di desa adat setempat. Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusar Bali Agung di depan Pura Kepah Agung desa adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercikin tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ingin pemirsa rakalah rai sahabat budaya setengah tahun tetap satu yang ditaring perempat suara budaya Bali. Rauh hari kini mundi tiang ketutmu segi pecang iring sementara rakalah rai dua ning kebandungan tegalan dan presiden di tiang lanturun acara dua ini. Nah, kalan di tiang iring sekeng ini pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas agung reno pengampuro tur acara dua puput dan di tiang untuk para masanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Kantun kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Swastiastu. Angge pemirsa Ratu Dedane malihiring di tiang miarsa yang gatre Bali sakeng perempat RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minekadenyane. Pengelimbak teknologi internet lan media sosial sane gelis nenten state kesarangin antuk kecakapan literasi digital kramane. Kreator konten utawi pengguna aktif media sosial sane rutin ngunggahang aktivitasnya ring ruang digital taler ngerepin ancaman kesejahteraan siber. Angge pemirsa sane mangkin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Angge pemirsa gatre sane kapengke pertama Ketua Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia DPW Mapindo Bali Dimas Fadilah ngangken panglimak teknologi internet lan media sosial sane gelis nenten state kesarangin antuk kecakapan literasi digital kramane. Kaangkenin kawentanan punika kaangen oleh Bromo Corasane mawinanya lan maparilaksano kaon aring siber melarapan antuk mekudang-kudang modus sekadi social engineering, phishing kantos peretasan akun perbankan miwah media sosial sa antuk ngawigunayang rasa jejah, rasa takut utawi kelalaian.

0: antuk. Ngewatesin penyebaran informasi sensitif. Dian Pancawati taler ngaptiang mangde para jananin enten dangan keni uluk-uluk turmaning patut state waspada. Ngaktipang fitur autentikasi kalih faktor taler ngelaksana yang verifikasi ring informasi miwah paranale sane keterima antuk mencegah kerugian akibat kejahatan cyber.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingin pemirsa gatre selanturnya nih. Pemerhati lingkungan Bali Ketut Gede Darmo Putra nguning ayang indek kewentanan luluwune dados silis nungwil. Tantangan ritkale ngupepira wewidangan miwah bage pariwisatane. Kebawasan tata kelolaan punika leluhur sane durung becik preside ngicenin yuskaun ring kebersihan genah tujuan wisata momot ekosistem miwah daya saing pariwisata ring tengah persaingan antara daerah tujuan wisata. Menurut Ketut Gede Darmo Putra, penanganan indik leluhur patut kelaksanayang sarang-sarang miwah berkelanjutan santukan Bali medue kepaikatan sane kuat ring sektor pariwisata. Pemirsa gatra sane pini untar. Kade Adnyana, Ketua Asosiasi Penyewaan Lan Pengelolaan Pila Bali utawi BPRMA mawasang fenomena sayan akehnyane pila miwah hotel sane ketawarin keadol punika sinyal sane signifikan ngangenin indek penglimbak industri pariwisata ring Pulau Dewata. Tren punika patut kecinga antuk objektif lan proporsional boyo je ke artiang pindah ke Cina investasi pariwisata ring wawidangan punika saya reret. Dane nyatet Bali tetap dados silis nunggil destinasi pariwisata utamanya ne ring jagate. Medue daya tarik sane kukuh majang ring wisatawan miwah investor. Kadeatnya netalar ngewohin, panglima industri sane gelis punika sampun ngawinang dinamika anyar, rumasuk nincapan akomodasi. Angge pemirsa, wantah ka desa punika, Gatra Bali sane preside katur wingine mangkin. Titiang Ketut Mus kesarangin pangrembag Gatra Bali ngusur mapamit puputang titiang antuk para mo santi. Om santi santi santi om.
1: Asa punika wau, sampun

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung.

0: Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

小李。

dewi sinto, kering dijoi dewa melingkar di.

nolak semana. Kemau yang maksa jatan beline jalan, lantur gua jalan, buka jani hati. Yusuf alas punung wana terbisani hati. Ratu beli agung, titiang saireng, jantos, jantos arat.

dosa ngaramu. Lirone tuaro yadelin mengarang sire sang danu dewo. Kane malu diang rikala nengat lamang-lamang disuarkan ang langkah kimah kersi sedang angelarakan kuyil kepastu anak buku diang nadia raksasa sangkane kesatu darmane dewa persidang ruat nyupak keraksasan tiang sidang malui matemakan dewa kubayani mapan gede kutang tiang ngetekin dewa nejani tiang ngatur dengan dewa pejalan. Pomo kita ditan marikan ang alas serasi muka. Mapan ingkano ano kapi raja sugriwo ngarani. Lara.

Satrio rupamu ngawak mentang panah tamis-tamis sing ulun kekenen. Sang apa kalang ada lamakan ing ulun kamu udah. Nandelin mengarang sirel sang ramu kaputra takam mahoraja dasarata marikana ngayodio puro ramu dewo pakulo nawagang titi hangaratu doang waluya kesirateng mertesaji wani atau pungku gede yang layang mana titi yang doaku Mang Nojo kan ibu pemikiran. Jadi yang terwenden Tios mewasto sangano mana ratu. Aroh, jadi yang tangkil ku manti makedutan bapak jadi yang sang sugeriwo. Kekenan yang lara sawit yang sedeni nakina meta teka pirang kapi raja subali. Sane makin ledang cokor dewa roh merikering gunung Malaya. Bapak jadi yang wenden rike ledang maka seraya kantin bapak titi yang ngaradu buduh marutian makan enak si gerelu mamak di dini tangkasnya pibu mereka nang Malaya parwada wah dian makan dulu modus dari dulu

cukur di wuring jagatin waktu titiang puniki ibu joklaran naratu sugeri wo wastan titiang doaku somah titiangi dewi tarah kafari kose keplai binantuk ibu nispali titiang lungsur suwe jeledang cukur di wo iyan si doatuk cukur di wo ngemata mang ibu nispali sewatak yang pelawaga wanara katur ring cokor dewa doaku saku sumangga pidia yaga ulah dingera rabin cokor dewa ide dewi jenaki nangit sadurung palungu cokor dewa arse tanarse nagengin minekadi pinunas titiang titiang memanah jago mintonin kawidak dan palungu cokor dewa nabi mawi dengan sabu diga dua neng ibu ni sebalik dagat neng sakti cide ngasorakan sire idun budi sane ngawon neng sang nyawaruna ngawon neng sire gunung menaga ratu luwaku iya iya teki ane taru lontar sabda kwe itu iin sida bungal antuk palungu cokor dewa maka cikna sebalik kawan cokor dewa sida maka kandi tunggal pikayon tunggal mana keringkit yang maka sami doaku kuda wapi raja sugeri wakit iyan maka neki wala tontonakan kau taman yang ulun kaya maki beperaya nyikin wakit di kanan kau hidang dan wah iyan maka ne sedede yuriku

wae. Ora diwangung. Walu ya sampun tatah ditiang tetasi pun isu bali yang ratu kengi. Sane mangkin ledang. Syukur dewa. Ngomadah mengipun isu bali diwangung.

jadi cahaya teko mulgul uri kalane kelah nanang kelangoan kelawan jadi Dewi Danu udah lo mau kada supali si doka mau udah sinyee wakulut waratu dua kegede nawaga pengelauk titiak takil kekumantis dan wetan dias kuning ayak kewentenan sang sugeriwa nangtang kati kewentenan paluwa Joko Dewa ngatakakan perang ngatakakan yudha sani makin samudah Joko Dewa kirang yatna ngamong raga wasapun ikut dua kegede berak mantian

Apoh di bos gerewo mirip ketakian bangkahan abu kecai. Yin sing kai merasa kapin menyamuk kalawan ibu meh meh supenyat ketuh cai desu gerewo. Aduh.

apa-apa terus. Puniki de suara murawaran. Sinyai! Yah! Para tu sang ramu.

0: waktu.
1: Aduh. Dewa Sang Sugriwa tu dewa salah tampi. Mawen gelah menengang nang tuareng mentang senjata. Mab

orang wah wah kau saya di kanan sebalik biak tu penyak tekapi kadang regawo kaya mangki. Oh, nada nada, yang mangkane kiwalo tonton saking sukat ingulen bepriake mah wah ramai kanan sebalik.

lah kalau tak nilai luwir. Geni oleh ni mah. Ramya! Hei! Ramu Dewa. Satu darmu matur kamu kapuji cahit di kumini.

dia kurang. Nungkai musiat ngajak nyamu tuko pancai kelepasan yada. Nista damu, nista damu kamu apa? Supaya yo kue kantin temuja. Ngaos anak kebuka meniru tuare ngelarang ane madan ke darman. Uruh kita jatuh darmo ngaran mereka nang jaga. Darmo sadu, darmo kriya, darmo jakti ketika di kanang darmo santoso. Mapan gelah ane ratu digumili darmo santoso ane gelar gelah. Nyen je ang rusak kesentosa di kanang jaga. Ang rusak kesentosa di kanang keluarga. Unang sang nato ratu mami dana. Luar niat kita.

Sang Hyang Wisnu palungguh cokor dewoning kagatewa. Madanging kati pawocanan cokor dewo.

dewa angin parak tan waga. Dewa sang Subali, do dewa ngrasa muka ketu urip ning dadi kenal arah wisaya wasing ngurip mulek kena deken pakewa kewale dewa subo merasa kapi nembelih sat.

Adi sing nyanang ini wonok tuh beli mapan sang yang adi suksemo subur rauh kebakal ngamil urip.

padi Dewi Nara. Prakatel sumah ke Dewa tekin belen Dewa sang suami. Sumah suki naranan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari Rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari Rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari Rejang yang lainnya adalah tari Rejang Olo Pagi, Rejang Galuh, dan Rejang Dehe.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ibu Pura Lur Natasari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pagelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Wah, Bu

Kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap

Om Swastiastu, Rahajang Wengir, Kalian Rai, Muali, Kecunduk Serang Titiang, Gede Duta, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Hai guys, Kalian Rai, Sane Mangkin, Kecunduk Ring Acara Rahina Latri, yeah. Acara pun iki dari Duta Pacang menyajikan iki asiki drama legenda. Yeah. Sampunnya dari Duta menyajikan drama legenda. Male bos, kita akan masuk ring sesi nunas tembang request lagu utawi megatreng. Yeah. Nah, kalian rai niki spesial niki nge, drama legenda nyane produksi dari RRI Denpasar. Nah, drama legenda kali ini berjudul Lobang Senjata. Ya, kalian rai, bagaimanakah kisah yang akan dibawakan miring pihak sayang sarang

0: Banyaknya isi bubuku hari ini. Yang ini juga banyak isinya. Aduh, terima kasih Tuhan. Kakek Pati senang melihat tangkapanku hari ini.
1: Begitulah kesehariannya. Menangkap ikan dengan bubu, lalu dijual di pasar untuk menyambung hidupnya. Ilara namanya. Kedua orang tuanya telah tiada. Dia tinggal bersama kakeknya di sebuah

0: semakin banyak. Ada pengumuman, Raja Karang Besung mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata dengan selamat, maka dia akan menjadi raja dan mempersunting putri raja. Pagi itu, semua pemuda datang di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan sayembara itu. Tak ketinggalan Ilara, sementara raja dan putri duduk di depan.
1: Hai warga semuanya, pertandingan untuk hari ini, coba lihatlah. Ada lubang, di tengahnya sudah ditancapkan bermacam-macam senjata. Ada keris, tombak, pedang terhunus. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata itu dengan selamat, maka dia berhak menggantikan posisiku menjadi raja dan mempersunting putriku.
0: Sekian lama, satu orang pun dari pemuda-pemuda itu tidak ada yang berani melompat karena takut terluka oleh senjata-senjata tajam di lubang itu.
2: Hai Laro, lompat-lompat, kau pasti bisa. Tubuhmu kan kurus, pasti ringan untuk melompat. Betul itu.
3: Tidak, yang tidak berani.
0: Semua teman-temannya memaksa Ilara untuk lompat. Ada yang mendorong, ada yang meledekin.
3: Ya, iya, karena kalian memaksaku, aku akan lompat. Aku pasrah. Aku terima apapun yang terjadi.
2: Nah, begitu baru gentleman.
3: Baiklah, baiklah. Oh ya, aku punya bekal yang diberikan oleh Ki Uruk, penghuni sungai itu. Akan aku coba jimat ini.
0: Ilara menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil memanggil-manggil.
3: Ki Urum, Ki Urum, Ki Urum, tolong aku. Kiam! Ya!
0: Sorak rakyat begitu memecah alam. Mereka mengangkat-angkat ular.
1: Karena Ilara berhasil melewati lubang ini dengan selamat, maka dia berhak atas hadiah ini, yaitu kerajaan dan putri sebagai permaisuri.
3: Ampun Raja, sebelum Amba menerima hadiah itu, izinkan Amba berterima kasih kepada orang-orang yang telah memaksa dan yang telah mendorong Amba untuk melompat.
1: Dengar itu, hai rakyatku. Kalian takut dengan resiko, namun kalian ingin berhasil. Omong kosong itu. Coba perhatikan baik-baik. Itu semua bukan senjata tajam, melainkan mainan dari plastik.
0: Itulah, orang yang berani menghadapi resiko, dia akan berhasil. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Lobang Senjata. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz akan meraihkan Tun Keserangin, Perumpat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngewawu sampun diputar putarkan sebuah drama legenda produksi LPP RRI Denpasar sana yang menjudul Lobang Senjata. Nah, drama radio Wawu berkisah tentang Pan Lare nge. Hai guys, sampai makin kita masuk ring sesi niki, sesi request tembang utawi megatren ye. Sekali biasa kan guys, sane arsa niki nunas tembang utawi megatren langsung mantan ring lan telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Ekan.
1: Tumen jodoh nggak deh Dusta.
0: Kan selalu jodoh, kemarin jodoh juga.
1: Sampai ya kacang hijau, Ibu.
0: Apa keren kok, Bu Eka?
1: Subo jelek, ben bodoh.
0: Ibu. Ais. Kemokon, weh.
1: Nah, gitu nak orang rempeyek kacang hijau. Kalau bungkah batan liu.
0: Dalam gubilingnya hajak liu.
1: Ada buk Jerman, buk nyolek, leng malu. Kebut-kebut pasangnya buk Jerman deh.
0: Kebut-kebut.
1: Leng masuk deh.
0: Cik dang masuk dan
1: tuh. Oh, ibi seng mesti rangga pas tawo nyarangin deh.
0: Iya, rajang.
1: Rajang rangga. Tumben manis saya ngambil peninggalnya di dracin nih di limo mencet ihnya
0: nyambung gitu.
1: Nah, mau pasrah deh man, ya sedung karo sing man, sing kengke,
0: gitu.
1: Hati ini monitor tetap, ujuru channel nyarangin deh.
0: Iya aja, ujuru channel.
1: Oke, malam-malam nengkul ini di channel ini entah man deh.
0: Ah, enten.
1: No. Pokoknya kebanyakan main lagunya nengkul nih Twitter radio di perempat kali jani ya.
0: Nengkul.
1: Oh, namang nengkul.
0: Tapi ke
1: tidur melingkuh.
0: Melingkuh wes dapat jam ini.
1: Nengkul, bungker. Oh, iya udah tadi deh. Iya. Bungker, pulas gitu.
0: Weka, kayak tunas tembang tapi megatra nih Ki.
1: Kamu gatro dek nih, ya punya nyian dia request tembang itu barang mau close inten mau gatro deh.
0: Tinggi.
1: Gak perlu dek nah.
0: Jurusan.
1: Pencen Kenaro, Pandepi, Mahindira, Kak Mangku Sedani, Nini Tunindi, Kak Nini Ayuna, Rahajeng, tuh di Tapanan tuh. Pak Dipolos, Pak Yanarbo, dan Tut Macung, Jero, Pak Pandi Gede Supadmo ring pecatu Romangku Nyomanase ini Mika tenten menek mangkin nggih
0: eh dek
1: ini Mika penepi gatro nih wenten Bu Eka Sempindi Taler Gusti Biang Murni Niang Kirana Rahajeng Pandi Gunawan Nene Jojo inget deh nih Pak saya inget deh Patut Murdayo mau kutang deh Patut Murdayo Patut Wirko wenten Mang Pandu Rahajeng Sereng Sami pun kenten wenten Pak Pandi Ngabodakep Ibu Jerman Wayan Suartini, Bu Sinta, nih, Bu Susi, Ring Bangli, Bu Janura, Taler Rajeng, Sarang Sami, sana durung konek tiang, mungkin cuman mau kutang, niki, Kak Dania, Sarang Nini, niki Rajeng, Kak Dania, Bu Anawayo Gede, Bin Fideo, Nah, sana pokoknya ngontos itu deh, niang kesawat, galalang, Sarang Gekmas, sinten menek, jadi itu kijau tuh, nah.
0: Mungkin
1: kena sarang sami suitran titiang sana kantun menjagro nyarangin deduta niki nyaran nge penginter deduta ane ajus
0: ngidangnya Bu Eka ane jegek niki
1: ajus nge deh manika dumun sana durung konek ampuro titiang nge menawi wenten kecak niki sinampuro banget Agusti Putung Rawi dia nyarang deh jero mangku nyoman kuto waringin deh nge manika dumun deh sukses mau galah katur ibu pamit malah jebos mungkin nyedak nyarangan mau cecimpet tapi nostalgia deh
0: mau cecimpetan malah bos wek kange
1: badan ge mau wangsal nanti sing deh
0: tapi nih kamu wangsal
1: nanti mau wangsalan
0: Oh,
1: nyen nyampat di Balai Dajo,
0: ning
1: ning ning. Buku limo.
0: Tapi dari
1: Artene itu nae.
0: Artene.
1: De duta nyamat bisa nyo ngipi nganten mau galeng limo. De, sing semua de.
0: Iki, iki.
1: Santi, santi, om.
0: Om, santi, santi, santi, om. Aduh, Bu Eka, Bu Eka, gendangnya Bu Eka. Mana bos munggah Bu Eka, ada duta wenten cecipedan niki nggih. Dumugi Bu Eka presiden niki nyawis cecipedan de duta nggih. Nggih, Kang Rai, mulai niki de duta sangger ring lan telepon 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
2: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Eh, nggih, Kak Eka niki.
2: Pelatih gatel tapi pelaga.
0: Kak Eka pelaga nih.
2: Kan. Dia bisa nyawa, dia bisa nyawa sih duri.
0: Oh, ini si duri bina. Aduh, ampuro niki ngelebuk. Kayaknya nih ke Pak Tut Merdaya yang ten pelih tiang eh. Ampuro Pak Tut. Wawanin malih eh. Ya Kang Rai sangra di utama wali niki ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
3: Oh, halo Om Swastiastu Rajang Wengi Duta.
0: Rajang Wengi.
3: Iya, ada Rangga Pastawa Duta.
0: Ah, Rangga Pastawa langsung bisa naik niki berkat onekannya Bu Eka.
3: Iya, berkat apa dan lain Bu Eka BD.
0: Tarik-tarikannya Bu Eka.
3: Nggih,
0: semoga Kak. Kenapa gatel niki? Oh, nas tembang.
3: Nggih.
0: Tembang napa niki?
3: Tembang di Marika Yanti sane Tresna Metilar.
0: Tresna Metilar. Tresna Metilar. Nggih, sampun siaga niki tembang ini. Nggih,
3: mugi karo sami kemanten lita.
0: Nggih, semoga nggih beliau nggih. Om Santi, Santi, Santi, Om Suksema beli Rangga Pastawa. Hai, nggih Kang Rai, niki wenten malih niki nggih malih waktu niki malih dari utas sangkang nggih. Ring lan telepon, siapakah yang beruntung niki? Silakan Kang Rai ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo, halo, halo, Om Swastiastu Rahajang Ongi.
0: Rahajang
2: Ongi.
0: Niki.
2: Ini maruk Kak Eka.
0: Ige, Kak Eka pelaga.
2: Orangnya Pastawa, orang Kak Eka sesainya.
0: Itan di depan di depannya beli Rangga tadi benten nih masuk.
2: Deduta sampun pastiko kena nikinye.
0: Ingi.
2: Kak Eka sampun dalam kena.
0: Astungkara kena ngelantar nih Kak Eka nih Kak Eka.
2: Kak Eka megatro mungkin suesan dan boleh
0: megatro. Oh ingi ingi durusan durusan.
2: Terus yang Kak Eka monitor banyak sekali yang pun. Ame nguling-nguling yang Kak Eka tengudang males.
0: Sekarang dah nge Pak Eka nge dibales semua nge. Silakan silakan Pak Eka. Halo, sukses tuh, Kak Eka. Kak Eka, akan Rai niki dua ning sinyal nih. Sinyal Kak Eka niki mungkin kurang bagus karena di plaga niki kari musim hujan. Wawanin malih nih, Kak Eka nih, malih bos nih. Nggih Kang Rai, niki wenten colak-colek niki saking Pak Tut Semarja Banjar Bengkal dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra. Nggih rahayu Pak Tut. Wenten juga niki Bu Putu Kebo Iwo Jegeg Nyelolet sana nyaring di duta. Nggih suksema Bu Putu. Wenten Bu Eka Sempidi sana nyarang di duta. Suksema Bu Eka sampun nyarangin ye mogi rahayu. Wenten Jerumangku Kutawaringin sana nyarangin di duta ring mungkin makin ye. Bu Eka BB memang top katanya ye. Suksema. Nah wenten juga Pak Tut Merdaya niki sana menggelebuk. Eh, dicoba lagi Mali Bos. Eh, Pak Tut, eh, wenten Tante Jerman. Tante, sekarang Deduta sudah tidak sabar niki menjawab cecimpadannya Tante Jerman. Nggih, nyawis cecimpadane Tante Jerman. Nggih, kang Raim sanakan dumun melebos Deduta pacang wali niki nyarangin raka dan rai tetap setia RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Antun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

106,4 MHz akan meraih kantung serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Yeay, sampun kelih temang diduta putarkan ye untuk sesi request tembang utawi megatren iki. Ye kan rai nenten terasa niki malih kidek mantan niki galah didutang ye. Deduta cukupkan mantan ye sampai di sini sesi request tembang utawi megatrennya. Malah bos deduta pacang wali niki nyerangkan rai ring galah jam dase kantos jam solas sing acara cecim pedang. Kan Rai, silahkan disiapkan cecim pedangnya. Dumogi deduta pesida nyawis nge. Ini ki wenten colekan saking Guang Sukawati wenten Ibu Ageng nge. Sananya kan deduta suksema Bu Ageng. Nah ini akan Rai masa dekat umum melebas deduta pacang walinya kan indahkan Rai. Tetap setia rim 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

udara saking margi hayam uruk nomor pitung dasa Denpasar akan raih kantun keserangin perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali. Muali keserangin gede duta niki ring rahine budeng ya penanggal telung likur September wase duang tali enam likur. Sedemangkin kecunduk ring acara

Ya, Kang Rai, Duta sampun niki menyiapkan asiki cacing pedan, male bos, semeton sane uning, dados cawis tur munggah munggah nggih ring lentil pun 0312233361. Taler, bisa juga niki kirim jawaban Kang Rai cawisannya ring WhatsApp Pro 4 nggih ring nomor 0895703245505. Nggih, atau Kang Rai dados juga niki nyawis melalui Facebook nggih, Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Komen mantan niki di postingan teratas nggih. Nah, Kang Rai sampun fokus niki, sampun siap. Nah, niki cecimpedan dari Deduta nggih. Fokus nggih. Cecimpedan. Apa ki? Kesek-kesek menek tun pesu dide. Nah, apa? Apa ya tur ke dan Rai? Coba direnungkan dulu, dipikirkan dalam-dalam. Siapa tahu ketemu jawabannya.

Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aci Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aci Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi, dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Terus 6,4 MHz akan meraihkan tun keserangan keempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantun ring acara mececimpedan, ye, sane uning, ye, sane sampun uning, cawisan dari cecimpedan di duta. Apeke menek tuun, apeke kesek-kesek menek tuun, pesu dideh. Nah, sane uning, cawisane ngiring, munggah ring 031-223361. Ring. Halo, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bu Sinta.
3: Nak masukkan gigi deh.
2: Ah, masa.
3: Nih.
2: Masa. Emang bunyi kesek-kesek.
3: Niko kan sikat gigi kan kesek-kesek-kesek.
2: Kesek-kesek-kesek-kesek. Belum tentu benar.
3: Apa yang curiga kesok-kesok?
2: Ya nawang nak lem keseknya.
3: Ada. Nabi ke latar hidup, ngemus napas, latar mati, tusin kesengguhan kubur.
2: Alon-alon Bu Sinta, alon-alon Bu Sinta. Nabi, coba ulangi lagi sekali.
3: Latar hidup, ngemus napas, latar mati, tusin kesembuhan kubur.
2: Kesembuhan, semua nafas balon kebong-kebongan esek. apa ya dah
3: lakar hidup ngembus nafas, lakar mati tusin kesembuhan kubur.
2: Kompo
3: Tan.
2: Wak
3: Wak.
2: Api. Oh, iya. Upen harus upen ya, Bu Sinta ya. Gidang, gini.
3: Semua
2: Bu Sinta
3: bagus.
2: Iya, semua Bu Sinta,
3: cantik. Santi, Om.
2: Aduh, ni halo-halo kita kan dah duta sing nawang weh. Ege kerai, belum tentu benar ya tadi jawabannya Bu Sinta. Silakan kerai sana ya, seriki nyawis cicipan dari duta giring. Halo Om Swastiastu.
4: Halo Om Swastiastu.
2: Ibu EKBB. Halo.
4: Timpan dan deduta tau. Nak nyikaten baju.
2: Nyikaten baju. Ah, apakah benar?
4: Benar. Kesek-kesek menek tua.
2: Siapa tahu ke kanan ke kiri.
4: Mon lara kan naik turun. Si ke kanan ke kiri.
2: Siapa tahu yang nyikat bajunya ke kanan ke kiri Bu Eka maksudnya.
4: Ke kanan ke kiri kesek-kesek naik turun. Nak nyikatin baju betul tak
2: cuano. Belum tentu benar. Nanti kita kasih tahu jawabannya.
4: Belum tentu benar. Ibu orang sarang lah.
2: Ya, napi ke.
4: Sejak tunian kan bang mesuang bu besi. Bu Sinta rajang bu. Ujan-ujan umahe duduk. Salak nangka obatun lempeni.
2: Artin ne.
4: Busan-busan kena he buduh. galak di mata takut memunyi.
2: Rika untuk yang sedang jatuh cinta.
4: Curi-curi panang ada ya.
2: Curi-curi.
4: Len-len ya, toleh nyaman buki puang lagi barang.
2: Len.
4: Pura-pura sing nawang dia.
2: Iya, pura-pura sing rungu.
4: Mangku sedani, mungah mangkin kak, kedep nemen kak.
2: Ah, mungah kak mangku.
4: Dan mau jangkro nih kau, wah keh mau duit cek simpan wayah tuh deh.
2: Aduh. Nih alu kan
4: kita sedang jawab. Cawes tuh nah.
2: Nih.
4: Cawes, tapi dia sendiri ngelenor jawab dia nyap nah.
2: Oke.
4: Nak nyikatin baju, utawi nak nyikatin jaler celano.
2: Oke. Siap.
4: Oke deh, oleh bos sudah luas sandaring margi mantas selamat orang gitu nih. Cuma tuning sap kan Pak Eka Plago, jak Pak Eka mamal kok deh. Tung sap tuni mau kutang rajang Pak Eka. Cuma deh, galak kasur bu pamit. Om Santi.
2: Om Santi. Om. Apakah jawabannya cawesane nak nyikatin baju tawi jaler? Belum tentu lah kalian rai. Cuci padanya napi ke kesek menek tuun pesudi deh. Wali Rita Sanggar dikiring lantai pun 031-223-361. Halo sosiastu.
5: Om swastiastu. Ajang wengi Dewita. Mahegi kekeran Dewita.
2: Nggih, Mahegi. Menapi gatre.
5: Asing kare, tiang sehat Dewita. Yes. Kalar Dewita magi kena ngelantur nggih.
2: Nggih, Mahegi. Mahegi, napi cawesan cicimpadane niki?
5: Cawisan cimpedan Dewita anak nunan tua.
2: Anak nunan tua, oke. Masuk akal, menek tun. Apa di deh, oke. Tapi bukan itu.
5: Yani mah lagi masukan cimpedan bunsek na deh.
2: Egi, nadas mah lagi.
5: Apa ke, semat mewadah bumbung.
2: Semat mewadah bumbung.
5: Ya.
2: Tusuk gigi. Benar?
5: No.
2: Sebat mu wadah bumbung. Jatah sebut. Wadah bumbung.
5: Halo deh, nggak boleh kita.
2: Halo Niki, halo. Tapi nah. Wah, apa lagi? Telah 10 tiang.
5: Bulan cunggu.
2: Dedita,
5: bos, kita wajak Dedita.
2: Ajar wae iki de halo kan tiang ten nuning wae iki.
5: Iya. Nggih. Kita Dedita. Wau Bu Eka, sampeyan Bu Eka.
2: Nggih.
5: Ini mangkin sana durung munggah mangkin mesin pedas semester.
2: Nggih.
5: Iya Dedita, mun ka manten, rahayu tugas, galah ka.
2: Nggih, Maegi.
5: Santi, Om.
2: Aduh, memang beda niki, cicimpedan para senior niki. Dan mesti dayang ditanya jawab niki, dan mesti dayang ditanya wis. Oke, niki wenten sane sampun nyolek niki wenten Mbah Indira. Cawesan cecipadan deduta nika ngikeh nyuh nak mesikat gigi nak ngeraji kayu. Weh liu saja cawesane Mbah Indira. Tapi yang manakah yang benar? Belum tentu ada yang benar nih. Nanti deduta jawab. Niki wenten jerumangku kota Waringin. Cawesan cecimpadan deduta nike anak ngikeh nyuh lan mesikat gigi pake odol. Kayaknya cara anak ngikeh nyuh sambil mesikat gigi jerumangku. Iya, Dika, dua jawaban saking jero mangku kita waringin ye. Apakah benar? Kita tunggu nanti ye. Nah, Niki Wenten saking cawesan saking nenek tua de ubut nge. De Duta, jawabnya anak ngosok gigi, misi odol. Apakah benar? Male bos Duta akan jawab. Nah, Niki Wenten Bu Eka Sempidi. Nak ikih nyuh de. Masa nak ikih nyuh munyin kesek-kesek Bu Eka?

Aing nggih nika sampun sane nyolek-nyolek niki sane sampun nyawis melalui WhatsApp nggih. Neduta tunggu niki semeton sane arse nyawis melalui postingan Facebook nggih. Silakan boleh nggih. Hai ya kan Rai, musanda andumun melebos duta pacam wali niki nyarangan rekan Rai. Tetap setia 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Ay, nge.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
2: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
1: Dibuat amat. Atau juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Akan rai kandung kesarangan gede duta ring acara macet cimpedan pasti ke ring pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Sane arsen ikinya wis cimpedan gede duta apa ke kesek-kesek menek tun pesu dide. Silakan melibo, silakan munggah ring lain telepon 031-223361. Bu Putu ke Boiwo ngiri munggah. Kak Mangku Sedani ngiri munggah. Kak Mangku, Kak Eka Plaga ngiri munggah. Pak Tut Mancung, di manakah dirimu Pak Tut? Pak Yan Ngarbe ngiri munggah Pak Yan. Silakan kembali sana arsan iki. Mbah Indira nggih munggah juga nggih Mbah nggih, silakan. Halo Swastiastu.
5: Halo Swastiastu, Dede Uta bagus.
4: Ah, sire niki. Yang cantik niki ya.
5: Hero nih.
4: Nini Ayuna niki.
5: Kok encak Dede?
4: Benar Nini Ayuna.
5: Marupuan menek gak ada di sana.
4: Ada.
5: Sekarang deh.
4: Yeay, gue biang seri nih.
5: Patut.
4: Ada tiang di Ayuna. Ampun, gue biang. Tunggu leng kedek deh, Duta.
5: Lap lo pesunya deh.
4: Ege, pesut lap lo dari tadi ki, orang berpikir nyawis simpanan.
5: Nyawis dek duta, apa ki kesek menek turun tu sudah dek itu
4: dek. Ege, napi di kau biang?
5: Kenyu, tiang nak ni kenyu ni dek.
4: Pas yang ikin nyu kan dah ge.
5: Pas yang ikin nyu ne.
4: Tapi jawabannya bukan itu, Biang. Ye, wali bos, wali bos gitu.
5: Oh, yang lama sih cinta.
4: Ah, napi nikah, Biang.
5: Napi ke ngamaling di basang, pesuling di tunun.
4: Galang guling. Benar-benar nikah.
5: Dan
4: asik.
5: Nah jawab begini tu pangsa sebelum dia duduk.
4: Ada dikibut pun sebelum lagi. Apa ni kan? Galang.
5: Kan? Saya jawab galang bukan.
4: Gak mau leng di basang, mesti leng di tundun ne. Apa?
5: Wah ya?
4: Wah ya.
5: Penyerutan.
4: Ya, wih, pas aja mbak ngikik di kigung yang sri. Ini,
5: di ucapang mana sama Tone Tios dina.
4: Iya, biang, susu. Iya,
5: lagi dikat, lu nyapalan alam udal dini.
4: Iya, biang.
5: Cuma Om Santi Om.
4: Om Santi Om. Semoga Gung Bian Sri sama nyerang deduta. Yeh, walaupun sambil ngikih nyuh. Ingat kerai wali deduta sangre niki. Sebetulnya saya aksa nyawes secepat deduta. Silakan. Halo Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Pak Yan.
6: Yeh, Pak Yan paling ceni ya.
4: Patut. Pak Tut rancang ini gak ya? Adi sanggup saja modulasi Pak Tut ini?
6: Ini
4: dia pesupeloh niki lengah dia Pak Tut.
6: Jelas pesupelohnya jawabnya pelih.
4: Ah, oleh itu dia pelih.
6: Aduh. Dia wani menjawab ke tuan Linta.
4: Ah, napi nika Pak Tut.
6: Napa sikat kiki waktu ada semen kento kan. Orang belum tentu jawabannya jadi yang mas yang betul.
4: Masa sih itu jawabannya Pak Tut. Tapi kau Pak Tut.
6: Apa ke sidam mererot dur guo. Sidam mererot dur guo.
4: Dur guo ya. Lelawah.
6: Ah, lelawah apa sih kamu?
4: Ada lelawah sebelum.
6: Ada? Iya, bu, gong yang seri. Bu, butuh gue, mongga. Jatuh, meneh. Bu, Eka, sampo. Yeh, sama ini weng, mereka gonyakan rincet timpot di peniki. Dia itu durung kia, berapa aja
4: Hitam.
6: Pak Tut. Kalau berduta di dia anak kedek sepeluk.
4: Game sepeluk niki sing dang nyaut, sing dang nyawap, sing dang nyawis. Kene Pak Tut cawesane bulan cungu.
6: Oh, iki kok kan kone semat orang ta.
4: Bele. Ana api ya.
6: Mas, kene mau dah humbung, sira ning rasa mangi.
4: Mahegi
6: nggih. Bulan cungu kene.
4: Api ya semut merot dua gua ya.
6: Apa ya?
4: Apa wak ne?
6: Apa ngado masih nyembah turin Musa itu 42 bawa dia.
4: Ya wak Pak.
6: Beli mati mau kumis
4: lah. Mau kumis?
6: Oh, mesti bibih kumis lah.
4: Bisi nabi. Bisi nabi.
6: Coba bisi he gua. Durne sok sitam.
4: Oh.
6: Merewat kumis. Lo yang gua dia melincar nih jadi ingin sitam aja.
4: Ige.
6: Kayaknya liu, maksudnya di samping liu.
4: Samping liu, durne liu.
6: Tapi umumnya nak kumis ya sih.
4: Nah, dua gua
6: ya
4: orang itu
6: ya.
4: Aiyah,
6: kata kata kamu ya mau dicoba. Ah, dulu tuh sungguh hal dide, sekarang ajang siara.
4: Aku
6: pamit malu tak, kalau ngali galeng deh.
4: Ah, iya, pak tuh semua sebelumnya.
6: Mau beli duta yang kene, ada misi sekarang penuh. Ini, santi.
4: Om Santi. Om Sungsumo, Pak Tut mancung sampo nyarangin. Sekan niki Pak Tut 10 di aktor masih dayang nyawis niki. Asa satu pun dari datun masih dayang nyawis niki cecim pada dari dan rai niki. Aduh, ge kayai mali duta sanggan kiring lan telepon Sultan Sane Arsa niki nyawis cecim pada duta. Silakan. Halo, Sosiastu.
7: Sosiastu, benar ngawakmu deh.
4: Ya, Bu Sinta, benar nih.
7: Nak manjus deh.
4: Nak manjus?
7: Nak manjus kan, nggak sabun. Menek tuan, tuan sama dideh ya.
4: Menek tuan apa, menek tuan? Cok-cok. Lima ada menek tuan, gantan ya.
7: Lima, ngisi sabun.
4: Ay.
7: Kan menek tuan, ya, dideh.
4: Hanya santun nah. Tapi belum tentu.
7: Belum tentu.
4: Ah, nanti ya wali bos kita akan beritahu jawabannya. Iye, susu mau.
7: Janji Om.
4: Iye, susu mau Bu Sinta. Sampunya kangen. Nah, kan Rai male bos duta pacang memberitahu nggih jawabannya. Di akhir sesi. Ah, iki wonten buktu keboywo telah 10 duta batuk. Ajan Bu. Ajan Bu butu dan masih dayang niki duta. Nyawis cecimpet dan kan Rai niki telah 10 duta niki. Aduh, susu mau Bu Eka Sempidi kantun monitor. Nah, san pulih malih siki niki penelpon silakan kan rai ring 0312233361. Nggih, sane kayen nyawis cepet dari duta. Halo, Om Sasiastu.
8: Om
4: Sasiastu. Ajang wengi, si Rereng tiang niki jauh sekali modulasinya.
8: Tadi jauh sih.
4: Ah, si Rereng niki ring tiang.
8: Masih jauh dan pasar ajak mengui.
4: Bu Eka niki.
8: Aden Pak Nyoman ya tadi.
4: Aden Pak Nyoman. Oh. Napi aden Pak Nyoman.
8: Patut. Aduh, gede
4: pasti
8: kok kena deh.
4: Iya, tiang kena, Niki.
8: Apa benar nak ikhnyu tu deh?
4: Ah, belum tentu, Bu Eka, belum tentu.
8: Mana lah dia, seibu deh.
4: Ah, adiahnya piring cantik.
8: Ibu lah maksudnya.
4: Ah, tapi ini kau Eka, silakan. Tapi
8: itu aluh Kang Wang.
4: Ah, dedutannya aluh kan sekedar nyawap lu yang dunia.
8: Singkanti, singkanti masih uang perlu deh.
4: Ah, gih, tapi ini kau coba.
8: Iya, nu kak bang sesudah ini majagro, jangan ragane bakal nyawap. Apa batut mancung.
4: Ah, gih.
8: Tapi ke, nenek ekstrim deh.
4: Ah, okay, ekstrim gih.
8: Tapi ke anak jenis ulung neket beten nyelek ati jeng nengeng peninggalnya deh.
4: Aju pongpo kan.
8: Bukan halo deh.
4: Iga-iga suksumo Bu Eka sama terus tayang dari tanya jawab.
8: 100 deh, mana dia deh?
4: Iya, hadiahnya nih piring cantik.
8: Iya deh, susu mah deh.
4: Iya, susu mah Bu Eka.
8: Om Santi.
4: Om. Sukses mau Bu Eka, sampun ngicianin dedutan iki cepet dan sane. Aloh. Akhirnya dari tadi dedutan mesti daya nyawis niki. Akhirnya bisa nyawis juga, bisa nyawab dengan benar. Aduh, berkat Bu Eka niki. Langsung tuh pluh dedutan niki. Tuh langsung dengar dedutan niki. Bu Putu, Putu Kebawi wo, Malai Bos, menek, wih kewah menek, ah Malai Bos, nggih Bu Putu nggih, mesandekan dumun, nanging surung mesandekan niki wenten nyolek dedutan niki nggih, saking Facebook niki, ah beli reskane niki, beliin tiang saking Sukawati niki. Yening ten iwang cawisane nak manting utawi ngumbah. Belum tentu. Nggih, akan rai mesandakan dumun. Nggih, male bos tetap pacang mali niki nyarangan akan rai. Tetap setia 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kakak dan Ray, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widuh. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan raih Kanton Sarangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga kang raih niki sampun sampai kita di akhir sesi nge. Dutana sampuro dumun majang kang raih sane tan mas dayang munggah niki ampuro bu putum benjang coba lagi nge. Nah, kawan Rai, saatnya Deduta memberitahukan niki jawaban yang benar dari cecim pedangnya. Apa ke? Kesek-kesek menek tun pesu dide. Cawisan sane benar nike adalah nak sikat gigi. Ege, wow, Bu Sinta pertama kali naik sampun sudah langsung benar tadi nge. Pak Tut mancung juga niki, wetan ngidang deh duta ngalah Pak Tut niki. Dalar niki, jero mangku ketawa ringin Mbah Indira, ini tuade niki, sampun benar juga. Bu Eka masih harus dicoba lagi nge. Bu tu ke Boywo benar juga nge gosok gigi jawabannya nge artinya ten ngapung niki menggadang dibanding cawisan bu tu niki sampun benar nge. Hei nge kanan rai Deduta matang susu mo niki selamat majang kanan rai sampun nyerang Deduta reungi nama angkin sampun mau gonjak serang Deduta niki sampun ngicenin Deduta cicim pedan niki walaupun Deduta ten meris dayang niki nyawis. Oke, suksema kan Rai sampun kedek niki Deduta dari sejam yang lalu niki sampai sakit niki. Rahang Deduta nge suksema kan Rai. Demugi Deduta wengi nemangkin pasti dong ngibur kan Rai nge. Kan Rai demugi happy niki nge, senang bahagia nge. Nah pokoknya mungkin-mungkin dari utara pasti dah ngibur kalian Rai maka sami rengungin makin yeah. Majangkan Rai sana pasti dah menjawab dengan benar jok mantap mulo top niki tenus dayang dari utara mesaih ajak senior sana durung benar jawabannya benjang dicoba lagi yeah. Mungkin kita bisa berjumpa ring sesi berikutnya yeah. Acara puniki puputan dari utara untuk para mesanti om santi santi santi om.

Palom merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusa Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura.

0: Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id?

0: pertama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Thank you.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Akhir aja semang rakalarai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Rajang talon iki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Ring rahinane mangkin kenten nge. Ring rahina Brespati tanggal 4 likur September kali tali 6 likur pasti kesampun talon iki rakalarai ring semai puniki nyantos maju bos ring gak aja Amda sesemang niki titiang sene nyarengin niki nge dayu ari kenten nge nyareng rakarai ring sejerining pekubuan suang-suang niki nge ring DJ pada pengenah rakarai mogi sami sata manggi yang kerahayuan mewah kerahajengan astengkare kenten nge nenten kekirangan pun apa pun api. Oke, siaran niki rakerai presiden, rakerai pirengang niki ring aplikasi RRI Digital sanes ampun presiden keunduh kenten ngering App Store utawi Play Store utawi niki ring streaming rri.co.id. Ayengih rakelarai, sana mungkin dayuri pacang nyoba informasi ke dumun. Niki ngeh reng margi hayam muruk nomor pitung dasar dan pasar. Genah dayu bertugas mungkin. Benten, edan acara, sana pacang kemargi yang maju bos nyantau sepuput. Ringgalah jam dasar semang. Ayengih maju bos niki. Pacang kau dar titian niki reng ambare. Kadi biasa kenten ngeh. Benten siaran Surya Puja. Nah, reng rahinane mungkin siaran Surya Puja 2 mamur berbakti kepada guru rupake sebagai wujud dharma dalam kehidupan kinge. Nah, sane kedagingin oleh ni Gusti Putu Bintari. Niki pitake penyuluh kentengnya anggap penyuluh saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Taler jaga aturan titian kiri yang ambar. Nge, bentan kurang-kurang tembang niki tembang-tembang kerohanian sane presidennya Rengna Kerai ringgalah mangkin nyantos niki nyangre ringgalah jam 6 kenten. Ingiring kalah jam 6 nya ini pasti kesampun juga pada titian minakadi bisa melontar batu kelawasan wenten renungan nyantos puje trisandia tala susan puje trisandia samput kawa dari ambar rakarai niki pacang kelanturang antuk siaran galangkangin nge maya jebos pasti kesampun mendaging bebawasan ringan nge bebawasan ragasaran sami sedina-dina se wai-wai kenten nge pastikan sampun taler daging gojakan seni presiden menghibur rakerai ringgalah punika taler niki nge rakerai benten sampi wastani tembang-tembang tembang-tembang Bali sane nyarengi rakerai niki ring ambare wawu ngelantur niki nge kantor program acara rahajeng Bali benten informasi miwa tembang-tembang nge antar informasinya nih maja bos sewusan gelangkangin niki pastikan titik yang pacang ngerinin anto informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali tala ring arus lalu lintas. Ainge rakalai ngelanjir rakalai jam itu nyantos jam sia kenten ge niki wenten kali sesi anto titiang nyarangi rakalai niki yang ambare interaktif ge pacang mau sang ngeninin ini topik aktual saking sudut budaya kenten taler wawu ringgal jam sia nyantos jam dasem jepas pacang kedagingin anto obrolan komunitas kesarengin.

Aing guys, ini mungkin niki baca aturan titian dulu. Niki untuk tembang kentan, guys. Tembang kentan tapi wasane kukuh menyama niki kebaktianin oleh Yuyu Rampung kentan.

0: ya. Oh, ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
1: Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
0: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
1: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
0: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
1: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, berjumpa kembali bersama saya Ayu Bintari, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dalam program Surya Puja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membawakan mengenai berbakti kepada Guru Rupaka sebagai wujud Dharma dalam kehidupan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas waranugrahanya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu dikenal konsep catur guru, yaitu empat guru yang wajib dihormati dan ditaati oleh setiap umat Hindu. Apa saja pembagiannya? Yang pertama, guru swadhyaya atau Ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, guru rupaka atau orang tua yang mendidik kita di rumah. Yang ketiga, guru pengajian atau guru di sekolah yang memberikan ilmu pengetahuan. Yang keempat, guru wisesa atau pemerintahan kita. Di antara keempat guru tersebut, guru rupaka memiliki kedudukan yang sangat istimewa, karena merekalah yang melahirkan, membesarkan, mendidik, serta mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan anak-anaknya. Tanpa jasa orang tua, kita tidak mungkin hadir dan menikmati kehidupan seperti sekarang. Guru rupaka adalah ayah dan ibu yang telah memberikan badan jasmani kepada kita. Ibu mengandung, melahirkan, memelihara, mendidik, dan membimbing anak-anaknya dengan penuh kasih tanpa harapan balasan. Karena itulah, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban utama dalam kehidupan umat Hindu. Dalam sloka Sarasamuscaya, sloka 239, tentang penghormatan kepada orang tua. Mata guru tara bume, pito cataras tata, manah sigrataram fato cinta butara ernat. Yang artinya, ibu lebih berat jasanya daripada bumi, ayah lebih tinggi daripada langit, pikiran lebih cepat daripada angin, dan kekhawatiran lebih banyak daripada rumput. Sloka ini mengajarkan bahwa jasa seorang ibu dan ayah sangat besar dan hampir tidak mungkin dibalas oleh seorang anak. Ibu mengandung selama 9 bulan, mempertaruhkan nyawa saat melahirkan, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Ayah bekerja keras mencari nafkah, melindungi keluarga, dan memberikan pendidikan demi masa depan anak-anaknya. Karena itu, penghormatan kepada orang tua terutama bagian dari pelaksanaan Dharma. Dalam ajaran Bhagavad Gita dijelaskan pentingnya menghormati orang tua sebagai bagian dari pengendalian diri dan kesucian hidup. Dalam Bhagavad Gita, Adiaya 17, sloka 14 disebutkan, Dewa Dwija Guru Pratna Pujanam Saucam Arijawam Brahmacaryam Ahimsa Carariram Tapa Uciate, yang berarti pemujaan kepada Tuhan, para brahmana, guru, orang tua, dan orang bijaksana, disertai kesucian, kejujuran, pengendalian diri, serta tanpa kekerasan, disebut tapa jasmani. Sloka ini menghormati guru, termasuk orang tua, merupakan bentuk pengendalian diri dan disiplin spiritual yang sangat mulia. Seseorang yang berbakti kepada orang tua sesungguhnya sedang menjalankan tapa atau pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI dan pasar yang saya banggakan, berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Seperti menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Anak yang suputra adalah anak yang mendengarkan nasihat orang tuanya selama nasihat tersebut berada di jalan Dharma. Menghormati orang tua dapat diwujudkan melalui tutur kata yang sopan dan perilaku yang santun. Yang kedua, membantu orang tua. Membantu pekerjaan rumah, membantu kebutuhan mereka, serta meringankan beban mereka merupakan bentuk bakti yang sederhana tetapi sangat bermakna. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Perilaku yang baik, jujur, dan bertanggung jawab merupakan kebanggaan bagi orang tua. Sebaliknya, perilaku yang menyimpang akan menimbulkan kesedihan bagi mereka.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang keempat, merawat orang tua di masa tua. Ketika orang tua sudah lanjut usia, anak berkewajiban memberikan perhatian serta kasih sayang dan merawat yang perawatan yang layak. Apa yang dahulu dilakukan orang tua kepada kita, kini menjadi kewajiban kita untuk membalasnya dengan penuh ketulusan. Yang kelima, mendoakan orang tua. Baik orang tua yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia wajib didoakan. Dalam tradisi Hindu Bali, hal ini diwujudkan melalui berbagai upacara pitra yatnya dan sembah bakti kepada leluhur. Kisah keteladanan dalam berbagai kisah suci Hindu terdapat banyak contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah kisah Sri Rama dalam epos Ramayana. Ketika ayahanda beliau, Raja Dasarata, memerintahkan agar Sri Rama menjalani pembuangan ke hutan selama 14 tahun, Sri Rama menerimanya dengan tulus demi menghormati janji dan kehormatan ayahnya. Beliau tidak membantah apapun marah, melainkan menjalankan perintah tersebut sebagai bentuk bakti kepada orang tua dan Dharma. Kisah ini mengajarkan bahwa penghormatan kepada orang tua merupakan jalan menuju kemuliaan hidup. Tantangan generasi masa kini. Di era digital saat ini, seringkali anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop, telepon genggam dibandingkan berbicara dengan orang tua. Kadang-kadang nasihat orang tua dianggap kuno atau tidak sesuai zaman. Padahal pengalaman hidup orang tua merupakan sumber kebijaksanaan yang sangat berharga. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu, kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, meluangkan waktu untuk mereka, mengobrol dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, mendengar keluh kesah mereka, tanpa ingin membebani mereka kembali, dan menunjukkan rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI Denpasar, tanpa adanya orang tua, kita pun tidak akan bisa terlahir ke dunia. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia. Maka selagi orang tua kita masih bernyawa, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Janganlah buat ayah dan ibu kita merasa susah karena memiliki kita. Karena sejatinya anak-anak sangat diharapkan oleh ayah dan ibu orang tua kita. Orang tua kita tidak menuntut banyak kepada anaknya, tetapi kita selaku anaknya, sebagai anaknya, alangkah indahnya bisa membahagiakan kedua orang tua kita yang sejak dari lahir sudah memanjakan kita, merawat kita, membimbing kita agar kita menjadi anak yang baik, yang suputra dan suputri. Pendengar radio RRI Denpasar yang saya hormati, Guru Rupaka adalah ayah dan ibu yang telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban suci dalam ajaran Hindu. Bakti kepada Guru Rupaka dapat diwujudkan melalui penghormatan, ketaatan, bantuan, perawatan, dan doa. Anak yang berbakti kepada orang tua akan memperoleh kebahagiaan, keberkahan, dan kemuliaan hidup.
Jadi marilah kita senantiasa menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua kita selagi mereka masih ada. Karena kasih sayang orang tua adalah anugerah yang sangat berharga bagi kita. Kita sebagai anak, hendaknya selalu menyayangi, memberikan kasih sayang yang tulus kepada orang tua kita. Karena orang tua kita tidak akan menuntut kita apa-apa selainkan kasih dan sayang kita untuk mereka. Saya ada satu pepatah Hindu mengajarkan, jadikanlah ibu sebagai perwujudan Tuhan dan jadikanlah ayah sebagai perwujudan Tuhan. Semoga kita mampu mengamalkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati pendengar RRI Denpasar. Dan saya mohon, saya harapkan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan diambil hikmahnya. Jika ada yang salah, jangan dipelajari, jangan diikuti. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi.

0: Tari Sang Hyang Bojok. Tari Sang Hyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sang Hyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sang Hyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sang Hyang yang lain. Tari Sang Hyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwonan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sang Hyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sang Hyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

teki teperatiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Urip renjagate wantah ngeruruh darmu, arte kamu miwah mokse. Sepatutnya nih, wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring, sarang-sarang, ngulangan pikayun.

Порання пітанкарі, мамо, чи сорня попід'я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat

Ring FM 106,4 MHz, Niki Ngih Ring Pro 4 Denpasar. Hai Ngih Rakerai Rahajeng Kenten Ngih, selamat pagi aturan titiang Mangke sampung ranyi ring olah jam 6 lintang 11 menit Kenten Ngih. Taler sampun wadah titiang Niki ring olah jam 6 pas di wawu untuk puji Tri Sandia Kenten Ngih Rajeng aturan titiang ring majeng humat Hindu Sedharma Kenten. Hai ngira kalian di wawu sampun udah titian taler niki sedurung puja trisanya di wawu kenten nge benten siaran Surya Puja sane ngambil murda niki nge berbakti kepada guru rupake sebagai wujud dharma dalam kehidupan. Hai nge mogi-mogi di wawu bebawasan di wawu kenten nge presiden mobi keno nge napi male sane kebawasan berbakti majang ring guru rupake utawi orang tua rakerai niki pinake sile sinunggil kenten nge wujud dharma dalam kehidupan dengan menghormatinya, kemudian menyayangi kenten nggih, menjaga dan juga menghargai jasa orang tua. Ragesana sami pasti kesampun melajah kenten nggih, belajar menjalankan kewajiban dengan tulus taler tapi wasane ngewangun kehidupan sane harmonis pasti ke taler niki penuh dengan kasih sayang. Aing karya sopo nika kede kenten nggih yening malih bawasan ring Surya Puja di wawu mugi-mugi presiden mampi kenoh kenten nggih minap niki ring galah mangkin taler wenten nakarae sane sampun metaki-taki pacang napi wastane ngelanturan aktivitas duwe seperti biasa kedagingan anto bebawasan di wawu dados pengeleng taler niki nggih rakrai mangda raga sareng sami kenten nggih napi wastane presiden nenten lempas sani ke bawos dharma kenten nggih taler sani ke bawos tanggung jawab tugas miwah kewajiban iraga sareng sami. Aing ngira kerain nenten nyawanta Surya Puja di Kalimantan niki aturan titiang re ambare nah niki benten taler maje bos aturan titiang galang kangin ring galah sani bocep niki galang kangin sani prinsip dekatur niki benten murdane karena gengsi kenten nggih. Aing nggih sapun api ke bebawasannya nih sejangkapnya nih maya jebos aturan titian reang bare nah niki sinambi nyarangin rakerai meniki nih titian jaga ngaturan tembang minten minap rakerai sani sampun niki munggah penyemeng sampun jangkep penyemengnya nih utawi sampun napi wastani kantun hektik ya mempersiapkan segalanya sebelum mulai beraktivitas kenten nih minten sani manesin pelinggihan kenten ya sebelum napi wastani jagi kaget maya jebos minten niki para ibu-ibu ya pada sibuk niki nggih niki tapi wastane menyiapkan kenten segala kebutuhan ring para suami utawi anlit-anlite kenten nggih nggih utawi minap enten sampun niki ring margi mireng titiang nyarangin titiang ring ambare kenten nggih yening ring margi titiang nas pasti ke sampun alon-alon kemanten ya pimaleh jam mangkin ring titiang pantau niki ten begitu ramai kemaon ya rakarai coba kenten nggih napi wastane menikmati lagi kenten suasana pagi kenten ya udara pagi yang benar-benar menyejukkan nah segerung ketemu malah jepas dikir ramainya tapi padatnya ring margi kenten ya aingi pasti kesampun tembangnya ini sampun sayaga rakerai niki nyane jaginya rakerai ring kalah mangkin menten tembang saking di anak agung rakesidan niki sane murdane bengkiwa.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Sepan.
1: Adik kayak kewah nang ngale kuran nang engken tuh gendeng kau. Adik kewah ngale kuran engken tuh.
0: Betawang nganten tuh kalau kewah benan dong.
1: Nganten apa kewah? Ini
0: nak nyelap di bosan nganten nih.
1: Aku nak tujuan hidup mulu pang kan. Pegleh. Nganten panglah keturunan undang berat nganten. Gaya lu.
0: Iya jenat tiangat berat. Tapi berusaha rago nyalaan berat itu gitu.
1: Berusaha nyalaan berat.
0: Oh.
1: Betawang berat jalan.
0: Nyalaanan lah sih.
1: Karena?
0: Karena itu adalah pemutaran hidup.
1: Oh, rambut. Karena kewajiban.
0: Cara pidan bayinya truno kan lah P1 di dia.
1: Oh, bonganten?
0: Bonganten. Sing nur dia na.
1: Satus dan jak duo?
0: Dem jak duo, jak kuran. Dia sing kuran lah. Oh, boleh. Ada terus mana? Nung lah P1. Bayin lah ini berat itu.
1: Harus satus terus tamah. Sing kenapa satus?
0: Gitu berat.
1: Mumpung orang pes. Jik menurut jina halu jik.
0: Pipis ada aja kalau bedi tuh.
1: Nah, kayaknya di pedalam tuh wayan pisago tuh.
0: Oh.
1: Sebut nganten ke sini kan?
0: Nih, sadi ya?
1: Nih.
0: Oh, kengken ya?
1: Nabi terus alihkan bangnya. Waktu nge prawet tuh, prawet, prawet, ini udah prawet ada nih. Anu foto-foto tuh.
0: Foto prawet.
1: Dan anu resepsi. Kan nyemak pas di bahang nih kok.
0: Dua kali resepsi gendoy.
1: Oh nge resepsi dari Hapo.
0: Bermanis
1: nih. Manis
0: sama Ayu-Ayu bro. Ayu-Ayu.
1: Oh nge. Kepul kan ngundang bapak aja nih kok ngundang.
0: Tunggu nang nih gendoy.
1: Kompon karir ke orang-orang yang nyileh di bang tuh. Tuh bawa alih ke nupang ngidang. Ya maya pedalam sih. Peh kene nak maro-maro enggak maro karena ya maro sur nganten kan sing megae nang maro-maro mlai megae kan depan hidang mayah nang bok malu dan boe megae kan hidang ya ada modal banyak le titian nang
0: nun betul yo sing wadah untuk to
1: oke dan lo ya ne hatena bojo agar kan dot si berusaha nulung kan
0: sama tulung biasa to simpati ada nek
1: simpati ngene
0: gitu. Atau jajan tuh
1: yeah.
0: Rasa kangen jajan nih sih gitu. Subuh tuh ada anak jenis kengken bakal ngelunas itu singkel nyidang.
1: Nah itu kan kadio, gitu. Waktu harus berusaha rago.
0: Ya nah, berusaha kan. dengan segala cara itu
1: full time artinya kamu gaya di
0: nah iyo ada aneh bani sih gitu pasti ya sudah memikirkan saya melakukan ini saya akan menanggung risiko apapun yang
1: konsekuensinya
0: itu kewalau tuh ngotong-ngotong di suhu
1: gitu ya jadwo kan kita
0: pidanan senjeng sih kita bro.
1: Anu pido-pido nu kuno-kuno. Pido-pido.
0: Nah, gitu tuh nak nyajoh apa nae.
1: Kan pido hijau mesti gitu. Manu baju kene kan baju.
0: Benar.
1: Baju safari biasa.
0: Jangan tuh baju rok apa tuh.
1: Di rok.
0: Hah?
1: Rok.
0: Gedean banyak nih baju tuh.
1: Mau nilai baju.
0: Mau baju. Boyo merok tidong.
1: Oh, jani asing payah sagung. Geng. Lek. Nae. Ben mani enak. Hidup. Cuma sekali nganten cuma sekali gen. Jadi itu payas nuk kan lah nah
0: la.
1: Harus sagona. Nah, itulah
0: duit zaman. Gitu subuh nak pemikiran dan tuh melenan pemikiran pidan, ya pemikiran jani. Kalau pemikiran tuh harus imbangi mas itu.
1: Napi yang imbang?
0: Imbangi dengan ada we.
1: Oh, artinya modal,
0: Itu.
1: Nah, masih yang rago bas ulian ngutang aja nih bo cerne contoh berat rago jadi
0: berat. Nah ini ada ben pengalaman tepuk pisang gawas gitu. Nah ya nale di finansial di ekonomi patuh cara rago kene
1: tuno lah gitu
0: mah ya,
1: pas-pasan lah
0: menengah ke bawah lah nah saja aja lah kena tumben nganten.
1: Oh, tumben nganten ben cepuk.
0: Bueno ane juang jadi pas mat bakat.
1: Mulih pidan ben ngintip tuh. Mulih bakat kudang anu kadang kudang rayuan kan.
0: Sakit walau umah bayu boyo aja sing lah. umah wo.
1: Oh, karena wo umur.
0: No, to tetami ani sering sen kan sina.
1: No, no bias pamor.
0: Ah. Ado angkul-angkul. Ah, di wang tu pemusuhan tu to.
1: Kan anu mau mesti dia ngesan metunyang
0: tu. Metunyang. Anu ne lakar nu bato popol tidak ada kena hujan tu se as lah. Ah, setu ngai tasenjan ni. Dekorasi.
1: Oh, nak kengandir kan dekorasi kengandir. Biasa tu ulat-ulatan tu.
0: Dia kolang-kol itu, eh jadi dengan sekeren-kerennya.
1: Harus.
0: Mahal. Mirip-mirip kan, yang bandingan teh. Harga dekorasi itu memang melebihi harga kengandir kolang-kol sih.
1: Oh, gitu.
0: Angin.
1: Oh, enggak ada kolang-kol.
0: Kolang-kol gede ya kita hidang. Nah, itu mau bentang orang gaya itu diimbangi dengan adanya.
1: Oh, gitu.
2: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

Sagara adalah upacara yang dilaksanakan untuk menyambut perhitungan perputaran tahun Saka saat satuan dan puluhan mulai menjadi angka satu. Karya agung terbesar di Bali ini dalam Rudra Tatwa disebutkan ditujukan untuk kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas dan meresapi segala ciptaannya agar keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit sebagai aplikasi dari filosofi Trihita Karaga. Dalam perayaannya di Pura Agung Besake, Ekadasa Rudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali, manakala angka satuan dan puluhan tahun Saka mencapai angka 0. Disebut pula Rahwindu Tengah Windu. Rangkaian atau dudonan prosesi Taur Agung Ekadasa Rudra dilaksanakan dengan berpedoman pada sumber sastra yang ada disertai berbagai kajian para sulingge terhadap tata laksana yatnya Taur. Pelaksanaan upacara diawali dengan matur piyuning, nuwasan karya, nuwur tirta, melasti hingga puncak karya agung.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ini model dekorasi dekorasi kan marah-marah janis
2: janis
1: lebih dancing ya tiado dekorasi gitu
2: nike yang disebut dengan budaya
1: budaya kebiasaan
2: kebiasaan yang, bisa juga karena adopsi buaya budaya itu
1: adopsi dari budaya luar
2: budaya luar misalnya cara nganggon oh tuh bungo bungo nih. Oh, ini plastik tuh.
1: Oh, ini plastik tuh.
2: Oh. Jangan door, jangan beten kaca.
1: Oh, mesti lampu.
2: Oh, itu adopsi tuh.
1: Adopsi dari luar.
2: Oh.
1: Ya ragu, bidangnya busung kan jangan nah, busung, lengkung, ngadong nah, eh, lampu, nge.
2: Iya, ale jadi pengaji, penghargaan, cikuto tetonon.
1: Oh, nah, saya belum betul-betul modal lah.
2: Iya, mulu ada, silakan bagus itu.
1: Oh. Yang prawet, foto-foto prawet, nggak perlu. Paling cenek 3,5 juta ya yang nah hidup nih satu utang-utang nih yang jinah 3,5 juta tuh uang foto biasa anggu ya. Ini oyong jinah benar ngelah nak lah lah nganten kan ngelah panah tuh anggu biaya
2: dulu
1: nah tapi nak kenten nak
2: itu kenal sih gitu
1: kan bani ragu melih masih
2: zaman becik tentu tentu beli tuh sake walau itu dah imbangi
1: dengan keberadaan
2: yang rasu. Mana yang lebih irago perlu apapun saat aku masa kapan
1: karena setelah masa kapan itu akan ada keperluan-keperluan lain setelah niko ngelah panah dan selanjutnya otonan panah dan lain sebagainya tadi nganten binpok
2: pangsing cara ipe ternak tuh
1: mungkin keperna
2: ngilih pes ngai kanang satu bor lapis kau yang kenang, ben jileh pes anggon
1: angan
2: bibit. Tonton mana? Ben jileh pes anggon yang pakan.
1: Pakan. Ngadap ternak depok.
2: Mana? Mana? Ian cukup.
1: Ian saya
2: nggak Ian ionya anggon nanya hutang. Ngecer aja yang sorry hari.
1: Utang terus lah.
2: Terus. Nah setidaknya yang kebutuhan primer itu pada saat nanti aku
1: bantan.
2: So bantan apa aja pola tali itu peragatan nyamu ane cien yang sedang
1: patut
2: ane patut nawang irago kene
1: nyaksiang udah lagi
2: yang orang luar yang lu rago ngelah pipis modal gede nyanangan
1: luung
2: pesan
1: diseng dan saya kenggane nah artinya lah doa restu
2: doa restu.
1: Oh jadi ya
2: jele menah itu ragon akan bewatas no cara di Bali ya bulan pitung dino
1: bulan pitung dino
2: luungnya bulan pitung dino masih sama atau saya ngadopin jele masih bulan pitung dino nyaman
1: siapa nak langsung oh yuk ngantin bilang oh ngundang gubernur ngundang bupati
2: bisa ganas sih.
1: Tuh ortabo bulan Rumino sudah sap.
2: Oh
1: iya pidan nganten lautan kene-kene. Bulan Rumino sap aja. Tapi jadi dan sujud yang anu artine modelnya pi angin perbandingan. Sujud yang di bawah niko rago ngelah niko mungkin batas nih rago untuk ayatnya niko artinya padahal kan telah modal kalau aku gitu kan nah jara gue mewah taro ketibambung kulit makanya tengahnya puyung gitu
2: masih gitu. Cara rumah sakit
1: gitu. Rumah sakit kan
2: mewah lho di sisi anak nganggrot kan
1: kok nyawa di segantung oh jadi perlu artinya ingin pertimbangan kan jara gue artinya melih
2: bukan menyalahkan bukan orang tuh jelek sih
1: jadi
2: tetap bagus itu
1: tapi perlu angin perbandingan angin tapi angin sering ya. Oh yang kini Oke, ini luwung ini jelek nih tapi yang lain
2: kalau gitu dengan misalnya dengan bahan-bahan bahan-bahannya pasti serba beli pasti serba mahal kang wang ini tak natural gitu ya ada di jumlah
1: langsung
2: ini mang ide tekan yang bisa gol bagus bisa tuh
1: jadi
2: si ide-ide yang tenaga ini kan yang berayo
1: bidang kan entahnya udah royong kan mang kita nanti konyang serba beli mungkin zaman
2: ini gitu ya gitu tuh macam kamu kan abah nak apa dek
1: nah ini cocok dia yang cocok ini ke mudah-mudahan artinya ke depannya ragu ini ke bisa lebih baik lagi dan lagi jadi ini ke perlu dipertimbangkan lah kepes sekat kita yang malu yang anggota dekorasi 35 badan di 15 lah
2: aduh ben sate yang ngono pokaro saya kadone
1: ben nyile
2: saya kadone ngerayana no gitu nang rayana ngerayana ini wah tuh bener suara
1: aduh gege namaan pencerahan di adoang anuna benan nya nawang nini benan nyuma
2: ya
1: kanden yang kalau bang pertimbang gitu yen
2: gue
1: nah nini ya ini mau jauh nih
2: tetap iraga tuh nak mau guru putra
1: guru putra nih kok
2: panah angan guru
1: aku nuot
2: dia nuot
1: nah artinya tetap saya berusaha dengan memberikan petua nya ya gugu dan luwung di sing yo nah kudiang ya, tetep si ragu sing idang aku
2: jangkar mo
1: ran ngalah sing idang ngalah zaman gitu zaman kayak itu
2: jadi luwung ban ngoren sing masih luwung hasilnya tetap itu adalah karma sing yo ple sing ragu ple sing ada na ple nah petrung abot
1: pas.

106,4 MHz, Fikir Info 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai Gera Kerai, para pendengar Sami, Sobat Budaya, kenternya di Wau Sampun, Niki, napi wastane wedar titiang, reng ambare, wenten, siaran galang kangin, ye, sana murdanya ne karena gengsi, kenten ge, nge, mau esap yang bebosan di Wau Sampun, tau lah Niki, mina prakerai, polih pikenohnya ne, ya, napi wastane maknanya, saking bebosan di Wau, yading Sampun, kenten ge, rakerai, margiang, napi wastane, urip yang mercepada kenten ke bawah sang mangkin yang kanton niki tolak ukurnya gengsi kenten nih tapi wastane mang de benten nak ngadani nah nike sampun agak mewah rakerai mewahnya sampun api nge iraga sarang sami nenten uning sane nencen sane kepatut tapi wastane sane ke bawah nyaman kenten nge majeng iraga sarang sami kenten nge yening sampun niki berpatokan dengan apa kata orang kenten male kita biarkan nih ke orang lain mengatur diri kita nah nih ke sampun jadinya adanya tidak tapi wastane ketidakterimaan dalam diri sebenarnya ketidakterimanya mungkin dalam bentuk tidak nyaman kenten ge segala halnya harus dipaksakan jadi tidak akan ada rasa ikhlas kenten menerima apapun halnya kenten nakerai nah nih ke sampun mau isakin bubawas sendi wawu nge mugi-mugi preside rakerai kenten ge dadas pengiling isapun api antu ya ngemargi yang napi wastane rutinitas rakerai kenten ge yang penting kenten ge napi wastane rakerai preside niki napi wastane nika ge nenten nenten ngawena rakerai nika tidak nyaman untuk menjalani semua halnya segala halnya karena rakerai sane peraga niki sane unding sapu napi antuk sapi napi beceknya nih kenten ge intinya jangan menoleh kepada orang lain jangan mendengarkan apa kata orang malih nge ayangnya kadia sapu nika titi yang matur niki kede ngendirin indi napi wastane galang kangen di wawu sane mangke lanturang titi yang niki antuk nyobi informasi ring perakiraan cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin. Ngira kerai ringgalah mungkin niki ringgalah jam 6 lintang petang dasa 6 menit nah niki titiang jaga nyobain perakiraan cuaca dumun anto prediksi cuaca rahina nih mungkin ye wenten niki terprediksi cerah berawan ring kabupaten Jembrane nah talor wenten niki prediksi cuacanya nih cerah niki ring kabupaten Tabanan wenten ring napi wastane Badung kenten ke kabupaten Gianyar kabupaten Klung Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Miwah Kota Denpasar, nge. Inge ternyata sami niki terprediksi cerah mari jebos, nge. Astung kare, kenten nge, caring cuacane preside bersahabat. Mangga nenten wenten manten niki nge, kapiambang niki antu rakeraing margiang rutinitas rakerai soang-soang. Inge taler niki ring arus lalu lintas ring margi hayam urut nomor 7 dasa Denpasar, genah titiang bertugas mangkin. Niki titiang pantau nge ring margi wah sangat ramai ya rakerai ringgalah makin keten nge niki sampun aktivitasnya mulai padat nge sami-sami menuju tujuan niki benton sani mekaryo benton niki ring alit-alite ngeranjing ke sekolah kenten nge ayo nge tapi kemantan nike tapi wastane kegiatan duwe ring margi terutama niki titiang nunas rakerai sami mangdalon-alon kemantan nge sampunan kegeson samunang gembut-kebutan kenten nge mana selamat mantan yang sering tujuan rakerai nge taler anto tapi wastane sane patut ke bakte kenten pina ke tanda pengenal durus bakte sampunang lali benten kadisim KTP STNK nike mana tetep saya genge ayo nge kadiasa pun nike titiang matur niki ngeninin indik informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali sane kutip titiang saking bmkg.go.id taler ring arus lalu lintas naring binara
kerai soang-soang sapuna piring cuaca talar arus lalu lintas. Mogi-mogi pernah dijebos niki menten galah interaktif nara kerai presiden megatre kaitan ge. Niki ringgalah jam pitu nyantos jam siye. Sane presiden nyaringin titiang nara kerai mejebos ring ambare. Kaitan ge menten musal teleponnya nih ring nomor 0361223361. Utawi niki ring WhatsApp sampun nang lali kaitan ge antus. Sane tukar kabar ya kita absen dumun. Ini niki ring WhatsAppnya nih ring nomor 0895703245505. Hai gimana presiden lebih semangat malih ge lebih energik malih di mungkin jaga aturan titik yang tembang niki saking beli bagus wirata rakerai cinta segitiga.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
1: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

Selamat pagi, Raka Marai. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan insentif pendidikan sebesar Rp800.000 per siswa bagi anak ketiga dan keempat melalui APBD perubahan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wesnawapunia, menyatakan bahwa pada tahap awal program ini secara khusus menyasar puluhan ribu peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kebijakan strategis ini diluncurkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga kelestarian ekosistem adat dan budaya Bali di tengah tren penurunan angka kelahiran. Ia menambahkan bahwa ke depannya cakupan penerima bantuan insentif tersebut direncanakan akan diperluas hingga jenjang PAUD, SD, dan SMP pada alokasi APBD Induk tahun 2027 mendatang. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai Ngira, kerai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Hai Ngira, mau balik mana Niki? Nyaringin sarang titiang dayu ari Ring FM 106,4 MHz. Niki, nyaringin kerai makin sampai ranjang renggalan jam itu lintang 5 menit kenten nge. Sudah melantur Niki titiang aturang rahajang ya, selamat pagi, semangat pagi yang luar biasa. Hai Ngira, pastikan sampun Niki mau balik nge, kerai ngelantur aktivitas rutinitas dua kenten nggih benten napi wasane mekarya sugina sukare dua kenten nggih kelanturan mungkin astengkare memergi antar kemanten mungkin nyantos puput talar elingnya rakerai sampunang lali untuk kesehatan ya, dijaga kesehatannya sampunang nyantos drop yening sampun rakerai napi wasane sudah merasakan ya ada ketidakenakan kenten nggih di badan kenten nggih rasa mulai cepat lelah. Nah nika pasti kesampun rakerai harus beristirahat sejenak wawung lanturin niki untuk aktivitas duwe soang-soang. Ayo nge rakeraya dinggalah mangkin ke di bosit yang wawu kentan nge jaga nyaringin rakeraya niki untuk interaktif ngomong sang ring tapi wastani mebeli bagan kentan nge niki ngeninin ini topik saking sudut budaya, topik aktual saking sudut budaya ini yang sampun ngosong topik rakeraya kayaknya lebih enak kentan nge pagi-pagi semangat kita awali dengan yang manis-manis aja ya. Oke rakeraya minap niki rakerai uning kan nggih napi wasane sane seneng sarang kelapa ya biasanya. Nah niki ketika rakerai membelah kelapa yang sudah cukup tua, nah ternyata di dalamnya tuh ada bagian unik kenten nggih, bentuknya bulat seperti bola ataupun dengan tekstur yang seperti spons kenten berwarna putih kenten nggih dengan tekstur yang empuk dan juga rasa cenderung manis seperti dayu asik. Inge mending minum niki rakerai uning napi ke nike kenten nggih niki tentunya wantah gala cimpedan ya kenten rakerai. Nah sambil ngeling-ngelingan niki mina wantan kenangan manis kenten nggih ngeninin ini tombong kelapa utawi kentos kelapa kenten. Inge sira sane dados favorit niki inge sane senang sarang tombong yang ring Bali niki tombong biasanya lumrahnya nih kenten nggih utawi ring kena rakerai soang-soang adakah nama lainnya kenten nggih ataupun ada yang enggak suka ataupun ada yang belum tahu nama jupos ngiring lan napi wastane bawa sangeninin inik niki tombong kelapa kenten nggih. Nah rakerai taler sane presiden nyarengin titiang utawi ngarsa nyarengin lurus ngeranying menten niki ring pesawat telepon mae jupos ngiring 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun lali antuk megatre kenten nggih durus absen dumun meja pos jaga sape titiang kadi biasa niki ring nomor 0895703245505. Ayo ngira-ngirai sederung lantun niki titiang macam muka dumun ring tembang Bali nge ngiring biasanya dumun tembangnya nih niki saking beli widi widiana rakerai abulan pitung dina.

0: kesarangan.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kubunuh kau sekarang. Ampun.
3: Pak, Pak, Pak. Ada apa, Pak? Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
4: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
4: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz di Kirim Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ge, mulai-mulai niki sarang titiang dayu ari nyaringin rakerai, kenten. Gak diwawo sampun atau rang titiang niki, wenten informasi, taler niki, tapi wastane tembang Bali, wenten beli widi-widiana ge, abulan pitung dina, kenten ge. Ayo ge, siren niki, sana sampun nyenggol, niki ngesemang-semang mangkin, aduh, kayaknya niki, ya dini janu Nura, inge, alon-alon gak Ibu Janurat, yang pasti unik niki, ten sabar niki mau sangring tombong, yang tebak pasti niki favoritnya Nini Janura juga ya, aduh sama, dari juga, tapi rasanya seneng sarang tombong niki kedua nih ring, rasanya manis kenten gak, teksturnya kayak spon kenten. Nah kira-kira ada kerajaan yang sampun seneng sarang tombong niki, kira-kira ada manfaatnya kah namanya jebos ngiring ke sarang sami kenten nggih ngulik faktanya bae je bos kesane mangken niki titian jagen tapi rasane ngaturang ki di informasi dumen nggih napi mali mau sang ring tombong puniker akarai. Nah rakerai sane nenton uning tombong tawi kentos kelapa utawi wenten sane mau sang taluh nyuh niki sampun nggih napi wastane napi ketika kita membelah kelapa yang sudah cukup tua kadi bawah siti yang wau dan langsung terlihat biasanya ada bagian putih yang bentuknya agak bulat berpori dan empuk nah niki disebut secara bahasa ilmiah niki haustorium nggih. Nah sederhananya rakerai tombong niki pinake bagian dari embrio kelapa yang

0: berkembang menjadi jaringan penyerap makanan, Kenten. Jadi ketika kelapa Nike mulai berkecambah, cadangan makanan yang sebelumnya tersimpan di dalam biji dimobilisasi untuk membantu pertumbuhan calon tanaman. Nah, talo rakerai menarik pisan ya, tomong kelapa rakerai nenten je jamur nge, tapi talo nenten Nike kelapa yang rusak. Nah, Nike bentuk dari, tapi wastane bagian normalnya dari perkecambahan dan Nike pindah ke jaringan tanaman yang memang sedang berkembang. Aing rakerai karya sapunika kede gambaran umum kenten nggih pinapi sanike bos tombong napi ke bos kentos kelapa utawi taluh nyuh. Nah, sanemang kan rakerai durus ya berbagi cerita ngranjing ring pesawat telepon 0361223361 mangsang ring tombong kelapa nggih. Aing nggih, halo Om Swastiastu.
1: Oh, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, harus bernada kenten nge, Om Swastiastunya.
1: Sing dadi samong,
0: oh.
1: Mare dadi anak
0: nah, suge
1: sabang ne sing dadi tole.
0: Oh, aduh tiang ten sidatan nyingaan oleh kenten Bu Vera. Meciri tiang sombong napi Bu Vera sombong.
1: Aduh, bergetar pulau Indonesia.
0: Bergetar.
1: Ayo, ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, bangun-bangun. Ratu Aji, Ratu Biang, Ratu Ida Perdana, Inge, Ratu Maku, Ratu Pradasaran, Ratu Persutri, Matangi, Matangi, Matangi, Matangi, Matangi.
0: Nah, kija kelar kenten aja Bu Vera Niki.
1: Niki Virang, perompak, Dayu Ari lagi siaran.
0: Oh, kenten. Ngajak Mirang perompak nanti. Kenapa Bu Vera?
1: Yang ini nggih suka ditopek nggih. Tumen iki long saja topek niki.
0: Ada sluwung di.
1: Ini tomong siang uling sini dia ngelih ngelih nyuh aja ken papan siang aja dadang siang aja memen siang. Siang jadi kopra papan siang nggih.
0: Oh nggih. Wow, pantes ya jiwa semangatnya niki. Keturunan
1: maksudnya. Salam Tegalingga semua niki.
0: Nggih. Kenten.
1: Yang anak yang di bawah nggih.
0: Anak yang di bawah. Kayak modalnya nih ke?
2: Ada Nini.
0: Nah, udang tuh mana Bu Vera sering ngarah tombong?
1: Dia ngajang-ngajang tombong, kayak dia ngaling ngoperas, dia ngaling ngaling nyus, dia nyus nyus nyus ling sini, kayak ling ling kelas 1, kelas 2, jangan ling nyus ke bapak.
0: Oh, kenten. Men seserahinan nih ke kudang tombong pun ampun
1: iun bu ya? Sekan nggak, aneh baru mendek laman inan lima tuh jan nih ke.
0: Masa nggih?
1: Dia nani gede nih ke tuh, empuk nih ke, kayak kapasing jan.
0: Oh,
1: lah. Pada cara, yang sebut sini-sini. Cenik-cenik yang singkir gitu.
0: Jama kulit kan nih kira geng.
1: Berkat berfad RRI liwan pengalaman.
0: Iya betul.
1: Kan enggak. Oh mungkin obat tuh. Nemogi obat nih kan dibeli raga umur panjang. Ada hidup yang satu abad pun enggak.
0: Sukara pangduang abad yang ngidang-ngidang ya, urep ya. Tapi Bu Vera sehari ini kan bisa berapa tombong Bu Vera ajeng Bu Vera dumun?
1: Orang yang gendam ya, yang bapak siang wajib ini kan dipang mulas menek nih kok. Beli-beli pang daso menek. Langsung bapak siang alih, langsung yang menek nih kok gitu.
0: Berair kan tombong nih kok.
1: Cari bapak siang semoga kuat po.
0: Harus kuat.
1: Terus tidak lebih. Kalau tidak salah 90 lebih udah umur yang kan 66 kan sama 30 udah enggak nggak?
0: Wow, 90-an. Wih, kenceng ya.
1: Karena di ke dokter kan terus tuh jantung aku kuat kan sana.
0: Jantungnya kuat ya.
1: Oh niki dokter lagi kan ya Ji nih nyolek nih kakembang di uban nih apa bang yang sakit nih Ji. Anda menyait kan mungkin meluncur ke AGK nih, bangki yang sakit nanti ya. Nyait ya, negak ya, kugia ngelipis ya, raga panggidang, maya ya, maya listrik, maya utang, ngomong cari-cari. Ya raga ngemaling, cak-cak angin.
0: Dayu dadah nyak-cak. Tapi kan mungkin ngiring. Tapi kan mungkin kantong dadah favorit Bu Vera nih, ki, tombong. Oh,
1: ya. Mungkin kak siang ada masih segala lah gitu. Oh nggak bobo ya nyon, akitan tiang nggak kurang tiang apa nyon, mesti bertombong gitu. Ada gede nih ke jalan kan?
0: Napi ngeranang tanjane gede ya?
1: Karena sing ada rasane.
0: hambar.
1: Hambar, tenda ada rasanya gue enggak.
0: Banyakan spon mantan ya jadinya ya.
1: Nge-nge lemen-lemen batu dong nih kok, jangan manis nih kok nge. Jadi obat nih kan ternyata obat, obat napi deh yuk.
0: Oh, coba baik cepat dereng. Dereng dia yang kentan nyobi anjak. Sabar. Kene pun semangat ibu-ibu ya. Empat.
1: Kan kene obat di dayu.
0: Nah, tapi. Ding
1: nika. Ding nadi.
0: Sira niki nyarang niki nge. Oh, Pak Putu Widya.
1: Ya. Makanya iraga nge dari masyarakat, dari manusia, walaupun jadi pejabat, gubernur, presiden, bupati. Ayo kita bersatu. Jangan sombong-sombong.
0: Masuk, terima kasih banyak Bu Eka, Bu Eka lagi, Bu Vera.
1: Bu Eka. Bu Eka raga sambat kada yu.
0: Mentah Bu Vera kan nyambat pemerintah.
1: Ya Bu Vera. Dalam masa sambungan, pasti kita jadi tukang jahit. Sehingga disombong-sombong.
0: Sehingga disombong-sombong. Harus kenten ya.
1: Aduh. Kan aja, maka yang hidup nih berbagi suges yang bukan suges harta benar. Suges timpal. Ini tuh kebanggaan yang hidup
0: betul
1: nih kok.
0: Betul sekali.
1: Karena kita dari dulu tidak pengalaman pendidikan. Ya pendidikan SR aja.
0: Apa itu?
1: Ya SR-nya inan rurung jenang.
0: Ada mantan-mantan Bu Vera. Ingat Bu Vera.
1: Ya kita yuk. Pokoknya nampun diang. Album kontuan. Ada yuk dayon kan.
0: Atas dayon. Ampun galah. Pun dah semenit. Ampun galah.
1: Marah mereka di pekan dayu langsung ngontak, langsung buka rolling langsung ngontak radio, pencet itu politik ratu mas melanting supro pokulon siang sampun siang niki nunas sama obat sekali
0: pengkarena
1: ngerempel empat RI siang nunas obat niki sekalun kalau pang siang segar sekarang sami
0: tengah
1: penyiar pejabat
0: wais.
1: Pejabat ayo pejabat turun ke pasar Sabanan atau ke perempat RI yang seneng bertukar pikir ayo ya berbicara gak yang seneng gak
0: betul berani
1: kalau
0: bersuara
1: yang bicara-bicara yang seneng gak dari sanalah kita dapat pelajaran dayu
0: betul sekali
1: iya jangan kita takut ya kalau kita takut kan kita ngelam cepat. Kalau ada omak tuh ayo kita ngelangi.
0: Iya, bersama-sama ya. Bekerja sama
1: belajar ngelangi amaniraga numpang kapal sakit kapal ingin kan bisa raga ngelangi dah yuk.
0: Betul sekali, jadi seperti itu filosofinya di pagi ya, hari ini.
1: Makanya kita belajar mendengar, belajar berbicara, belajar terus.
0: Belajar ya, terus.
1: Mungkin orang pasti terus raga belajar. Ya, sugih orang lah. Sing dadi sama
0: suksama Bu Vera.
1: Vera, Bang Bu Vera, Bapak Bung Karno di mana-mana tuh.
0: Oh, aduh. Jadi aliang ya.
1: Jadi aliang.
0: Aduh. Iya Bu Vera, suksama banget.
1: Kebang
0: nih. Oh, kebang. Iya, yen Bang. Nggih yen Bang. Aduh.
1: Juga saja mungkin ngale Pak Bung Karno harus jeng ngoti ban agar nih ada perempat RI biar kita otaknya berkembang dah yuk. Ya man pesi rupiah benjem kembang otaknya gede tawang ngelas sing tawang.
0: Nggih, sok semua Bu Vera nggih, pun boleh.
1: Masuk sama apa yang kadang dia fair apa adanya.
0: Fair.
1: Berani-berani enggak gitu.
0: Asik. Ya berprinsip.
1: Kita hidup jangan kita takut-takut.
0: Betul sekali.
1: Iya, kita pelajaran besar dapat di perempat RI tapi yang benar kok, yang baik kok.
0: Iya, mana.
1: Nyomongkan diri gitu.
0: Betul.
1: Pendengar itu senang, kita senang. Belajar terus, belajar.
0: Belajar ya, belajar ayuh. Tuh tiang.
1: Tiang maaf. Matur suak sama Om Santi Om.
0: Inge, suk sama banget Niki Bu Vera. Sayangnya makin ten sesi galang, tapi wasannya dagang gantal dan kenten pun, tapi wasannya cawe si tiang kenten ya pupu. Inge Bu Vera, suk sama bisa Niki sampun nyarengin ge, kadi bos Bu Vera di Wawu ya, dumunus sering kermangkin Niki dadas favorit kenten ge. Dan faktanya yang ternyata ada yang ukurannya kecil lah kerai kenten ge ni alitan tombongnya ni Niki jauh rasanya lebih manis ketimbang yang besar karena nika yang besar nika kata Bu Vera tadi hambar ya kurang sedap rasanya kenten nggih yen ngagi rakrai sanilianan sapun api apakah sama sependapat nah terus makin nika yang ngen galah duwe ngeranjing ring ungkur Bu Vera wenten ring nomor 0361223361 nggih Inge, halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nah, aduh.
3: Hari cantik.
0: Aduh, cantik, terima kasih. Ngerti Pak, Pak Mang Pandu?
3: Ya. Yeah.
0: Di Wawu, Bu Vera yang sangat menggebu-gebu apinya.
3: Sombong.
0: Iya, artinya ya Bu Vera ini selalu memantik gitu ya semangat pagi-pagi. Tengen-tengen Pak Mang.
3: Bu Vera, kadang-kadang dagang napi.
0: Dagang napi, dagang tombong ampun. Aduh.
3: Nggih Bu Vera.
0: Mesandekan Bu Vera.
3: Tiket nak nika nggih.
0: Meciri sampun. Betul sekali.
3: Sampun harus kenten memang harus semangat.
0: Makin Pak Mang Padu sekenak aja.
3: Astung karo nggih.
0: Oke. Nah, kirang tombong bin. Nggih. Eh kenak ya.
3: Tendadi metaluh nyu.
0: Tendadi ne metaluh nyu. Tendadi sombong tapi malah kadi galangkangin di Wawu ya karena gengsi kenton ge.
3: Nah,
0: niki nabi Ibu Lodra nyarangan. Heeh. Kadi Pak Man sapun napi ngenen di tombong Pak Man.
3: Tiang aduh mun Wawu sering tiang kental ngadang tombong yang niki kan i memek nika. Nah, kenten memang yang kan sering kenten nanus kan ke. Nah, wentet apa tombong kan. Nah, ini kan sekali wawu, nanti sana nekang sarang Ibu Vera, yang gede kan ini kan sarang gabus nih ke.
0: Gabus, nih, tapi ada, jakti hambar.
3: Kan merasa napi.
0: Hambar, entah merasa nih. Napi.
3: Tapi justru yang nih ke kone obat yang lebih besar nih ke.
0: Inge. Obat napi pirang Pak Man?
3: Nika katanya untuk menurunkan tensi, untuk nge bagus nika untuk melancarkan darah dan juga untuk nge sanelianan.
0: Sanelianan ya, betul.
3: Terutama
0: betul.
3: Untuk napi membersihkan usus nika taler menjaga biar pencernaan nika tetap bagus.
0: Bagus nge. Oh wah ternyata ada manfaatnya ya. Berarti yang dumuna. Berarti Numun sering sekali nih Pak Mana kenten mengkonsumsi tombong kenten.
3: Iya sering nih kan.
0: Pas napi
3: untuk panas dalam bagus saja nih kan.
0: Oh iya.
3: Serak nih kenten. Nih kalau kenten ada napi panas dalam nih kan. Nah, kalau boleh tombong nih kan.
0: Kenten. Kenten membuak aja Pak Man kenten napi wastane melahnyuh kenten ngerah tombong nih.
3: Ampun ya nak sering nanus nih ke kan
0: iya sih
3: antosa sampun nih ke
0: antos nih ke
3: yang nonton nih masih kentan nih ke tumbuh nih senik nih ke berarti masih tombong nih ke tengah
0: ini
3: mentaluh nih ke manis nih ke
0: manis jak tinggi
3: tapi nih gede nih ke semakin gede semakin
0: hambar
3: semakin bagus nih ke manfaat
0: untuk manfaatnya nih oke
3: nih ke mengandung tapi air
0: iya
3: air kelapa yang hidrolit nika lebih
0: betul enak. betul oke okay. Lalu nika dikenalkan tan sarang alit-alit tuh Pak Man tombong nika
3: makin mewah makin nggih nak alit-alit makin mato tombong taluh nyuh
0: makto nggih bukannya ngajeng makto oh kenten tapi nana alit-alit Pak Man kenten tapi konsumsi tombong kenten
3: nggih waktu niki wentan nih ke yang numas nyuh nih ke di Pekan Badung ke Wenang ke wentan tombong ke nikin lah numas
0: nih ke numas
3: di tiang nih kangi
0: oh nih kan nih tapi sampun mau kentan sampun di kemas napi kentan nyuh nih mantan
3: kentan jejang di ke bu tadi deh kentan
0: oh kentan
3: atau tiang nih
0: Oh, iya kuda kenten tapi pasannya boleh pas nika siki tombong.
3: Wenten kuda nika lelimo nika tiang
0: kuda. Oh lima, iya.
3: Nih teman-teman gemal nika kan ten bas wayah ten bas kenten ten bas gede nika bagus nika juga.
0: Bagus juga ya. Oke, inggi Pak Man. Kuda
3: nika gede nika hidrolitnya lebih bagus nika.
0: Lebih bagus
3: untuk
0: ya.
3: Ini kalau sampun yang menten hipertensi
0: bagus iya kandungan airnya bermanfaat sekali ternyata nggih Pak Mas suksumu sampun niki boleh
3: Bu Vera sing dadi sombong-sombong
0: ada
3: Bu Eka ampun kenen nggih.
0: Dereng niki wau Bu Vera sareng Pak Maman.
3: Oh, wau nggih. Nggih, sik semua untuk galah Dayuari niki domen niki yang ngidang intip Dayuari.
0: Nah, nika sampun ja.
3: Santi yang kasal tiang pesu-pesu kena nanti yang
0: Dayuari. Ada pesu-pesu. Tan ada kenten.
3: Pat yang kaya besar.
0: Tan si sendal sih. Ayenge Pak Mas susu bakal sampo nyarengin pun boleh.
3: Nggih Dayuari sik semua ndegalah Om Santi Om.
0: Nggih, sik semua banget niki Pak Mam Pandu ring pakis haji sampo nyarengin ki Tanjung Bungka nggih. Nggih pecik pisan untuk informasinya nih Raka Rai sampun tapi detail sampun dijelaskan sareng Pak Mam. Nah, meja pas malih ditang ngowohin untuk informasi kenten nggih manfaatnya nih teler fakta-fakta menarik saking tombong puniki nggih. Sampun nang lali teler niki Raka Rai megatra ring WhatsApp ring nomor 089 570-324-5505. Sana makin ngirim pesanakan duman ya Raka Rai Wenten. Nah, tapi pastinya tembang saking Beli Agung Wirasuta Raka Rai Goyang Asmara.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: Tips tanggap bencana, karifan lokal, lamban langgak di Lampung. Indonesia bukan hanya memiliki keanekaragaman suku dan budaya saja, namun juga dilalui beraneka ragam ancaman bencana. Dari keberagaman tersebut, setiap wilayah memiliki keunikan dan kearifan lokalnya tersendiri. Salah satunya adalah kearifan lokal dalam mitigasi bencana banjir dan longsor di Indonesia. Kearifan lokal merupakan ide-ide yang muncul dari hasil olah pikir masyarakat setempat yang bersifat bijak, penuh kearifan, dan bernilai baik yang ditanamkan dan diikuti oleh para anggota masyarakatnya. Pengetahuan yang sifatnya tradisional ini digunakan masyarakat setempat untuk dapat beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang ada. Selain itu, hal ini menjadi dasar dalam melakukan tindakan mitigasi bencana oleh masyarakat lokal. Daerah Lampung juga mempunyai kearifan lokal Lamban Langga. Lamban Langga ini merupakan sebutan untuk rumah panggung di daerah pesisir barat Lampung. Kearifan lokal ini berupa rumah panggung. Rumah panggung ini berbahan utama kayu atau papan yang diperkuat dengan pasak dan tiang, serta memiliki ketinggian 2 hingga 3 meter di atas permukaan tanah. Rumah panggung ini selain digunakan untuk mitigasi bencana gempa dan tsunami, juga digunakan untuk mitigasi bencana banjir. Tradisi membangun rumah panggung ini juga dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Baduy Banten dan masyarakat Bojongkoneng Bogor.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz di Kirin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo kira kerai, kanton Niki Galah yang nyarangin Niki untuk program acara Rajeng Bali. Informasi mau timbang-timbang Niki nge, mau sangring tombong nge. Ayo nge, selalu nonton Niki Titian Paca, menyapa Dumun. Nah, mari kita absen, yang sudah absen Niki yang WhatsApp, Niki Wenton Pak Tul Sumarje. Seperti biasa ya, dari Banyar Bengkel Denpasar, Sarang Agung Ayu Chandra nyarangin nge. Rajeng tugas, suksema banget Niki Pak Tul Sumarje. Niki kan tak stateng nge. Mantan Niki Wenton, Kakyang Karuna Wijaya. Om Swastiastu dayu ge. Taluh nyuh nih ke favorit Kakyang saking ahlit. Ah masa. Oke, megarang kocap Niki sarang sumatone yen pulih jok senengnya. Waduh, kebayang sih rasanya asiknya kenten nge. Napi mali misalnya wantah siki wantan menton tombong kita megarang Niki ajak limo. Padong makuda nih ke pulih. Nge kayak mungkin kanti lingsir kari senang nge dari nge kayun nge yang tombol weh kayun sangat Niki Titiang Kakyang Kakyang ngatu tapi saya nge channel 10 ganteng ya kalau telas yang Titiang peragan nge kena satu Kakyang nge susumu sampun nyarengin tolong Niki Wenten Ibu Citra rajang semang dayari cantik ibuin manis ah si Tiang Bu Citra sarang nyarengin nge kantos puput susumu banget sampun susatnya Niki Rimpro 4 nge kena setate. Angin lantan Niki Wenton Pak Tut Diar segianyar nyarengin nge sambil nyalanin Sugina melukis. Ah semangat ya. Coba Niki bisa difoto hasil lukisannya. Pang Wenton mantan angin bekel anak sekolah Pak Tut pisan nge. Ini topik tombong waktu kecil wawu tiang nanan makan. Yening makin tombong tiang kasih makan ayam atau bebek. Oh jakti. Daya aja Nika ring ayam sarang bebek poli tombong tiang kan arang makin. Aduh, mantan-mantan Niki ya nggak apa-apa Niki wantah kenangan masa lalu. Kita kok diinget-inget karena rasa saking manisnya rakerai kenten gih. Cireuning reng mangkena berminat ya ngeruh tombong dijedek ngeruh tombong mangkena. Aing gih ten kenaping gih Niki wantah. Tapi wastane hiburan ke mantan gih. Taler rakerai sana presiden nyaringin titiang mangken dulu. Semoga ampun ungkat titiang reng pesawat telepon 0361223361 gih. Mau sang reng tombong rakerai dulu. Singge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Ada nguing nguing nguing nguing nguing.
1: Pada itu
0: jauh sih. Ah, kanten nguing nih ke baca edumun ya.
1: Ini yang mati.
0: Dan sampun sampun. Nini Agus ya?
1: Singge.
0: Ah, Nini Agus mengui.
1: Tak saja nih yang ranyinya. Wenten kena nomplok.
0: Ada.
1: Memang meranjing nomplok.
0: Wenten kena nulutnya.
1: Yang pun lingsir nak mulu aja tip.
0: Aduh, apa lingsir ke mohon mana kantun siteng to?
1: Nah aja siteng.
0: Oke. Ah, yang penting ampun kayun ne, tapi wasannya gede pasti presiden ngambil napi je.
1: Napi kayun ne menampun jag kita jak nyemak. Ini pun bayu pun jak jokaden.
0: Jokaden, dayu.
1: Boleh tak bien doman, maron nyidang bien boleh doman.
0: Wow, iya. Tan kenapa nak sarang akeh pun apa yang mana nak senang kami senang nih kita.
1: Ini dan tombong dayu hari ke. Yang lain sini nak mulu teman yang tombong.
0: Napi ngawin teman.
1: Anu sen. Tombong ni ni pun cik sajan.
0: Kenten ulian manis kan Nika kenten seneng nih
1: mungkin ane gede-gede Niko kenten tiang kikih tiang angin tiang tanusan.
0: Oh kenten, oh presiden Nika kenten sama kikih
1: dados kikih Niko dados ampun ado ajak nyuh Niko pangten meluat kenten.
0: Oh kenten dos kenten dos kenten
1: daging masih minyak Niko diari
0: minyak napi minyak sayur.
1: Ye, minyak tanusan aduk saja ko yang dinuduk ni ko nak becik. Aset yang boleh ringisan yang pidat mungkin tidak mudian.
0: Tidak mudian, ye. Okay, tapi wastane yang ngerah mungkin sana wentan tan tomongan ni gagal ni kan ini Agus.
1: Wentan, yang ni mungkin nak nyu yang mungkin menyulit ni ko.
0: Ye, ada nguing malih.
1: Ampun gede. Pun.
0: Ampun, ampun.
1: Hari.
0: Kantan, tan, ampun, ampun. Pun mecik.
1: Iya, ampun deh.
0: Tiang? No, malah kentan.
1: Halo.
0: Tan kenapi? Oh, berarti napi pasannya aneh gagal nih kan napi mencirinya nini.
1: Sik. Sik, nih ampun ampun tegah itu bak ya kentan.
0: Oh, kentan.
1: Ya unengok nih ke ya ntik nih.
0: Cek. Becek nge. Oh, nih ke bedanya.
1: Nih, sombong sini hari. Ya ampun mau merdoan nih ke. Pun bak mau ke. Pun angin. Pulau
0: tak sih? Pulau ni kan, kentan tan sandang ajang kentan.
1: Tan sandang dalam masuk.
0: Inge. Ah, inge susu mana ni sampun boleh.
1: Kau kan sampun karyan yang bidan.
0: Mungkin sampun tanan.
1: Kari siteng, mas sampun pun sengkau.
0: Sengkau. Nak anton tak tak dengan tak nampak anton hidang munggah niki.
1: Ini pun seng, pun sangat tajam seng.
0: Mungkin tiang menang. Ingin ini ya ge, sampun sengkau
1: boleh. Sama. Aja nak tiang nomor kentannya WA.
0: Oh ingin. Iya. Mai jebos ge, ring WhatsApp coba colek tiang ge, ring WhatsApp rompat atur tiang mai jebos.
1: Mungkin nak mungkin.
0: Ah jadi nggak mau. Ring ngungkur ya Kang Giang ge.
1: Ngi
0: ring nini subsema. Ngi
1: aku boleh Pak mantan lu ampun. Bu Eka munggah Bu Eka. Di komen Bu Eka pasti sibuk. Biasanya Pak Yanarbo, Nini Ita. Yang nak komen niki pun padahal terus ring semang jam 5 pun
0: terus monitor.
1: Nanti ke jam loras petang nih kau mau tutup.
0: Masa? Oh patuh buka tutup radio ke?
1: Nge radio jak baru. Niki dari hari.
0: Inge.
1: Nak membaca niki baru.
0: Kenten nge ya. Suksama ini.
1: Nge pecomben nih.
0: Naduh. Nih sire kada nulut niki nini Agus so, padahal ampun patut niki nge ya. Tapi wasane ten malih seng niki ampun tek-tek di wawu. Ayo nge niki wenten nih waktu menarik malih kita terakhir aja ternyata tomong niki presiden niki ke napi wasane napi nge napi kadang dianggal jaging nih kang niki. Oh presiden mau kike kenten nge mau campur ke sarang nini minyak tanusan kenten nge nini. Oke, becik pisannya informasinya nih taler ya dados kanten dados favorit ngantos mangkin iki duaning ring. Rasanya pun tapi wastane manis ya yang ditawarkan kemauan nesane ageng eling malih rasanya cenderung hambar. Kentene kemauan ring kandungan airnya nike juga cukup tinggi. Ae nggih rakarai niki titian malih ngewohin kedek kenten nggih. Tapi wastane kira-kira napi kemanten wenten niki kandungan nutrisinya saking tombong puniki nggih. Nah niki rakarai penelitian terhadap tombong kelapa niki menunjukkan bahwa kandungan karbohidratnya pun cukup tinggi kenten nggih. Jadi dalam penelitian punika wenten 100 gram tombong kelapa kering ditemukan sekitar 44,2 gram gula larut kenten nggih. Wenten 24,5 gram pati, talo 5,5 gram protein, talo 1,99 gram lemak kenten nggih. Jadi sekitar 26 gram juga serat pangan jika serat larut nika dan tidak larut dijumlahkan. Benten talor niki mineral rakerai kadi kalium, magnesium, kalsium dan fosfor. Talor sani ke bawah senyawa fenolik. Kenten nge. Ainge rakerai nenten jauh antah kedua ning manisnya mantan. Kenten nge kemauan niki dengan kandungan kadi bauxit yang wau. Benten manfaatnya tersendiri. Nah antem manfaatnya meja bos malah lanturan titiang. Sana mungkin niki yang ngelantur niki antuk nyapa ring WhatsApp nge. Di wau nenten niki Pak Putu Widya. Sampun nyolek kenten nge swastiastu nge Dayu Ari kalau sampun Bu Vera on air jek tam rame kenten nge salam merdeka kocap nge salam merdeka mantan niki wenten Nini Janura nge Raja Semang Dayu Ari diwasa penyolek ya Nini Janura niki hanapi wasarnya indik tombong titian seneng jenin sampun polis sanih alit utawi cenik. enak manis kenten nggih. Inge salam sarah rahayu niki Dayu Ari, sukses banget niki nggih Nini Janura kena setate. Lantur iki wonten panci keblatungan. Om Swastiastu Dayu tiang Pak Cika nyarengin nggih. Menurut nyuh tu Dayu yen nyuh gadang biar ceni biar gede tombongnya tetap manis. Oh wala. Berarti tergantung nyuh mangken nggih. Nah, kadi bau di wau kenten nih gadang biar ceni biar gede tetap manis tombongnya nih. Yen Aneliana niki menurut tombongnya ane ceni enak, semakin gede semakin hambar rasanya. Oh. Tu Dayu pantem ciki. Dayu, burung nuri, burung kelatik, abe ke Jimbaran terus ke Belayu cakep nggih. Tu Dayu Ari mulai cantik selamat siaran Duo Girahayu. Aduh. Kenapa bisa aja pagi-pagi bikin salah tingkah gitu loh. Ada Pancika bisa aja sesama Pancika sampun menghibur. Kenten nih talah informasinya membuat pisan. Niki mang deke nak status sareng keluarga nggih. Ainge, rakerai sarang sami para pendengar sahabat budaya. Kita mau jebos mulai lanturan niki duaning pacang nyangrer yang kalah jam kutusnya nih. Wenten sesi kaping kali ngelantur niki nggih. Sane mangken ngiring mesandekan male duaning wenten sane jagi ngelintang.
2: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Selamat pagi, pemerintah Kota Denpasar memastikan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK pada tahun 2027 akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi DTKSK Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Raini, menyebutkan bahwa besaran pasti dari kenaikan tersebut saat ini masih dalam tahap penghitungan dan pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Penyusunan nilai UMK tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator krusial seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebutuhan hidup layak atau KHL, serta sinkronisasi arahan pemerintahan pusat. Setelah mendapat petunjuk resmi dari pusat, usulan UMK ini akan segera diajukan kepada Wali Kota Denpasar untuk diproses lebih lanjut hingga ditetapkan melalui keputusan Gubernur Bali. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.